0: 2 Mei 2024 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Pemakai ti nyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
3: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
3: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
4: Agai batuk baru ga?
5: Ha, ambek meh Hurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Ya, lagu Hari Natal Mimpi Gujuang Kejam kita pagi tu 10 minit lepas pukul 8 pagi.
1: Ya, harap ke Bandung kita have mimpi pukul 8 tu patu yang mata kita udah cina nang terang lah.
2: Udah start gawak retun.
1: Ya man. Tapi sekedar tadi lepas ya hati tadi itu buah gawak entah hati nanti dia. Bisa ke kenya? Ya tu mimpi belum ada 3 hari tu.
2: Bisa ke tu lepas kita medak ni bisa sekedar orangnya baru berengkah gawak sehari tu udah ke pemisi panjai berserimbang ke pengeramai hari gawak itu kemarin. Jadi sekedar yang tadi madah tubuh bisa buat nu kawak tang runding nyage ba menua.
1: Ya semangatnya agak-agak liar. Tang lengkap cerita semangatnya kamai tadi laban tu pan berengkah saiku mari malam pergilah mayu anggap bala kita penyogi liar semangat ba pagi hari. Nama ku buah ku nyebut na jala ban malam pergilah. Bukan malam pergilah dini hari. Ya. 12 hari bulan yangnya tadi mesya ke terubah. Pekiat World Cup ia ke diatur ba Amerika, Kanada dan Meksiko ke tahun tu.
0: Dah berengkah namanya berbuat ke piala atau ke mangkuk ke pemaduk berprestij main bul tu.
1: Ya amatnya. Lalu Mesia ke terubah yang numungkal amat ke alai dari Meksiko dekat bertapat ngau South Africa cak. Dari berarti tu cerita main bola cak.
2: Aku diau jangan ingat dulu.
1: Lubah pick up kena kap cak.
0: Oh, bisa duit itu match kebenar ya. Namanya kena 11 hari bulan lah. Tang kita 12 hari bulan. Ya, 13 hari bulan kita.
1: Nah, siapa dulu hari bulan cak? Tapi kita masih ya. Nanti nak salah aku angkanya kau aku tu cak. Oh. Angka yang tiga jam kita dini hari tu lagi.
0: Ya, dini hari. Siti lagi pukul 9 pagi ini rasa laku jam kita lah
1: jam kita hanya aku nangi pukul 9 pagi lah kata kusoh makanya semua nunggu TV
2: nunggu TV mau upes tengah awak tu
1: ya lapan tahun tu Siti ya ke mana he mega RTM dekat mansut ke semua mesh ya ke bisi ba pukit ke sekali tu nak kira tadi live tau kunya tadi ngau cara tanduk baru.
2: Siti dah gitu ne ngau kenen kita berarti ke kita RTM tu ba RTM klik pun kita boleh meda ba handphone kita okey semenak kita boleh nunga duga-duga kita nunga TV ne. Dini pun kita yang tadi agak boleh meda nya.
1: Ya aman jadi urak ke kaki-kaki bual tu asai ko sebulan tu ja ma mata ke mata bengkang saya ko.
2: Sedoi de rindu ke medap main bola tak?
1: Nanti dia nanya aku rindu medap main bola. Tonton tiap aku uluang baru. 3 kali turun edition dia nanti masuk ke World Cup.
0: Sigi pawal tim dia nya cak.
1: Aku nak nemu cak. Ketika aku tukar tim saya au kan tanya me ati tu agi rindu kan tanya me uluang 3 edition cak. 15 tahun. Nanti kalau medap sidak ya ba final World Cup. Aku ni gagal tim ni kena masuk. Aku jadi sebut kawan kau main bola tu tadi melatih ni. Bah kita induk pun keti persepsi kita muda laki lebih lagi muda live jauh-jauh malam tanya.
2: Ya namanya berpanggai bah siku-siku orang dia tuan. Dia bakal kumpul tu laki yang segi gila muda orang main bola. Sebedau ke niri ke ruang bilik sebab dia dah nemu ya begini ya siapa
1: ya si gila,
2: segi gila main bola. Maya ke agik munyi kurang nanggang pengerinduk sebab pas suai kan kau yang pansut muda orang ke main bolanya. Agik stadium kini tahu ke muda kadang sebab orang rinduk muda berkedai kupi dah tuan. Jadi utahnya nyo bakat lebak deh. Nyo dah beruang bilik dah bisa anak tu kurang ke ya pansut berumah je yang muda. Jadi pak aku nanya penanggul tu.
1: Oh, katanya nak dah nyak ini. Namun kita nemu kita bukan kita laki muda main bola. Kita jarang muda bas silent mode. Yeah. Kita mesti ke pihak kita muda pihak mulut tu kutak-kutak baik kerja tadi rindu gagal tak kerja tadi nyumpah player nyumpah lepri ngau nyumpah kos semua sumpah megang.
0: Yeah, mesti mesti feel bakal bas stadium enggak ya?
2: Siapa? Yeah, okay, nanti berarti ke anakku duit ke lakinya sama bakal apa ya gila mendaknya. Yang lain punya stadiumnya tadi. Dari gol tak punya nyanyi sudah tiga kadang-kadang lebih kita kenyit jangan nuk ke kita itu angin garanya tanya lebak tu lak ke jawab mai tidur aja kita. Hanya baku tu entang ku nak nemu ba orang ke bukai deh laban ba siko-siko orangnya nak sama ga jadi baku tu labannya lebak ari suba. Ya, nak ada penanggul.
1: Dah habit nanya tadi. Ada pula ke habit. Tak bisa ke sekedar induk tu tadi. Ya, maka paling sida tok utai kena tikrino sida inya maya datai World Cup tu dan nama ke box sida siti jam tindak sida terkacau ketegal ke laki te rindu dan bolaban bisik ke dah balai induk tu semana laki tu tadi ia babili babangkiang kita pintu telengah
0: nambah nambah lagi World Cup 2026 tu ya dah tu di namanya benua Amerika dia. Ya,
1: ya, ya.
0: Di jam kita yang sudah segitu kali ya.
1: Kalau jauh kita.
2: Ya semua di ini hari ini ya.
1: Amat, lepas last saya ku tidak salah kira ku World Cup di atur benua Amerika tu cak. Sudah jadi host tahun 1994 amanya final Itali bertemu dengan Brazil nya mek terubah aku nya bab dan membul cak.
2: Lapan itu
1: Itali alah peniti. Dan tonton Itali confirm dan ada alah peniti lah banyak dan saya.
2: Oh, nak ngau sekali ni.
1: Okey, tahu tinggal ke komen kita ba Facebook kami ke pagi tu cak.
0: Ya.
1: Kalau kita yang macam ya tang sebenarnya.
0: Ingat ke lagu hari Eddie Dul tu sigat apa orang.
1: Terus semendang kita ba SSL semua salah lelaki.
0: Duo pagi, trio.
1: Trio.

0: Makai ti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuak ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang ni serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Hari mendiang ke 2 pagi wai cerita ngenang ke main musim World Cup.
6: Trio.
5: Ah, trio salah.
7: Dia kaku kak. Oh, tu lebat nyebut dua dah.
5: Bukan nama, entah tu melati. Munyi kaku. Dia tahu hari pan menang ingat hari berapa sehari tu.
6: Hari pun nak ingat nah.
7: Lagi liar semangat tu.
5: Liar main semangat tu.
6: Semangat tu nak kita berbirau bersemangki.
5: Oh, jadi trio kita pagi tu ngenang Maya Museum World Cup. Laki nyawa menawa berbalik jadi munsang malam. Okey, jadi sebab pagi ngakai peninggal kita Ana Peter. Jadi kau yang nasib gak laki itu nanti minat gak meda World Cup ke laban laki itu nanti meda main bola yang rindu lagi meda Liga M Liga Malaysia kelebih lagi nanti bisi Kuching City main live bak TV nanti balu luarnya jarang ya laban ngenang ke maya tahun tu tadi kelebih lagi live maya Kuching City main meda TV tak asai ke babangga ke meda semua manjong-manjong ke diri kadang-kadang kumbai gila laki mimpi dah kenjong ke hospital.
6: Oh nyang iya ya tuan eh. So pagi ngage eri Mary bisi gulai ngok kita megak pagi tu jadi ku ya nanti bakal ke udah-udah mah ku ya. Sige aku maka mamai jadi munsang ku ya. Ya ke sebagai bini de tuan. Laba laki ya maya ke medak main bol nya nanti age jam pukul 12 tengah malam bekenya age ulih mata ya ku ya. Tanya jam 2 ngage 3 pagi nya kira ke namanya sepak ke terubah ya. Ka mamai daripada ya laki ya ku ya tuan.
5: Oh,
6: betul bisi gol bol hari spek-spek timnya ya udah berkuruh tindu. Aku ka mamai pun tahu ku ya medak kijap TV-nya. Hanya Eri Mary, terima kasih ya.
5: Kalau mana berkenan ke liga atau ke main luar ke dibanding ke lokal pun eh. Aku kaya medah kita itu kena nyimbo tu tadi nak rindu benda main bola lokal bisi tentang nanti ku nanti kita berarti ke ba liga luar nama ku buah ngasuh kagim benda lepas itu skill sila cak
7: ya ya ya
5: skill ngau cara main yang nang nanti kita berarti ke ngau cara liga kita berjalan ya bakal langit ku tanah cak
7: ya
5: terlalu jauh benda ku ni kadang bisi orang kerindu bapak mama main bola tadi sanggup dari ngemuntau ke diri benda anda lagi sebut ke World Cup tu cak
7: ya
5: tu segi serata dunia kegila main jam tu kan kita berserawak aja
6: yeah.
5: Tanya ni orang kebal buan itu pun benung gila dan ngipau tu magang.
7: Ok kita visit Sis Lucy pagi tu medah ke nasib laki okay, orang keminat main bual medak main bual maya final je baru ya medak
6: visit ke orang makanya token deh tang nanti kita nanti bakal kita kena sikit rindu medaknya deh udah tentu kita akan medak hari puan ya ne,
5: betul
6: ya final aja lain ke orang ya
7: buat nanti kita sikit visit tim di kerindonya
6: ya.
7: Kita akan nemu pejalai ya di final nah.
5: Sama lawan selalu yang tim bakal ya kan ada tim di kerindu masuk aja. Ya sigi sampai ke tim ke ngalah tim di kerindu nyalah belum. Ya kaya ketika kita buat tu tadi unik yang main bola. Tiap ikut ya yang tang si fan si tim yang pun tangan tim tim nak ada ya sigi nyumpah tim ngalah timnya. Sak dia lah.
6: Pada sate ini lawan dalah ke orangnya semua. Maka kita ke main bolnya, mana tuan? Nanti kita berarti ke kene bakal namanya suah ukai orang ke profesional main bola. Mungkin kita itu suka nikah ke begini ada tuan. Nanti kita beda orang ke main bol tu pan berterawah. Orang ke pemain nanti bakal rindok lah. Sehingga nyawa kita nyiwang ungkai kaki.
7: Bolnya nomor dua bol. Nomor
5: dua. Ya, kemudian aku kalah berarti cawul kap orang rindok. Tampai aku belajar cawul. Nyawanya bersaing ya. Penuntuan cawulnya tinggal nyawa ini apa pedang. Oke, selamat pagi. Maka peringat kita hari ya, tutang bernaik ke pagi tu mat apai leguap. Jadi aku ya tajapan maya kita kembali orang tadi maya tabian main bol makai main bol tindua main bol dani main bol tang maya tindua tadi anda enggak kelalu
7: kurang
5: atau lawan ke laban ingat pagila di sini di menopan kita tetap tunggu dani kerja lama kita orang Asia mah jam kita nas bakal ngejam berputih ya. Eh, bayi mereka di problem ni deh kecak maya World Cup tu.
7: No, no, saya ku biasa aja. Tapi biasa oh.
5: Yang kau
6: pun tak nemu.
5: Yang kau dah mesti kau kena dah maya World Cup tu problem ni deh.
7: Aku sebelah bulan lah problem ni deh. Pak mau tay.
5: Kau ni main kerap main ada orang kerja cepi. Okay, terus anjong post komen kita. Ba trio pagi kita ikut pagi tu.
7: Kita ingat ke lagu tu, lagu tema World Cup 2026 dari Shakira.
5: Kena kami mood pagi ni je. Mood ya sebelum kita nak kick off.
7: Kick off. Dah sedia kita kini?
5: Melati je dah sedia.
6: Nah, ya.
7: Terus mulai kami ba trio pagi.
5: YFM.

Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketua yang bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari, hari minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Mm. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong. Ya. Ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6. Jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonikan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: World Cup 2026 boleh dipedah kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 bulan 6 2026 Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Ya, anda dengar dini hari ya, tu lagi ni cah. Ba RTM, kalau bagi RTM sukan, kalau RTM klik, nampak mereka dikeluar ke ba TV OK.
4: Grandstand berengkah pukul 1 dini hari, lalu kick off pukul 3.
3: Ya, Mexico versus South Africa. Main pembuka ya ba World Cup 2026. Target aku masih ko selalu ya jarang di menda orang home tu tuan rumah tuan lah.
4: Menda temu berarti mana ya South Africa.
5: Suara itu tanya apa bagainya ni apabila anda lawan Dani
3: ya betul kita
5: nak bini kita leh
3: ya
5: nama ni biar sekolah apabila leh
3: betul kadang-kadang kita ngasuh hidup mumut aja main World Cup tu nya kadang laki tu tegal buntau main buat bini jadi masalah
4: ya meh. Nyiar nak kerja kutai berarti anak nak dah juang punya.
3: Lama ada bisnis kena case tu tadi. Ya dah pun tahu cak. Tentang game tadi semua kerja aku dah datang buat extra time. Di red kaki. Anak patut ada sekolah punya. Ini wei, jadi dengan nyonya lu tu berdau tu.
5: Hanya ke kasut carut ni.
3: Tanggung kawan diri jangan main ingat lebatnya.
5: Anda boleh asuh sudah itu nanti benda mentah main bol deh asuh dia tu lagi lo lalu berdaunya nanti punya kenuannya nyo bisa masa tambahnya lagi nyo kis kian jamnya
3: nanti
5: pengawaknya lu nak dikerja nyak ke ujung ke penyarut deh aku bawa si nak buka pun sama gak bisa ngasai ke utai ke begini
3: umbah ke ilah bila oke lah bila ketegal tadi ini me mesh penting di hari sekolah nah. Lepas sekolah nak pergi lah ya sekolah baru.
4: Mesh ni ni bisa nunya nak.
5: Ya bisa ulangan deh.
3: Ulangan bisa feel lah sama.
4: Feel lah sama.
3: Feel sama kelas.
5: Tapi nyak mengasa carut tuan deh.
3: Iya mah. Okey jadi ya sama pagi ngagai Andrew Michael peninggal kita. Jadi itu mesti pesan nuju balas dari Indo. Jimat nanti bakal laki kita tadi menda World Cup di rumah anda ngano laban nanti kita ngasoi nak menda World Cup keluar nangis sida ya keluar lalu klien nak menda World Cup menda sida ya
5: iya agak rugi deh tuan. Nanti bekerja ya agak rugi deh ya agak bula.
3: Laban tu ukai main World Cup tu pengalaman kerja sih sekali aku tertamak ngagai ketika itu rumah ke lapis mepat ngadeh dan mungkin tak terkaku lah amanya balak laki kemajeriti tamanya tanya kai musim buka musim Euro jadi salah aku cak. Balaki amat sila main bola dalamnya. Belagu nak semua nak.
4: Belagu
3: semua nak main bola telefon megang. Ana no maya siko tadi lagi telefon dah telefon pengen direk nyelak kian kan. Tang nama ku buat mesti kamu dak badan dulu semua pat ga.
5: Angka asai orangnya lain ke ditu ne. Lepas ni ente bakal orang laki tu kedinga aku lah nanti hari cerita bala aku kepada ke nanti pada ngau sama-sama sedak sekawan pada utai yang sama diminat sedaknya ya lain ke saya hari kepada barumah jadi nanti aku lah ya kamu tak nyampe luar alai me kita ke barumah nak naingar
3: tak nyampe nanti benda mandor ya ke
4: betul
3: buka kena kopi selalu ni cak kadang-kadang selalu maya World Cup tu mesti lah ngaga screen giant screen ya agregasi nya logik lamanya sebelah manjuang belanya ne entah pas mempat je ketin dia manjuang dia nyakuk nyawa dia pun boleh dengar main dalam sempat jadi perlu sempat
5: angka bisa pemerintah buka gini dia
3: hanya kena ngaku ne lamanya munyak nyakuk mata meda tan jari tu mai mak
5: weh maka aku bisa pengalaman je
3: banyak aku
4: bisa pengalaman. Okey kita bisa nis Indi Bujiang ya madah ke kami sebilia atau selamat peluk ya laban ke nama laki nak minat main bol bala anak pun nak minat main bol.

0: itu kira tadi family ya ke nadai nadai isu lah
1: nadai isu
0: sepanjang bulan tu lagi orang manjung ni ko sida tiap tu menang ni ko sida lama sini minat main bola kali kamu kat semua pagi ngagai sepagi pagi tu melatih ko sida manjung komen
2: selamat pagi ngagai ni tadi tuan tu lenya ya James Nguyen. Jadi ko ya ente udah di kumai minat ko seminat jadi munsang tang baka ukoi ko ya tuan. Bekerawah begau nyala tengah malam dini hari ba seluruh dunia tu ko ya. Jadi pedelebak ke manis suah dikenang maya ke gawa ba section TB pendidikan jabatan pendidikan ba Seri Aman Subak ko ya tuan. Bertemu ngau bos PPD ke sama minat ba pengawak minat pejabat kami sebab mesti dipasang ke TV ku ya kena semua kami medak World Cup. Artinya bisa support dari bos ya amanya sama minatnya.
0: Nampak bos sama kaki membual.
1: Sporting bos.
0: Nyaja?
2: Ya.
0: Lama nak aku kenal kenyata dunia TV tu ya bisa bida mimin hari dunia kena tu cah. Sebab di TV nak ada bisa TV delay lah. Semua serta menggambungi lah. Entah dah zaman kemarin gambar streaming tu. Orang berengkah menak streaming apps. Nyawa nak tunggu nak TV. Bisa juga case jadi dalam 2-3 tahun kuda gol kuda sepiat cah. Lepas nyawa berdua tadi ayah lagi lekat. Biar lagi bila sepiat dulu. Benda kuda ambil gol, ambil gol. Sapa dulu, sapa dulu. Lepas stream dia tadi agi lekat batakatnya. Lepas tu pakai buat internet megang.
2: Ya nanti baru rumah panjang itu tuan deh. Musim orang main buah ke berkata oka berkata deh. Pemadu yang rindu tinggal deh. Lepas nanti bakal kami kian kuaku deh. Berdua datai karan. Dini harinya kan start orang main buah. Start mempunyai jeneritanya. Lu berkumpul pas di tempat. Masih dah medak. Dia berkerawah dia. Jadi bakal ni akik ku sebab. Lepas sikit minat medak. Tapi kata tang tang tang. Bisa tang.
0: Mesti tang kan deh.
2: Oh ni aja yang kau deh. Alu ngantuk ya. Tapi jari orang pada gol. Gol. Ku ya kan kau orang gol. Ni gol tadi akik. Tak nemu yang pagi tuan.
0: Menjung nge-gol aja. Entah dia tak kompius aku melatih bukan kita dia dah. Apa kita kena jelas kita gerempuang. Siapa
2: main? Kau kau. Jenderal gerempuang. Nak dari gerempuang ke masa yang kedai ketiga.
0: Yang kau ketiga wakaf gerempuang sanggup berkorban.
1: Sendiri tanggung.
2: Ya.
0: Sendiri tanggung nih. Yang kanya acar rumah ke mana hati cah nyumbak wakaf tu aram kita.
2: Ya.
0: Nambah keminyak di sini. Kena jenderal tahu.
2: Nada. Baca orang keminatnya dia tu dia bisa jenderal bisa tiba. Tapi ya memasang kesedak ya. Ya sponsor minyak jadi keliak sebab maya zaman keminat bakal kami nak tu yang minat bakal nak cerita ini sebab nanti nama apa namanya Rino nak kami nak ceritanya lah bana nemunya bisa ulang kan bakal zaman kita ke dia tu tu ambil halu ambil dia deh sanggup namanya mai semangkuk minyak di sianya kuliah. Amai ke?
1: Sanggup lah.
2: Sanggup.
0: Berpupuk.
2: Minyak di selnya. Kena masang generita. Lalu medak TV cerita ke kak kita ya meh. Berkenyak lah. Kisah sebab lah. Dia tu nya jauh ke bida ya. Lama tanya oleh di pedak kita ada telepon. Ini pun masang nya api. Pan oleh pedak ada telepon. Apa dah bisa lain?
0: Ya. Entang nya meh. Nya kita medak cerita. Entang. Nanti bak lombak kemayan. Tahu ke. Spot tu tadi deh lebih lagi nangi raja main bola badminton orang mesti kemudian live lepas nanti dia mudah mainnya ya ke udah diatur punya kalau udah spoil mudah spoiler lepas dia nemu ya udah menang dia
1: udah temu udah
0: trial dia mudah ya tak sebakal bukan dia mudah ya benar live tak benar belapan sama yang tadi lepas dia sitik lagi bah, tiap itik main nangi raja main bola badminton semua ya ke nyadi utanya trialnya mulut kita manusia ya ke mudah yang tadi kucah-kucah ulah kita siku-siku. Aku ingat mai aku lebih lagi dalam kandang 2-3 minggu ni kabar aku cak tour Arsenal tu cak
1: Arsenal
0: maya maya final Europa Cup arinya maya penting terbaik aku cak kucak kepada kumpul mendadak dadak sekali Allah penting saya ke kau tour Arsenal sih ya
1: tapi uliah dia lah bagi tau
0: tour ke makai tim lah daya kucak.
2: Bisa orang nyawat dia kebenar itu entah nak dengar ni.
1: Bayu lah ke nyawat
2: ya. Jadi sama pagi ngagai Petrus Remang bisa bergulai ngau kita pagi tu. Jadi ku ya, ya udah diwani yang bini ya ku ya tuan. Angkat nak ngasuh mendak menyakini deh. Lagi ngagai ke buntau mendak main bol ke ya pukul 3 pagi. Dia aja aku ku ya. Tang aku ngontu aku ku ya sama minat mendak orang main bol.
0: Jadi mesti tip ngagai sampai terus tereca. Nanti kau meda, main meda tahu tentang tentu ke satu TV yang ada bunyi. Sebrek silent cak. Adanya tadi main meda TV tadi hubung kuar ke puak. Maka lagi mesti apa belalai hari apa ini ngai ketemu orang meda TV bungkuar ke puak TV-nya. Dan yang meda kita jantin tua ke meda. Baik tua sekali dalam puak.
2: Nah yang berani ini kalian buka puaknya apa ya dalamnya berani
0: juga yang nganu tuh. Eh apa bisa ngerti kok?
2: Nanti laki yang angkat pangkuang apa lah ada.
1: Kira dindi yang bulu lah.
0: Apa dindi yang bulu? Baik tua.
2: Oh, tu sah ne. Okay, sama pagi kaya Richa Unop, dah tahu tu ne.
0: Ah, Richa Unop, ah, okay.
2: Oh, jadi ia mada ia minat mada okap tu kaya tang ia seminat ni tiah ke ni tim ke di kerindau kaya angka mada maya tim ke di kerindau ini maya maya nyajak kini mada kini tu.
0: Amat, sih sekarang orang tu yang ialah tiah maya ca.
1: Ya ya.
0: Tentang ini tu kadang tidak hanya buat merasa membual tu tereca. Sila terkumpai dan datang sipak gua aja. Tetikal dan tereca. Sipak gua terus gua terus apa nih sipak gua apa nih malam pabrik bakang.
1: Tiu lihat setan nyipak lu tamak.
0: Lu tamak gua.
1: Terus tamak gua.
2: Lawan teh main kita kesukaan ikalnya tuan sipak lu tamak mi.
0: Kumai kami bimbong nih. Si ku nyipak ke si ku balas baru nyipak itu. Okey, kita berlalak dulu nak lama ke sekali tu cak.
1: Ya, benda ke lagu dulu sebelum baca komen kita ya ke buka ibu Facebook pagi tu. Lagu Rick Clement Man, Bungai Pengerindu.
0: Terus sembilan kita trio pagi semua salah lelaki.

0: Nemu Nomiri, Siti ada cara kita Indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu Nomiri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembisik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Pandu Nomeri.
1: Pemakai di nyamai, ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
0: Produk babas, digaga ari rempah utai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk, ngau kari daging babas, kari daging, ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.
3: Rana kita ya pagi tu sisi cerita tu hari peninggal kita aku rindu ni cerita ke dibai ajuni ke juan tu
4: nama cerita ya cak.
3: Jadi yang mana ya siku orang ya ke boycott main bol
4: apa
3: nak rindu ke main bol
5: itu biasa cerita ni ya.
3: Menda bol pantu lihat ya si pak bolnya hanya pebol sekiranya si pak aja tak mesti ke buah
4: nama hal ya
3: ya boycott tadi jadi dalam tahun 1964 sejarah cak. Subah ya sikit orang ya ke hatko orang bermain bol. Lepas ke rindu main bol ya ke join ba club main bol sekolah atau ke mainnya kembali dah tadi club football. Oh, football sebenarnya semua cak. Dan nak muka-muka lebih ya apply ke join clubnya dia yang pu peminta kena reject cak dia
4: buah. Mahal.
3: Lepas syarat mainnya tadi mesti ka bisa kasut buat. Ya kasut buat dadai buat yang bisa cak. Jadi jangan tadi ke tungkah ya lu boycott pengawal main bual banyak yang dah diterima masuk klub ketegal ke dah dari kasut buat Adidas paya tanya pun banyak harga RM7 50 sen tang nak minta beli cak.
4: Ya cerita ya na.
5: Amat kan jadi kan te main bol nya tuan ada kasut buat nama te kenal ne.
3: Tak kata kenal ke Subak, Subak tu ya mesti dua kategori Subak cak. Bukan kami aku tu kalah ngau orang pemilihan saja pernah kalah kena pilih ya.
4: Nya mai guda pada.
3: Nya mai buat aja. Pemilihan tu mesti dua kategori kami sebut teman kami mai. Ini ke satu kategori miak sebut. Dia kategori miak kaki ayam.
5: Oh begini kena leh.
3: Udah ya nanti mai dipilih lagi. Ya ke mesti buat jadi first eleven kaki ayam simpanan injet orang yang kena buat ya main.
5: Nanti saya sama saya kakinya sama nak awak. Nanti nya kaki orang ke tanya nyemiat orang kena besar kena kasut ten sekali tenang lu buat namanya kasutnya kemasut yang cool.
4: Nah, best gak zaman kita aja.
3: Tahu zamannya cak ya size doesn't matter. Amat dia mesti buat dia ada bergaya.
4: Ni lemu kena main bola ngira asam.
3: Asam mesti buat ya. Dia ambil mayo ke semua. Tu buah men. Buat sama saya nama ke buah. Buat apa? Kenapa?
4: Ini jauh buat senior gini nak. Kaki senior bapak besar.
3: Ya ke mana? Size does matter. Doesn't matter. Okay, jadi tadi cerita kita ya pagi tu SSL bahas tentang empat orang ya ke laki tu jadi munsang belum bawa ya World Cup. Berkah hari malam tu lagi nih cak.
4: Ya. Tiga atau lagi kick off ya.
5: Sete jalan lau kita tuan tahu medak nade salah laban kita nak boleh nyekat minat siko-siko orang baik kena bini kita ni nemu bisa berenang ada nya orang laki kita ke namanya gila medak main bolnya hari sete tentu ketengok pengawaknya di kerja kita ngamik nak pulai ke penyarut
3: lalu Sete mengapa pesan tentu ke kita nanti medak di rumah baik panggal di mana kebuah
4: baik panggal
3: laban nanti maya golnya kan kenyar wah dini hari kacau respi ya sempal mulut ke panggal rara wah menetak sempal ke panggal
5: ya tiap sana ya.
4: Oke, okay, malam tu malam dini hari
3: dini hari lagi
4: pukul 3 dini hari kick off Meksiko satu dengan South Korea.
3: South Africa.
4: South Korea.
3: Korea udahnya cak.
4: South Korea udahnya. Pukul 10 pagi. 9 pagi?
3: 9 tanya kenyebutnya.
4: Grandstand.
3: Grandstand. 10 main.
4: 10 main. Okay, match ya ke terubah duit match ke terubah. Ya pagilah nih 12 hari bulan.
3: Jadi pesan kami tiga ngai kita ya kemudian member pagilah member tahu anda ngiga MC.
5: Alu ngiga klinik ada MC ketika lawan duruan.
4: Ujung minggu yang penekak lah.
3: Hanya kak kita nak tindu anda kiri kan. Ya. Okay, bapak dulu kami tiga ya.
4: Pitbull ngau Jennifer Lopez to team song World Cup 2014 coba. We are one. Bye-bye.
3: Bye-bye.

0: katanya di penerbangan pilihan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang luar jadi 7. Menu kita ke sehari itu malam pagi, program menu malam tengah hari, rencang alih hari, sada lemai, ngak pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergulengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah mandoan kita ujau.
2: Dek, kita banyo mengas pinta, dek. Nak putih kerennya, orang. Nak mutin pagi cahit. Nak hidup bilo, dan nak tahu ya, anak.
3: 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12. Apu, para ayah kula mamainya. 9, 10, 11, 12.
4: Lapa di sana? Nyau sam tambah ku mucap. Nama ke 9, 10, 11, 12 nya.
3: Kai minun. Padahal di jam dia tu pukul 9.
4: Senram ngamai aku ke pasar lagi. Pukul 12 nemu. Nakak penglama. Tumbuh akar. Tumbuh aku di pasar tu lagi. Nanti senram. Nama tu sah. Dengar aja radio YFM Ban Rentak 912 kena berperindang. Ukainya aja mayu mega info dikunci ke DJ sangau.
5: Hai deh. Hau, datuk aku dengar radio YFM. Ngena tema bincang aku tau.
6: Segmen Rentak 912. Merindang kita ngau lagu-lagu serta ngatai kemayu macam nemu Rentak 912 YFM.

Ya, 13 minit lepas pukul 9 pagi. Terima kasih punya mujab ngemegak melatih badi. Kau dah bergelain kita bawa pengerak pagi. Ya datang bawa aku pelingah. Dekat bergelain kita 3 jam megak. Bawa Y912 ke pagi tu. Yang nama berita kita pagi tu, Y. Harap ke bala pelingah kita di serata menua gerai-gerai magang. Udah gawai tu ya. Nama runi yang kita pagi tau, hai. Selamat gaya hari kami di Bandar Raya Kuching. Hujan di luar dia. Aduh, pada pelabakku sekedar hari kita menua berjalan ke pengawak. Baiknya balada ladang. Selamat pagi, nacuan. Gawak di ladang, nacuan ya. Aduh, pihak megak sekedarnya kebun-kebun kini. Yang kanya dekat maja kebu, sayur kita. Pihak megak sekedaknya dekat bertanam kini cerita nanam sayur. Ya selamat pagi megang ke bala pelingah kita ke Bendung Irup pagi jam ke dia tu. Lalu pihak megak ke Bendung ngintu anak ngintu bilik. Sambil kita mendiang ke YFM ya, terima kasih milik YFM station ke Melinang kita. Pihak megak kita ke gawak bawa upaya-upaya perintah jam ke dia tu. Ke upis ukai di kuasa perintah. Beri selamat hari pengadang. Agak kita kenyambut hari pengadang. Kelebih agak ngagai Ryan anak flakon ya. Selamat hari pengadang. Ya 15 minit lepas pukul 9 pagi. Lagi aku dekat berkongsi sekedar info ngobala peningat kita. Atang, sebenarnya kita ingat ke lagu Rahsia Hati Ali Anderson yang lain.

0: berkongsi ke info berita. Randau ngau temuai, pihak mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalai.
1: Ya, berkongsi berita ngau bala peningat kita. Kalai upis Menteri Pelajar Tinggi sudah lancar ke program My Siswa at Job on Campus atau ke My Siswa at GOC. Ngamik ke bala graduate tau muda lagi ngigap pengawak. Ianya ngenatur tinggi dia keperluan gawak flexible campus ya. Yeah. Pihak ko Menteri Pelajar Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir madah ke program tau dekat nentu ke balan dia. Jagi belajarnya uli ngigak belanja seraya ti nampung pelajar ya. Yeah. Tambah mega inisiatif strategiknya diperdalaikan ngena sawup dari council marketability bala graduate pengawak kerja University Perintah Malaysia MyGrad ke dipasuk 20 bengkah University Perintah. Lalu programnya ditagak ke dipasuk kira 10,000 ikut nembiak University serta ulih muka ambil nadai ianya 10,000 peluang gawak dalam kampus lebuh datai bak tahun 2026 tu ilah ya. Ya tadi peningat ya. Berita ke Tubah ke dikunci ku bak Y912 ke pagi tu. Ya agak merindang kita ngau lagu-lagu ke pagi tu kena merindang hati bala peningat kita. Kelebih agak kita ke benua diran terjalai. Kanya dekat mindah kem kita ke pagi tu ya menjimat lembah kita driva kita pihak megak selamat datang sangkai ngagai menua kami kita ke ahli menua bukai bagi kita baru datang pak padang biluan kami di Kuching Bito ya ya ke perlu minat lepas pukul 9 pagi.

Ianya tadi lagu ke ni by Eddie Queen, Sayau Ari Intan. Jadi tahu peningat mayuah kita dipinta berjimat. Hari pengawak nipu ngena iklan ngadu ke rumah ke bisik ayam bak sebelah Facebook ya. Bisik madah ke nyedia ke pengawak merasa ngau nak membayar. Pihak ko lalau hari Presiden Gerempuang Pengguna Menua Sarawak PPS Dr. Winston Ong Tek Ping madah ke tok berduduk hari kes Siko Indok hari Kuching hati di report ke rugi RM3,000. Jadi pak kes tok peningah dua ikut lelaki rakyat Cina direport ke adu singki ngau nadai invoice ke betulis serta minta bayar kebesar tajak penangguh singkinya lalu nak diputal ya. Jadi modus operandi pakainya megak ditemu sama bisik nyadi di Sabah ngau Semenanjung Malaysia. Rindiak ngenyak, sidakkan nipunya diriput ke nekat mansa hari ke di telepon pengudah sidakkan nimak bayar lupun hari report polis ke digagak mansa dia

nyak tadi LCT berita ke patut diperhati ke bala peringat kita ya. Dekat ngasa orang repair tau ke kadu ke tinggi tau ke nama-nama time ya ke berjiman ke kita kena tipu ya kita lagi berperindang.

berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu ting rindu kati Dini Agi Diukai Y912 YFM Segulai Sejalai.

Ia tu ngenang Sarawak International Choral Festival and Symposium atau ke SIC Fest and Sim 2026 dekat Datua di Kuching kena 18-21 hari bulan 6 tu ya. Pihak ko penerang ke depan Sub Menteri Dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerintah Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengerami tik ke tiganya di sadang Ulu Matak lebih 2,000 ikut orang hari maiwa bengkah menua yang ambil ke bala peningan mua program tu dekat di pasuk orang hari menua mereka Thailand, Indonesia, Singapore serta sekedar negeri di Malaysia ya. Yang madah ke program tau ukai seminar jadi keplasan dua orang tau ngelapit ke kawal serta bersilih ke budaya barengan antara bangsa tang program tu megah oleh merik empas ke cukup mana kawal ngau industri dagang temuai di menua tau ianya hari penama pengawak berkawang hot ngau hotel pemakai ngau penemuai ya macam pengawak pemerintah ngau pekit dekat dia tu bak sekedak palan di Bandar Raya Kuching bak sepemanjai pengerami tu di atur nyak tadi semengka pengawak ke dekat di atur kena 18-21 hari bulan 6 tu ya.

0: Kurang kegula bapak pemakai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Ana nambah kelebih air sesuduk teh gula atau ke susu pekan manis bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang kegula atau ke susu pekan manis mayang mudah air hirup bak kedai.
3: 4. Rasa dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu meruan. Pesan tu IYFM.
4: Ya, pendiam Mayu kena nerus ke Y912 lagi menang kita ngau lagu-lagu ke sekali tu lagu ke di baik Enggong Ellie.

0: 2024 iti lagi, kini pilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, lekang Gautiun, Matthew

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Y 9 12
3: Y
2: 9 12

paket jelma. Okay, sekolah sejalan yang kami bawa 9.12 ke pagi tu. Kita ke baru muka radio. Ya, terima kasih ya. Laman seruan nyukung kami di YFM. Jadi tu ngenang semengkah pengalami ke dekat dia tu tau. Kalai kita ke dia di Samarahan. Jadi kita di perancang masuk. Mayu macam pekiat ke dia tu berserimai ngau Samarahan Food and Cultural Festival SFCF 2026. Ke dekat dia tu pengelamat 10 hari berunggu. Berengkah 26 hari bulan 6, yang tua 5 hari bulan 7. Ianya bak tengah laman Majlis Pembandaran Kota Samarahan MPKS ya. Dan hari bulan ke penudin dua kita ngeregister diri. Ianya 15 hari bulan 6. Jadi sekedar ni pekit ke tau di pasuak kita pening ah. Ianya pekit berapi. Ianya berpanduak ke ikan bawal ngundang. Dekat dia tu 26 hari bulan 6 2026 ya. Hari 5 pukul 2 ngali hari. Pihak mega bisik pekit SFCF Mobile Legend. Kedah tu 28 hari bulan 6. Hari 6 hari minggu. Pukul 2 ngali hari ya. Pekit Karam terbuka SFCF. Dekat dia tu kena 27 hari bulan 6. Ianya hari 6 pukul 8 pagi. Lupiak mega pekit ngupas tau ke muka nanas. Setelah mega ngias nanas tau-tau anjung isi tau. Kau laki ya udah pas isi muka nanas ku ya. Jadi pekit tu dekat dia tu kena 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu pukul 2 ngali hari. Pekit Street Soccer terbuka SFCF 2026 di atu 30 hari bulan 6 yang tuak 1 hari bulan 7 lah. Pekit Slingshot SFCF 2026 kena 4 hari bulan 7 2026. Ianya hari 6 pukul 8 pagi nyentuk ngai 4 ngali hari. Pekit silat tari Liga SFCF 2026. Dia tu 4 hari bulan 7 2026. Ianya hari 6 8 pagi nyentuk ngai pukul 12 tengah hari. Pekit Nyura SFCF 2026. Dia tu kena 4 hari bulan 7 2026 pukul 12 tengah hari nyentuk buka ngagai 2 ngali hari hari 6. Lalu pihak mereka bisa paket nyurak SFCF 2026 kena 4 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 12 tengah hari nyentuk ngagai pukul 2 ngali hari. Autoshock ianya Autoshock Competition SFCF 2006 5 hari bulan 7 2006 hari Minggu pukul 2 ngali hari nyentuk ngagai 10 malam ya. Lalu pihak mega SFCF Night Run
2036 5 2007 2006 hari Minggu 8 malam nyentuk dengan kailat 10 malam hanya sekedar hari paket ke dekat Diatul ya. Jadi ngarap ke Bala Pelingar kelebih agik kita ke Diau dan pihak Semarahan tahu datai bang Melayu lah kalau masuk paket tau kena ngelicah kaki pengerami Semarahan Food and Cultural Festival tau ke SFCF 2026. Ya, kita lagi sekolah sejalan ya, Pak. Y912 ke pagi tau.

0: Kuya, kita susah juga. Karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dato Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

Ya, lagu rancak Kedibai Winnie Albert ke pagi tu ya. Jadi kita ngenang semengkah pengawak ke dekat di atur bulan tujuh lah. Program Safari Berakit Baliah Kapit 2026 ke 29 dekat dia tu kena 17 untuk 19 hari bulan 7 lah. Kalai mungkul lumba rakit penyawah 42 km dari rumah Jonas Pak Sungai Baliah. Pihak ko penang kelepan suat pegawai peliliah Bukit Mabuang Jabang Juntan madah ke program kediatuan incen tahun tau dan nyedia ke peraya suka cukup manah ya. Jadi ya kita ke dekat ngau masuk pengawak tau. Kita tahu telefon ngagai Komiti Pengatur Gai Jos Janduak nak lumul 019-227-4428 tau ke Gai Tony Ranggi nak lumul 017-807-0164 ya. Jadi paket tu dibuka Gai kategori terbuka lelaki ngau terbuka inau. Jika kita ke dekat ngau masuk tau ya. Anang lepas ke peluang tau ya. Anang ingat 17 ngagai 19 hari bulan 7. Program Bali Kapit Safari Raf Safari. Tadi tu pengawak ke dekat dia tu di kapit.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundam penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

yang ambil ke nyadi ke penemu kita peningah mayu atau berkawan dengan minyak. Kalau perintah besar sudah diasuh berundian katul berjalan ke kota kena beli subsidi diesel di Sarawak ya. Pihak kuasa pihak premier Dato' Amal Awam Tengah Ali Hassan madah ketuk nang udah ngira pema ketega rampak menua kelimpai hari utai ke diguna rakyat di menua pesisir ngau sidak ke dia jauh hari menua ulu berindak ngenyak penyampau minyak di saya ke William de Beli jam ke Dato' patut di pelundian ke Barau jadi habis madah ke sekedar orang di menua ulu ngeluar ke belanja ke cukup besar lebuah ke minah meli minyak dan seminak dikemana ke meli nakak 100 liter ajak minyak diesel ke sekali meli ya. Jadi yang harap ke perintah dekat berundian ke perkara tau kena ngurang ke tatian ke diasai ke rakyat Dato' Amal Awam Tengah masuk ke Jakarta udah ke ya ke nyari celman awang gerempuang pengguna menua Sarawak di Kuching Palama Tukuda. Ya kita lagi berperindang peningang kritik lagu. Ke lebih lagi ngagai kita pelawaku ke Benun jadi akan direk dekat berapi balai induk kita di dapur yang kan bisa nebah radio pada dapur kini ya. Selalu nebah radio pada dapur bala peningai induk kita. Alaman kena merinang hati. Tidak ke dekat berapi lagi ya. Okey. Peningai terus berperinang.

Ya tu berkawal dengan pemansang peningan maya lah. Kelebih lagi pemansang infrastructure. Kalau perintah Sarawak dekat berbenar tentu ke pemansang infrastructure datai genap menua di Sarawak ya. Kelebih lagi di menua pesisir. Lalu tu yang kaum tip jalai ke projek ngangkat ke pemanah pemanah jalai balai. Pihak kuasa pit premier Dato' Amar Douglas Ugah Mas Pak Jaku pesan gawai Dayak 2026 Palamak Tekudah. Ia kebisik ke madah ke nakak kereta 5,977 kilometer bekau jalai balai benuang diadu manah kaki ya. Hanya dituk sebagian dari pengawak di nak ngetu kena ngangkat ke pemanah jalan luan accessibility serta main-main lagi peluang pemansang agai rakyat. Lalu tu megak ngayan ke komitmen perintah Sarawak di dekat nentu ke semua pengentap pendiau ngau komuniti di sambung ngau jalan luan. Jalan luan tip manah megak dekat numbuh kemayu lagi peluang ekonomi. Ngangkat ke akses, ngangkat servis pengerai, ngangkat pelajar serta ngangkat ke pemanah penghidup rakyat.

Ya, yeah, lagu Gwen Sanggup Aku. Kada pinta ina peng ngau mega pita hong ke pagi tu ya. Harap ke udah terpantup. Jadi tu peninga mayu berita ke sekali tu kayaknya

berkawa dengan projek tu ya. Kalai projek tender baru di kandang menua Daro Mukah Sarawak ditetapkan dekat di Kemanah Kagin. Kena projek ngagak klinik pengerai jenis empat fasa dua dia tu penuh di pejalai. Lalu tu kena jadi ke servis pengerai ke lebih mana lagi modern cerita efisien ngagak rakyat ke dia kandang menuanya. Nitiah ke penerang upaya kerja raya JKR Sarawak dekat negap kage ekses perubat. Sesang angkat ke kualiti ngelatai ke servis ngagai rakyat Daro kandang menua ke ngelingi. Ya, ya. Jadi skop projeknya yang kau mengagak stay beluak klinik pengerai jenis 4. Tiga beluak kuartus flat kelas G. Titik beluak kuartus setengah kelas D. Dua ringkat. Titik beluak kena ngengkah ke ambulan. Ngau dua beluak rumah PAM serta mega perengkah guna kebuka ya. Lalu projek tu Pelingan Mayu berengkah dikagak kena 4,200 tadi. Lalu di Sadang Temu kena 3,008 tahun 2028 tu ilah. Ya kita terus berperinang.

0: Info Aktiviti Y. Tabung darah spital besar Kuching ngereh mensia mayuah kuliah merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar Kuching maya jauh upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabun darah spital besar Kuching tu nadai dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawal tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terang ke silik berkawal ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.
1: Ya, peringat mayu jam kita 17 minit lepas pukul 11 pagi jadi pukul 11 pukul 11 setengah kita dekat mendiang ke arah Mansang ya. Lebih lagi ngagai bala kita di menua pesisir. Yang mana-mana lah program tu di dinga kita laban perkawa dengan perkawa bertanam bertupai. Tentu ke kita di TC Radio ya. Nanti ke kita nemu kau silik lagi perkawa kau tanam bertupai ya. Program tu dah disediakan Dennis Tipen. Ya, nak kata aja aku bergulang kita bak Y912. Jadi pukul 3 ngagi pukul 6 lagi kita dekat bergulang aku baru bak rentak ngali hari. Ya, terima kasih hingga semua bala peningat. Kau dah bergulai sejalai dengan kami kenyau tumu pagi tadi ya. Itu lah ke biasa. Pukul 12 tengah hari tu lagi kita dekat ninga ke berita hari YFM. Ya, ninga ke kita ngaduai te lagu dan ninga ke Ramansang ya.

0: Selamat bertemu baru dengan aku bala peningah buat program Arah Mansang. Sitik program yang ke dikeluarkan hari Indopis bertanam Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita bergulai dengan aku, Lee Hendrik. Ke alai minggu itu, aku dikamai. Kita ningah ke randau aku dengan sikut usahawan ke bisik dengan dua projek nanam sayur dengan cara hidroponik. Dikena nambah ke penatai pemisik. Ianya Encik Richard anak nyangau. Hari Rian Batang Betuang. Ngau tau, aku ngalu kenuan Encik Richard ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Richard.
1: Selamat bertemu Encik Lee. Terima kasih Al.
0: Sama-sama. Kuliah nuan pengungsi engau bala peningat kita dalam program Arah Mansang ke sekali tau. Bekini nuan tau berpun bertanam sayur alu keterubah ya nanam sayur kena cara hidroponik kena dijadi ke penatai pemisik. Maka ke dia tau Encik Richard.
1: Terima kasih Encik Lee. Jadi beketuk aku nusui mimin tentang cerita aku ke tanam sayur tu keterubah aku tanam sayur tu start tahun 2018 yang kena cara petigasi ya. Jadi udahnya benda gaya tanam kena petigasi dan aku lalu rindu benda cara tanam hidroponik udahnya aku pun lalu start tahun 2023. Kalau kerja mega, aku rasa ke diri medak bala nur aku ke berjalai nur aku ke melawat medak rindu amat aku medak sistem hidroponik tu tempat orang bukai. Jadi budanya aku pada lalu start nombuah ke hidroponik tahun dalam tahun 2023 nya kemarin.
0: Oh, jadi tadi tahun 2023 dia tu dah tahun 2008 kira ketiga tahun lah dah kerja kengadu ke pengawal projek tanaman hidroponik tu ya tuan.
1: Ya, terima kasih ya ya ya.
0: Jadi tuan nak ke dia tu agi mayu bala petani tau ke orang ke nanam sayur agi empai nemu cara-cara tau ke penemu siliat nanam sayur kena cara hidroponik. Jadi tadi ulian nuan nyeritan ngagi bala peningat kita bekeni nuan tau bisik jual hati engkau tau bisik terbuka rundiang nanam sayur kena cadak cara hidroponik tu
1: Beketau ya tuan. Jadi asai sepi aku berluadin bisik orang mayuah bala ke kak muji bertanam sayur kena cara hidroponik tapi engkau sidak ya bedau bedau motor sati lebah utai ngena cara tu kau sida ya ngumbai nanam hidroponik tu ngena kos kebesai sigi amat ya sigi amat ngena kos kebesai tapi ngena cara kumpul jadi aku madah kebala peninggal kita ngena cara tu aku berpun hari dulu subak ngadu kutuk ngena cara kemit dulu kena aku berpun aku ngepun ke ngena cara ngena 60 lubang. Budanya baru aku mesti nambah baru okay. Ikut saya lagi hanya tahun 2023 aku mesti ngadu ke kira ke ngadu ke besar lagi lah hanya 20 kaki 45 kaki untuk besar rumah rumah sayur aku kumpul kan? Sayur indoor tempat aku nanam hidroponiknya jadi aku nyerita ke Mimit udahnya enggak bakal ke nyak bega aku saya ku ndak cukup sayur ke jual aku nya lepas peminta agi bisik jadi aku lu ngagak besar agi nyak ngada cara 90 kaki 20 kaki jadi semua 9 semua pot aku dah digagak aku nya semua dia bisik kurang lebih 4000 lah 4000 pot
0: 4000 potnya tadi. Mengenai ke bapa itu rumah hidroponik ke bisa diadu ke nuan ke dia tu dah.
1: Jadi ke dia tu ia ke dengala rumah hidroponiknya tak termasuk mini hidroponik hanya bisa 2 itik ah.
0: Rumah hidroponik dan keseluruhan pot dia tadi ianya nyampau 4000.
1: 4000 lebih lah.
0: 4000 lebih. Jadi maksud dia sitik potnya tadi sitik pun sayur dia tuan.
1: Siti pun sayur. Kenyap ya. Kira ngagai siti lubangnya siti pun sayur.
0: Cara nuan terus ke tanaman sayur hidroponik tadi tuan beka bisa beza ya kini nanti dibanding ke ngau tanaman ngau cara konvensionalnya dari segi beka contoh rutin cara penyelenggaraannya semuanya.
1: Bisa. Leban เอกมาตันเดียวชาร์ลนั่นมาตุคิดว่าตะกุกิดตะกุใบกิตไอนริเปย์เนี่ยบิซิลัติไปเนี่ยบูชูร์กิตไอมาสเต็กับตุ๊บดูโลซิสเต็มเนี่ยโลกัมกิตไอละ
0: โอ้
1: ยตะกุดเกียไงเกียบูชูร์อีกเนี่ยดิบาจอกิตไอรูกี้กิตไอนั่นมาบาจอมาอยู่ฟันสุดเปียะโยยยาวเด้

0: dia faham mutainya. Jadi nak ada salah, tika bertanya, terus bertanya. Okay, aku pun pun ada salah. Mutai bekerja, boleh berkongsi. Mutai bekerja deh.
1: Bagaimana hidroponik itu tadi senang gitu lah. Nggak ya jampat
0: gitu. Cukup senang lah. Ya jampat keluar kasir. Jadi uliah nitiah ke target hari bulannya, tiba-tiba kita kena sistem nak untuk masa sayur, ya uliah ngagai nama tu, ya uliah ngagai 28 hari, ya uliah harvest dalam sepun sayurnya tadi lah. Pulang ngagai ni banyak kita nanam 28 hari, sikit ya uliah di harvest. Pia ya.
1: Hari penyampau kos dikena ngepun ke bertanam sayur kena cara hidroponik tu, berapa ongkos-kos kau dah dipelanjarkan wang?
0: Jadi kos sistem hidroponik tu ia buat aku cukup besar ya mat. Laban ia ke semua dikira hari nyentuh hari ya kemit sampai ke besar, sampai ke tu lah, sampai ke 4,000 potnya aku mesti ngeluar ke kurang lebih 40,000 kos lah. Ya ngau rumah, ngau payip, ngau semua lah, semua utai kena material ke dia ada lah banyak besi, semua utai nya mahal magang-magang. Jadi utai nya tak boleh dielakkan lah lama kita ngadu. Tapi anak takut ke kosnya, laban kosnya boleh dicegah kita, hari pun kita berindik, kita perlu berubah. Aku masa kumpul, aku nyebut cuba, aku ngadu lah. Hari start, hari projek, hari pokok, ngena 500 dulu, aku ngadu ke 60 pot, udahnya mujur, udahnya baru aku ngadu ke 1,800 pot, udahnya baru aku ngadu ke, nambah lagi, ngagai 2,400 pot. Nah, kenyap ya tuan?
1: Kalau nak ke Deto, tuan harus ngagai 4,000 pot ya?
0: Ke Deto, dalam masa 2 tahun, aku boleh ngadu ke pokok punya pusing baru, ngagai 4,000 pot. Berkenyap ya tuan?
1: Jadi berjurai ke kos, nama kos kena nuan ngadu ponik tadi tuan. Buka contoh tadi, paipan ke, pot nyempu ke?
0: Mana nak tanyanya? Jadi, laban kena laban kosnya asal seperti aku ia tak sekali non. Jadi sekali aja non ngagak ya, kira ke dalam masa 3 atau 4 tahun baru ia bisa de repair non lah. Saya seperti aku lah, aku dah tu lah laban nadai itu cuma kos non ke terubah aja ia bisa ke nanggul mimit utainya mayu ada sebut, tapi pupuk lah aku kira ke ngajar bala kita ke di luar din, kira ke pupuk anang takut kerganya. Jadi ti ia mujur bisi market utainya uliah de perundang ke uliah utainya nambi kita baru ya. Ya
1: terubah non udah nanam sayur kena cara hidroponik to, nama utai ke tampak nas baka atau ke beda maya nanam sayur kena dua cara to tadi serta bekeni nuan ngatur ke projek nuan to tuan.
0: Jadi beda ni tak mayu lah. Laban kena cara lama kena aja ya kena tanah. Jadi tu ya tuci kena air ke baju AB nya aja nya aja apa beda ya mesti nyelai lagi. Jadi sistem ya pun ya kena sistem bakar reti elektrik ngau kena air lah. Kena air lah kalau kita ingat. Jauh ana beda ya. Tapi sayur ya tetap kurang lebih lah bakal kita kena nak mengenak tanahnya tadi, tapi pembersih ya, ya bisa bersih lagi lah. Tanda pedak aku lah banyak utainya tak dicek kita kualiti ya, tapi saya sepi aku bisa 95% dang bersih lah sayurnya. Pihak ya.
1: Cari
0: ya kena tanah.
1: Dia memang yang beza ni tadi tuan. Tiba ke dibanding keamanan nanam sayur kena cara konvensional, ngau dibanding nak cara hidroponik tuan. Nama antara jenis sayur-sayur ke bisa ditanam nuan ngena cara hidroponik nakak ke Deto?
0: Jadi aku nanam Deto bisa dua titik bangsa. Deto aku nanam sawi manis ngau sawi kerinting kita ini deh, ya ke tebal lagi orang nyebut ya sayur QQ ke bala ke meli. Jadi bak penemu kami ke belajar sebab sayur kerinting lah, tak bergelung-gelung daun. Jadi keutamaannya ke dia tu, nang ya sayur ke kerintingnya lah, lebatnya ke diman lagi, dia menua kita dia betong dia tu. Jadi aku nanamnya dulu, laban dulu subak, aku bisa nanam 4 jenis. Jadi aku meda, ia kediman lagi, kelaju lagi, bisi lagi market, nyak sayur.

0: kerinting ting kita nya. Udah nya kedua, sayur sawi manis kita ketinggi ada hijau nya.
1: Enggak ya. Jadi tadi bukan nuan nana mengenai cara dari pone itu tadi tuan sama 28 harinya kak setuah ya uliah di abas ke beza-beza laban sayurnya nak sabaka.
0: Sama. Sama. Sayur daun tu cuma salad aja ya bisa kira-kira lebih sama lah. Tak mentu jauh beda ya ripangan. Asal aku keudah tanam aku dia tu nangai aku mada kita lebih hendang amat 28 hari ya aku udah jawapan muniko kita lepas kita sama belajar bertanam tu baru nah. Bertanam tapi aku mada nada itu lebih hari 28 hari nama ya bisik ngagai ngelui ngagai 40 hari sayur banyak pun aku nak menagama lagi jadi ke selalu nada 28 hari lah
1: oh. Berarti tadi tuan teh bakal contoh nuan habas hari itu dah hari ke 28 nak berarti ya ke kebila di habas nuan ya sari itu hari ke 27 ya
0: sebab
1: gila elu manggai 28 lalu bekanya me kira ke buka kitaran yang tadi tuan dah manggai 28 lalu di habas kenyanya tuan
0: jadi aku dapat nyawat nuan ya tadi ke 28 nya kira ke lagi bisik lah delay sampai di sayurnya tanda habis dia jual ngagai 35 hari agi lah agi mana tapi ya selalu ada kalau lebih harinya lah laban siti table nya siti pam siti jalai aku kira ke merik kira 300 matang sayur dalam deh jadi indah estimate enang sigi ulih di harvest dalam masa 4 hari sia sigi habis lah ya ya
1: apa nolong nuan dalam ngadu ke projek tanaman hidroponik nuan tuan
0: jadi ke dia tau ngintu 4,000 nya dan aku kediri lebih bedau oleh mai orang ngasai speku jadi ia kamai habis nya aku mesti Allah mimit jadi nya bala aku koindai ku ngam nyadi ku lah bisi nulung mai habis lebih utainya masa singkat panda lebih nya guna kelemai dan yang pagi pan dianjung kita jadi utainya saya speku nyo lama akhirat tip mai hoda lah ni teh ke pemayah peminta ari orang ke beli ni maka anjung pagi lah kena ke labanya ngai ke masanya ndak cukup jadi ke pasal ngintu ndang kediri lah ulih itu 4,000 nyok ulih itu ada tusah
1: berapa anggaran uli hasil berat sayur ke ditanam nuan kena cara hidroponik dalam kandang sebulan serta berapa anggaran uli hasil untung nuan dalam kandang sebulan gak tuan
0: berat sayur laban dalam rekod ia kudah tu bisi 14 city table aku dia ti semuanya pusing habis city kumai kita city city sekali lah ya sekali dalam sebulan 28 hari laban yang tak sama no maya nanam laban tanya tak boleh diserta ya habis pusingannya ya bisi ngeluar ke urung ya 700 kilo makanya lah 700 kilo dalam city pusingan city pusingan jadi pusingannya nitih gaya ti nitih ndak gaya ti sebut kita sebulan nitih gaya peminta ti pemintanya laju tapi ya maksimum sikit 700 kilo lah dalam sebulan jadi laban anggarannya ti ngagai tahun kira lah reti tolak munyi kurang tolak tambah kira beri lah dalam sebulannya 500 kilo lah nah beri 700 lebihnya kadang-kadang ya bisik kusuang enggak nitih-nitih gaya peminta deh itu dua jenis sayur ditanam tadi
1: sebulan tadi 500 kilo anggaran
0: 500 kilo anggaran anggaran sebulan jadi aku nyebut leban rega sayurnya enggak tentu sama kadang-kadang ya bisik niki ya nurun jadi anggaran setahun lah leban record dalam setahun udah kira maksimum record ya kau udah dari tahun 2004 dalam rekod aku bisi keuntungan bersih dia aku bisi 15,000 pialah jadi untuk ketika kita nyebut tahun 2025 tu tadi aku bisi peningkatan laban sayur aku nya operasi ke city table nya baru ke city greenhouse nya baru aku bisi ngagai 27,000 dalam anggaran setahun teh ya udah tolak minyak udah tolak semualah bersih artinya lapan Ekodahnya senang gig ku ngirai dalam setahun-setahun. Ya. Okey sebulan setahun tau.
1: Setahun.
0: Tau. Oh, ngak salah ni ingat.
1: Ataupun setahun tadi bat tahun 2025 anggaran untuk mesin wan tadi mangkai 27 ribu. Tadi
0: tuan. Ya, 27 ribu.
1: Ngau tadi namanya hasil berat ke ulia di harvest nuan dalam masa sebulan tadi dalam 500 kilo ya tuan.
0: Yeah.
1: Untuk kedua-dua jenis sayurnya ya.
0: Yeah.
1: Mana nyata. Ngenang ke nyata tadi kita bercakap pasal pemerat ngau untung mesti hari nuan nanam sayur dengan cara hidroponik tau. Ulia nuan madang lagi pada tinggal kita sayurnya. Sama dan nuan nganjong sayurnya udah dibungkus ke atau ke anjong ngau alu fresh bercara sayurnya sudah di harvest ke atau ke kini tuan.
0: Jadi nganjong sayur nang diri empu nganjong laban selalu ya orang order kita aku lalu anjong lagi kedai sekali tu area ni tiak apa minta ti bisi area betong tapi tebal lagi area betong lah.
1: Okay.
0: Jadi aku nganjongnya ti bakar ti orang bukainya ngambil aku dah jual aku RM10 dalam siti bungkusnya RM10 jadi ti ya bisi supermarket di Singoda sidak ya selalu ya ngambil sampai ti ya estimate 30 kilo ndak semestinya 30 kilo mungkin lebih mungkin kurang anjong meh 30 kilo ku agak-agak lah banyak disimpan dalam bakul deh da, bakul dan yakin sidak pun mengadu nimbang utainya ya ya
1: dia ya ke dibungkus kena plastik entri tuan berapa nya sebungkusnya berapa pemberat tadi tuan
0: ski nitiah ke rega ya leban sayur bisi kadang jual ku nitiah ke rega lah RM8 RM8 jadi sekilo lebih lah sekilo 200 makanya lah ya RM10 lebih sekilo lebih dalam leban dalang lang ke ti beri kita RM8 jadi aku nanya customer aku sidak setuju ke jadi si, di agih aku RM10 setiap bungkus ya ya
1: okey dah tetap tadi RM10
0: setiap bungkus ti modal setengah yang ambil 5 kena erti ya. Tapi yang mesti 600 gram ya lah
1: minyak pemerat ke ya ke RM10 dari dalam 1 kilo lebih ya,
0: satu kilo 200 ya lah kilo 200 lebih gram-gram lah lebihnya kadang-kadang mesti tang lebih lah kayaknya dikurang harinya lebihnya sayur tu ngai jadi dia patah kenuan dalam sepun ya dan ya ngai jadi lebih gram tu cun-cun gram tu susah kita ika ada okey deh dia mesti lebih lah. Lebih untungnya ya, kenyang arti ya. Tapi ya, mati RM10 kenyang ya.
1: Tapi saya kerja cung di timbang nak bako dari tuan John lagi supermarket ya tuan. Di area di betul tuan. Tapi ya ke nyata dia tuan. Tapi ke buka ya ke dibungkus tuan nak plastiknya. Anjong lagi jual lagi siapa?
0: Jual lagi bisik kedai kan. Nang kedai lebih lagi ketebal lagi lagi kedai mie lah. Kedai mie kita ini betong itu sudah mayuah nemu dah ya. Mayuah lagi ngambil lagi aku ya. Ya. Jadi sidak pun ngoda bisa enggak ngoda setengah ni tak ke gaya kedai ni tak ke gaya customer sida empo jadi utanya dia anjong ku magang utai bekenya ya ya mau pagi anjong ya habis lawan pun kurang lebih lah ku 7:30 habis ngadong sayurnya aku averse-nya labanya ngainya dia averse maya bisi mata panas ko kita nya lagi terang mata panas ndak boleh averse. Ya cuma yang nanti udah lindap mat baru sayurnya ke mana dah pedak dah leban nanti dambik nuan kelanya gamal ya dah terbasuk nuan ya kan nama tu kalayu gaya ya hai sampai pukul 8 ke 9 malam lah habis packing ya kenyak kau ya
1: nama antara bantu yang ke bisa dipinta engkau yang ke udah diboleh nuan sekumpulan udah jadi usahawan tani dalam pak nanam sayur kena cara hidroponik
0: nyak mana matanya ni neh jadi ke terubah tu aku beri besar terima kasih ngagai Jabatan Pertanian Betuang Ketai banyak lu beri terima kasih mega ngagai Jabatan Risda Risda Bagian mayuah mantu aku dalam pengawal bertanam sayur tu lebar tinggal aku mega ngagai Aida Serato terima kasih ngagai Jabatan Ketai di tu mayu Ahmad bala tu kak mantu jadi bunyi aku nya tadi lepas ke dia tu sidak tu des rampur aku magang lepas nang nadai aku magim mana magang-magang lepas sidak tu nata nyuka tiap minggu sidak tu monitor aku deh jadi sidak yang medak gaya Baka tu sidak merik khusus, baka jabatan risda, ya bisik merik khusus. Jadi aku ngarap keti jabatan baka reti pertanian, bisik ngadu ke utai bekenya, nanti salah lah utainya bapak nemu aku, mana amatnya, labannya. Udah merik mantu ngagai aku, lu hari segi penemu, hari segi geran-geran ke udah diberi kitanya, jadi utainya udah cukup manah nabakku, jadi udah tau Arab ke kita udah lejuk lah mantau aku ya, ya. Jadi ia ke terubah hari pertanian ke terubah bantu sidak subak sidak agi hari petigasi sidak evisi mantau aku hari segi baja kira geran 5,000 mayanya evisi mantau aku, lalu meri aku petigasi 500 polybag. Jadi aku merasa terima kasih lah ngagai bala pertanian betong udah mantau aku tapi takut kenyak lah. Ya si dada lejuk meh ngemata ke aku maka tadi manandar ke bisi bala si dada arif pertanian datai nyuka tapak. Jadi aku ndak nemu laban utainya ndak di bukai de pinta aku lah artinya. Tapi aku kira ke bersyukur nar si dada tak datai lu nyukat bertapak bandar aku di tu. Jadi asal sepi aku engkau tak bisi aura-aura kau dah tahu mah hari pertanian pihak ya tentang hidroponik tu deh.
1: Ya kiranya betul sih dah kena tahu tolong nyukat nguji kesuaian alai tempat nuan ke membesai kemanzang ngagi projek tanaman hidroponik saya nuan. Boleh nuan berkongsi mega ngau bala peningkat kita kursus atau ke latihan ke bisi di pelajaran nuan ya ke amat merik nuan penemu dalam ngatua ke projek tanaman hidroponik nuan tau.
0: Hanya part mana mat soalannya Tuan Li, aku merik besar terima kasih ngagai Semtek Betong laban aku tahun 2023 aku bisi belajar dia lah masuk ngagai Semtek selama khusus ngambil selama 6 bulan udahnya aku lalu ngambil penemu dia lah dalam masa 6 bulannya asal SP aku ukai setakat belajar aja laku lalu numbuh ke hidroponik tu laban senang muniku aku senang doraku bertanya ngagai bala cigo bala lecturer ke ngajar ngau berkongsi ngau bala kita mayuah lah ngau bala ke sama belajar dia pasal hidroponik tu. Jadi kenyap juga ngagai tujuh ku ngagai bala risda nak bandu-bandu nah kira ke nandai sanggup nolong aku nganjung aku khusus habis tak saya ke spek aku dah habis menua kita di Sarawak di tu dor aku khusus dan juang sida pasal hidroponik tu. Jadi tu ilak pun aku bisi dan juang sida baru dalam bulan 2 tu bisi dan juang sida ngagai serikai untuk khusus hidroponik tu mega. Jadi harap ke pertanian kita ada betuang di tu elak bisi ngadu ke khusus nambah ke penemu kita okai hari jabatan sitik aja lah wak ke sama bersawap ingat penemu pia. Jadi utainya bak sepi aku mana amat utainya bakal ti bisi belajar bisi khusus ngagai tempat lah banyak mana kadang-kadang kita khusus pun bisi lawatan ngagai farm ngagai dini-dini tempat lah eka udah di lawak aku khusus dengan bakal ngelamat tu eka upis bertanam tu mayuh laban aku selalu berkongsi penemu ke sidak ya, ya akan merilah utai bekerti ambil kebanding laban aku ndak nemu tu tadi bisi danjuang ke Bintulu tapi nyak pada aku bisi engkau tak anjuran jabatan-jabatan mayuah labannya bisi berkongsi ngau bala sida UPM ke baru-baru tu dah kami tu bisi bekerti bengkel di UPM sama bergulai dengan sida UPM mayuah utai ke dikunci ke kami hanya bagian bekerti tanaman ternakan ngau aqua kultur kurang lebih kenyak lah nyari utai ke bengkel kami nyak nyari mana naga penemunya nyak pun mayu antara jabatan ambil ambil bagian banyak bah jadi nyak utai ke mana lah utai ke baru dia tu nyak ke baru amat di kerja baru dua kurang lebih dua minggu aku dah lah utainya jadi barunya aku udah tahu ialah harap ke mayu hagi utai kenya wakangan nambah ke penemu ngagai bala petani atau ke bala ke betupi ngau bala ke berikan utai ke kenya jadi cadangan aku nya cukup manah amannya
1: minta nuan mere Jakob Ransang nuju bala peningah kita ya ke bendong atau ke bisik julu ati dekat berengkah atau ke ngepuan diri jadi usahawan tani ke bakal nuan datuk tuan
0: jadi Jakob Ransang aku ngai bala nemia mau mara ke luar din kita tani tu ndak bakal kita ke gawak ba company ndak bakal gawak berperintah jadi barundiang aku pertanian tu nadai pincin ya sentiasa sagi-agi kita dapat bakal reti kita sehat jadi kita agi uliah ngerja pertanian tu. Jadi aku ngajar bala nemia ke din kita kelepasan bedau besi pengawak alang takut kita laban ilmu asai ku ilmu ke kita nya cuma kita nambah kerja agi penemu pertanian tu laban tu uleh menatai uleh nambah ke penatai pemisi ngagai bala kita ke dulu atir neh laban aku ngasai kumpu dulu subak aku gawa pun bisi income kelebih jadi ndak megak tak bakal ke tu laban aku dia tau aku nyung kerja full time ba tau jadi mayu hagi megak ke uliah ke dia tau hari ke dulu subak laban dia dulu subak masa nuan terhad dah cukup jadi dia tau aku jadi pertanian sepenuh masa jadi aku ngarap ke kita di luar din mayu lah ke berdaun tu nemu pasal tu ke lebih penting sebenar kita kerja ilmu pertanian tu dah tau dah pergi ke dulu dah tahu nak dipelajar ke dulu baru kita ngadu ke ya pihak pan penemu aku kita ngadu ku tanya dulu numbuh ke diri belajar mega jadi baru ni aku sampai dia tu pun aku sentiasa lagi belajar ke pasal pertanian tu leban kadang-kadang ada kumai kita bersetik-setik menua cabaran kita pasal mayuah lah utai kena kul dalam dalam pertanian tu deh jadi asai ko nyameh mari perancang age bala di luar din utai tu manah magang uliah-uliah kerja uliah ke penatai pemisik tu
1: ya mana mai jako perancang ke dikunci kenuan deh cerita tadi ngarap ke belah tinggal kita tadi kira ke bisi uliah mari sira jako perancang dalam kerja ke nama sebatang pengawa ini ketua utama age ke ba tanian tu lah tanian tuan rundi yang kita itu tadi kanya di usahawan tani buka kerumahan kita tu ngicak ke ngarap ke tadi jago peran saya tadi anak asuh sida pet nanti ke saya kebisiknya peluang tadi sida uliah go ambil peluangnya lah belajar tadi ya tuan
0: ilmu datau ngadai lah
1: ya ilmu datau lah. Kami dari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak merik besar terima kasih ngagi nuan Encik Richard dan Nyangau laban merik awak atau kan meluangkan masa berkongsi ke penemu ngau bala peningah kita bak program Arah Mansang kita dekat bertemu baru bak program Minggu Kebukai aku dekat mai bala peningah ningga karandau ia kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambai ke tau muka ke penatai pemisik orang petanam betupe ngau bumai terima kasih.
2: Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

Selama tengah hari dia tu kami nombor ke berita tengah hari hari WiFi Biban RTM Kuching tengah hari hari 4/11/6/2026. Perintah dekat berbenar lagi ngangkat ke penglikun pengawak cara online, ngangkat ke pengelandia digital serta nyungkat penau pemintar tiru AI kena nentu ke pengelantang menuatu semampai dijaga. Sapit Menteri Communication Tony Ching madah ke perkara tu kena dikemujur ke? Dekat dikemujur kari pengawak dinegap ke tabir urus digital accountability platform ngak penglikun pengawak online. Lebuh tinggari ke Menteri Communication Dato' Fahmi Fazil ba'au menterabangsa Public Communication Kuala Lumpur ke-8 yang madah ke pemujur atur digital benua Malaysia ke jemahilak patut berpelasar ke pengarap hati orang ngagai perkara pemadah platform ngau teknologi. Pemansang teknologi pintar tiru tau ke AI dekat berguna ke tabir urus di tegap atur pengurus ngau garis lalau dikena nyaga bala pengguna kelebagi bala nembiak ngau orang mayuah. Inisiatif kelas pengiring ngena sawup ari bala paindai orang mayuah ngau company luar PIBKS udah mujur bendar ngangkat ke pemanah pemutus persapum 5 tau ke SPM tahun 2025 di Dalat. Menteri Pemansang Induk Nembiak Mit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke pemujurnya mega ngayan ke penegap kawal kerjasama keditanggam antara sekolah apa indai ngau orang periman ngau kompri luar tulis nyangkat ke pemujur pelajar pala nembia. Ia mansut ke jakutu bak pengerami apresiasi kelas pengiring PIBKS supis pelajar pelilih menua Dalat ke diatur bak kompleks pengintu pengelantang pendiau Dalat. Programnya dipasuk 115 ikut nembia, 38 ikut pengajar ngau bala tutor bak 12 bengkah palan pelajar. Bepun harinya 108 ikut nembiak udah boleh stipikit serta merimpas di mana ngagai rekod nembiak ke boleh stipikit bak pilih menua Dalat ke bisi 98.43%. Kaban Kursi Negeri Sita Lingga Dayang Nur Razah Awang Sohor udah dipadu kenyadi kaban induk ke baru dalam Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas. Chairman Tegas Dato' Len Talib Saleh madah ke perkara tu diasai kuleh nyawup ngelati ke agenda pemansang modal mensia ngau transformation digital di menua tu. Yang madah ke Dayan Nur Razah uleh nulung Tegas ngeluar ke mayu hagi orang ke landik serta uleh bersemekih setipa ngau tinjau pemansang menua. Pengawak tim madu ke Dayan Nur Razah udah dipadah ke Baum ke-14 Lembaga Amanah Tegas. Semua kaban lembaga amanah kebukai mega sama sudah dipadu ke nampung kuat sida ke timpuh tahun 2026 ngagai tahun 2029. Mayu macam program ti tahu narit hati dekat diatur nyerombak pengerami Mal Hijrah 2026 tika diatur bak balai serbaguna Taman Sukma di Kuching belabu hari pagila nyentuk ke 21 hari bulan tu. Ketua Bagian Pengurusan Masjid Upis Pengintu Pengelantang Masjid Menua Sarawak, Abang Biku Sari Kadir, madah ke pengawak tika diatur mayanya ilak mungkur pengawak jalai pengarap, lumba ngomayan serta pengerami berjual. Tunyeng kaum, malam cinta rasul, berjalai nyenak bersikal, pelanda nyaga pengerai, e-sport, bansal untuk berjual nyaga program berjual rahmah. Yang madah ke pengerami itulah ditagak ketika dipasuk Raban demi Amit dan biak Balai Indu Orang Bersetuai serta institusi masjid Ngau Surau di Bandaraya Kuching. Berbangunnya macam prais ke program nyabut tiket bertuah dekat disedia ke yang kaum pakej umrah Ngau dua buah motosikal. Yang maksud ke jakutu bak program randau begulai Ngau Sarawak FM RTM Kuching pagi tadi. Yang dekat berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Sharifah Ajawiyah, Wan Abdul Rahman, lalu disalin Jonathan Giri,
Ari Blik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Ya, selamat tengah hari gagai balap linga kelbagai Serito kena 11 hari bulan 6 2006. Jadi selamat ngalai hari sekali dah agaknya di sitik lagu hari Anderson ngalai ngai berumpan-umpan. Jadi terima kasih balap linga udah mengulai kami berawak ngelah tengah hari. Jadi Serito bakal selama dekat pengula begulai ngau kami pengelola program hari YFM Miri. Jadi Serito semina sikup B aja alaban sikup B nya tadi DJ Pana kita bisik penanggul. Jadi nak uliah begulai ngau kita Serito berawak ngelah tengah hari hari YFM Miri. Tengah sebenarnya asaiku mayuh balap ninga kita bisik ninga berita Miri itu bisik penanggul nadai airnya berengkah hari lemai kemari ketegal paip besar bisik pecah bersekedak nur hanya di pengawal ngemanah ke pipe tu di sadang tembok pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi sama-sama kita bersamping ambil ke semua bala kontraktor ke benung gawat dia tu diberi pengerian ngau pengelingkuan ngambil ke pengawal ngemanah ke pipe nya lancar serta jambat tembok nyu capuah kita di Miri kemarin ni aku pun ngau orang nama tu tadi nyu ngau orang cacuah ke berbeli ke air mineral tu tadi. Jadi harap ke sama bersabar mai kita nanti air pulai bakal selama ya. Jadi lekat ke dulu randau kita nya tadi balap ringa udah tu lagi kami dekat pengungsi ke report gayari kita di Pelilih Menua Sarawak atau ke di Miri.
1: Report gayari Pak YFM Miri.
0: Jadi pagi ngali hari itu lagi balap ringa hari di pedak padas ngau bisik panas hangat hari ulih manggai 31 sentimeter ngagai 32 sentimeter tang maya aku ke konti tu tadi balap ringa Miri bisik mambam baka ke tengah hari itu hanya di lemai ngagai malam hari bisik pelabak ke hujan ngenyit bersekedak nur di Miri. Jadi pengguna jalai alun di lalau berjaga-jaga laban jalai atau licin kelebih lagi di Miri tu di benung ngamanah ke pipe di sekedak nua ke bisik diatur atau ke di mana kaki bala-bala kontraktor kita. Jadi sekali lagi beri besar terima kasih ngagai bala-bala kontraktor hati bertungkus lumus ngamanah ke pipe di Miri laban namunyi ko sekedak bala peringa di pedakku di mendia rama tu tadi ne bala peringa pedih lagi nadai air hari pedih nadai nuan ko ya. Okey jadi lekak dulu ranau kita Serito. Jadi bakal selama kita pukul 12 tengah tu lagi dekat baca pesan ke BC dikirim di ngagai YFM Miri tengah hari tu udahnya ditangkan ke program temuai minggu tu lagi. Okey jadi sebenarnya kita berperinang dulu siti lagu hari Betty Bau yang diberi nama Begetil. Jadi mulai kami di YFM Miri.
2: Anang gua mindah ke Bukai, dito aja mi kita bugulai ngau geng dobi, dini ageng, bawa YFM Miri mewai.

0: Pedan wan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moe uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak moe uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.
5: Jadi terus ke pesan berat ke bisik di Kirum. Ngagai kami di YFM Miri bakal ke ngalih hari itu. Jadi pesan ke Trubah itu, ianya pesan ngetas ulit ngau ngupas enta balu ngenak jalai semiang. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemembelayan ianya ngelala niang Richard Gindang tok ke Gindang anak manca. Jadi penguat tu dekat diatur hari 5/19 hari bulan 6 ianya nguan ulit lalu ngetas ulit ngau ngupas enta balu kena 20 hari bulan 6 nyanya hari 6 pukul 8 pagi. Jadi penguatu dekat diatur di rumah Gindang anak manca di Bekenu Sibuti. Jadi penerang ti silia kita tak terus bertanya be Caroline anak Gindang berkusung 14-883-2045 tau ke be Denny anak Gindang di 010-706-8383. Jadinya pesan ke cubah ke bisik cimak kami di wife Emiri bakal ke ngalih hari tu. Jadi pesan kedua tu pesan ngetas ulit mega datai hari tuai rumah Francis Jua anak giri hari kaung sekarang madah ke pesan ngetas ulit ni yang kedua anak embuyang tau ke Apairos dekat dintu pagi hari 6 kena 13 hari bulan 6 2026 lalu pengawak nyewak ke Entebalu mega hari tik sama pukul 8 pagi nengah jalai semiang di rumah Francis Jua Kaung Sekerang. Jadi pesan tu dituju ngagai kepembelayan ke ngelala ianya di Berangan 2 buah rumah, Nangas Kerang 2 buah rumah, Teluk Sebuyau, Langkung 3 buah rumah, Tisak 2 buah rumah, Rembai Lidung 4 buah rumah, di Tekalung 2 buah rumah, Pemegak di Lipat 3 buah, Kejemun Tembung 2 buah rumah, Tabut 2 buah rumah, Kubal 6 buah rumah, Sepemanjai Jalai Lidung, Buyung 3 buah rumah, Tanjung Sekerang, Skim Sekerang Isu Bangat, Pemegak di Tebarung, Bintulu Sungai Segan, Skim B Meradung, Bukit Sangau, Rirang, Sri Aman, Putat, Kucing, Sibu, Kenawit, Miri, Ngau di Johor serta kemelayan kebukai kengelalani yang kedua anak embuyang dipintak datai ngagai rumah Francis Jua Kaung Sekerang lalu nguan ulit malam hari 5 hari bulan 12 12 hari bulan 6 2006 lalu diulit pagi 13 hari bulan 6 lalu pengawak nyua antebalu. Jadi penerang ti silia tau terus bertelepon ngagai Ros anak kedu berkusung 19-877-5201. Jadinya pesan kedua bala peninga. Jadi ke pesan ketiga tu Jakob pesan rabat datai Ari Catherine Pura anak anik madah ke Indai yang Rebecca ingkit anak lasu tau ke Indai Siman udah nadai kena 9 hari bulan 6 tu tadi. Jadi niang dekat dintu berumah anak ya berumah not 6 lot 63 kusung Taman Tungku Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai kemembelayan di Sungai Sekabang 2 buah rumah, Melasoi 2 buah rumah, Melikat 2 buah rumah, Sungai Babi 2 buah rumah, Setapang 5 buah rumah, Puyut 2 buah rumah, Pemegat di Brit 2 buah rumah, Buam 2 buah rumah, Ridan 2 buah rumah, Sungai Pasir 2 buah rumah, Sungai Selejau 3 buah rumah, Ulu Linai 2 buah rumah, Sungai Bain 2 buah rumah, Rumah Panjai Gudang 2 buah rumah, Rumah Panjai Dabai, Rumah Ibi Nang Aridan, ngau kabel mayan di Miri, Neraja Brunei, Seria, Brunei, Bintulu, Macan ngau di Kuching ke Ngelala. Niang Rebecca, ikin anak lasu tau ke Indai Siman, dekat Anjung kena 11, hari bulan 6, 2006, berpenam Roman Catholic, Lambil, Miri. Jadi penanti sili, kita tahu telefon ngagai Catherine Pura di 019-489-9434. Jadi sebenarnya kami nampak maru pesan ke Bukai, kita berperinang lagu ke sekali tu.
6: Hai, aku Phoebe Chloe, kelipah radio, payuh cara kena 23 ke YFM. Line TV 710, live Facebook, TikTok, podcast, RTM Click, serta payuh IG. 24 jam sehari, YFM segala.

Jadi nampung baru pesan ke bisik terima kami di YFM Miri. Jadi pesan tu, pesan ngetas ulit lalu ngambil entah balu dari Puan Ida anak Jais dari rumah Rawing Nanga Kelanggas, Sungai Merurun Jolau. Jadi pesan tu, dipinta semua kemelayan dari jauh tak kesemak, dipinta datai kena malam 12 hari bulan 6 nguan ulit, lalu kena hari 5 pagi hari 6 kena 13 hari bulan 6 madah ke penguak ngetas ulit. Megi anak Latoy, Megi anak Latoy tau ke laki Puan Ida anak Jais, tau ke laki Puan Ida anak Jais. Jadi tembuk pesan tu, tembuk ngetas ulit lalu disambung ngau penguak ngambil ente balu. Jadi penerang ti sili kita tau terus bagi ke Puan Ida anak Jais di rumah Rawing Nanga Gelanggas, Sungai Merurun di Julau. Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngintu 100 hari dituju ngagai kemembayan, ngagai ngintu 100 hari niang labani anak janting. Ianya niang labani anak janting kena 13 hari bulan 6 2026 hari 6 berumah Endawi Nangga Jela Lubuk Antu. Jadi pesan tu dituju ngagai kemembelayan di rumah Birai Nangga Menggiling, rumah Braun Nangga Setapang, rumah Sambau Nangga Mengkak, rumah Simun Tutung Ulu, rumah Guyu Nangga Ukum, rumah Joni Nangga Setapang, rumah Ngidang Rantau Kemayau Manis, rumah Tinggal Lubuk Pantu, rumah Bada Nanga Talung, rumah Kayu Keranji, rumah Nyambar Kajung Serubah Ulu Ngau Ili, Bila Antu Lemana Nanga Menyebat, rumah Ulin Sekunyit, rumah Jawa Nanga Kapu Ulu, rumah Kandang Kapu Ili, rumah Lingga Lepung Mawang, skim penempatan semula Batang Air Fas 1, Fas 2 ngau semua kemelayan kena alah dirintai itu. Pemegah dituju di Limbang inya

Kita tak terus bergiga tak ke bertelepon ngagai durian anak cemari. Ianya berkosong 13-410-7914. Ianya berkawal dengan pengawal ngintu 100 hari yang lebani anak janting. Jadi pesan ke sekali tu, pesan tu datai Ari Robert anak small madah ke pemati Kathleen Desi tau ke Ichi anak small udah nadai kena 8 hari bulan 6 tu. Lalu ni yang tu dekat di sengai babala mayu kena ke malam hari 3, 10 hari bulan 6. Ianya lalu dekat di kubur kena ke pagi hari 4. 11 hari bulan 6 berpenam Christian Sungai Tanduk. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemelayan ke ngelala Kathleen and Daisy tau ke Ichi anak small tu kelebih lagi bersekayu batu linda untuk datai ngesah penusah rabat tu di rumah sidak yampu ke di pegai tuai rumah bala buntuk kampung Sungai Tanduk Ulu Batu lintang ngau undup di Sri Aman. Jadi pesan ke Siti tu, pesan datai hari atin anak embuyang, madah ke entuaya, binya anak ijoy, tau ke indai liang, udah nadai kena 7 hari bulan 6 tu tadi, lemai hari minggu berumah muluk, keluar krian seratuk, lalu dekat di intu, tau ke di sengai bermalamai, kena 9 hari bulan 6, Jadi lalu niang dekat Anjung pagi hari 3 tu tadi berpenam Christian keluar pesan tu dituju ngagai YB Friday anak beli pemegat senator pilih Peter Tinggum lalu dituju ngagai rumah panjai di Sepemakai ianya rumah panjai Bruya Sungai Antu rumah panjai Spencer Mulian Temuduk rumah panjai Ipo Kerangku Rumah Panjai Majid Keluar Baru, Rumah Panjai yang Tinggi Kerangan, Rumah Panjai Simun Tabau, Rumah Panjai Tama Nangga Melupa, Rumah Panjai Daniel Kawit Bunsi, Rumah Panjai Minggu Geranggu Baru, Pemegat Tujuh Ngagai Kampembayan Empayung Kabung Dua Buah Rumah, Pelasu Rabun Ulu Sebetan Empat Buah Rumah, Meratung Dua Buah Rumah, Supot Tiga Buah Rumah, Sungai Nabau, Lubuk, Nibung, Kabung, 4 buah rumah. Mutun, 2 buah rumah. Sungai Adan, Semetan. Peligung, 2 buah rumah. Engkudu, 2 buah rumah. Kerubuk, Serudit, Emplai, 2 buah rumah. Bajau, Kambing Bengang, Rumah Tayai, Tintin Kelampai. Rumah Mergang, Pusa. Lubuk, Lernit, 5 rumah rumah. Kawang, Rumah Tabur, Rumah Interni Melak. Rumah Spencer, Gon Mapar. Mabang, 4 buah rumah. Rumah Dumang Sungai Kara, Rumah Abing Krikap, Pantuk Lapan Pusa, ngau di Rumah Jimmy Umbu Lubu Lindu. Jadi penerang tik silia, kita tak terus bergigak ke atin anak empuyang, berkawal ngau pesan ke di kirum, atau tadi ianya niang indai liang, tau ke binya anak ijoy, udah nadai kena 7 hari bulan 6 2026 tu tadi. Jadi sebedau kami di YFM Miri nampung baru pesan ke BCD Kirum hari YFM kita berinang lagu ke sekali tau.

0: Jadi terus nampung pesan ke bisik di cimak kami bakal ke ngalir itu. Jadi pesan rabat itu datai hari lemah anak dana. Madah ke lemah anak dana. Udah nadai kena 11 hari bulan 6 jam 8 pagi itu tadi. Lalu niang lemah anak dana itu dekat isngai berlot 2697 di Country Height pergila. Ianya hari 5 ngau hari 6, 12 ngagai 13 hari bulan 6. Lalu dikubur kena hari Minggu 14 hari bulan 6 di Methodist Memorial Park Kapit. Jadi minta semua kepembelian ke ngelala niang datai ngesah penusah tu. Kelebih lagi dituju ngagai Sungai Majau, Sungai Mujung, Sungai Pakuk, Rantau Enseriban, Nanga Baki, Pulau Pisang, Nanga Antawau, Sungai Mujung, Sungai Balih, ngau Pasar Kapit. Jadi penerang ti silit tau bertanya ngagai Sylvester anak kana di 013-841-0893 tau ke di Wilhelmina anak kana 012-823-1773. Jadi pesan ke sekali tu, pesan rabat megak, madah ke umban anak jagai, ianya umban anak jagai, udah nadai kena 7 hari bulan 6 tu, ianya hari Minggu, jam 8.45 lemai. Jadi pengawak, palang dekat diatur di rumah satu Malaysia Kapit, lalu dintu kena 11 hari bulan 6, 2026, ianya sarito, nyentuk ke 12 hari bulan 6, ianya pergila. Lalu dikubur, kena 13 hari bulan 6, ianya pagi, lalu pendam di SNDU Kapit. Jadi, pesan tu dituju ngagai kepembelian di Aik Puro, Aik Gaat, Aik Setapang, Aik Balih, Aik Bangkit, ngau Pasar Kapit. Jadi penerang ti silia, kita tahu terus bergiga ke tahu ke ngelawak ngagai rumah satu Malaysia Kapit berkawal ngau pengawak niang umban anak jagai. Jadi pesan ke penudi itu, balap ringan yang pesan ngetas ulit dituju ngagai kepelayan di diau rumah ID Pengansah, rumah Grayen Sang Mukur, rumah Meludo, Kampung Ibul, Bermung di Merio, rumah Tinggau Lubuk Pantu Engkari, rumah Badananga Talung Ulu Engkari, ngau kepelayan di Ensurai Abau, Basi, Geligau Engkelili serta semua rumah panjai sepemakai ngau kepemelayan tik ngelala niang Mia anak unggi tau ke umak. Jadi pesan ngetas ulit niang Mia anak unggi tau ke umak tau ke bini matu anak uban dekat diatur kena pagi 13 hari bulan 6 2026 ianya hari 6 tu pukul 10 pagi ngena jalan semiang. Jadi semua kepemelayan tik dipesan tu tadi dipinta datai ngagai tuai rumah ring anak labang di Sungai Keroh Engkelili ngau sama ngulu pengawak tu tadi. Yang dipesan tu tau ke penerang tik silia, kita tau terus bergigak ke matu anak ubam di rumah ring anak labang di Sungai Keroh Engkelili. Jadi pesan ke Siti tu bala peninga, kiranya pesan ke penudi ke bisik di kirom kami hari YFM Miri. Jadi udah tu lagi kita dekat bergulai ngau siko temuai kita balap ringa berawak program temuai minggu tu ianya Puan Sherla Sungau anak ajan yaudah di luar kontinen laban tu lagi dekat berkongsi ke Siti topik ianya berkawal ngau kempen derma. Kempen derma darah tu lagi seminat di YFM Miri.
1: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu mirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: YFM Miri, berengkehan jam 12, nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari. Tusun program bakas lama, berita gaya hari, jakob pengesai.
3: Penyak megak jalai ari Miri kemerudik.
2: Jakob pesan, program temuai minggu tu. Laban ia boleh merusak serta merip penanggung. Motivasi, ngau interaktif Y, seminaba YFM.

0: Ya, jadi mulai baru berawak ngelak tengah hari sarito balap ringah, munyi kaku berpun program tadi kita bisik temuai minggu tu berawai family. Nyanya kita bisik ngemai temuai puan Shelly Sungai ya, Sungau Ajan. Nyanya cikup penyelia jururawat U7 ne. Okey, minta nuan hello dulu.
1: Hello.
0: Salah ruai tu tadi ne. Okey, tok nguji baru.
1: Hello.
0: Salah ruai baru. Nguji baru.
1: Hello.
0: Okey, nya ya. Nama berita puan Sarito.
1: Gerai pakai ke Sarito.
0: Gerai ne. Yeah. Oh, anak kesal lah puan. kita
1: ya
0: nguji. Nguji ne. Okey, terima kasih puan laban studi nata gediri be Konti FM Sarito. Nyari hari ni, hari ni stoi datai tadi, hari opis.
1: Kami dua tu datang dari UPS Pengerai, nyak Hospital Miri.
0: Oh, Hospital Miri ni. Jadi berkeni gawak sari tu apuan tentu yang mai orang di Hospital Miri sedun ne.
1: Jadi tabuan darah dia ya laban bisik namanya orang kemerik darah ya ke selalu kedatainya aja lah.
0: Selalu kedatainya. Ya. Okey. Jadi puan kita ngai monso jam nih. Alapan kita seminap bisi. Bapa setengah jam aja kena kita randau ke program atau ke info kat dikongsi puan Sarito. Okey. Jadi ulih puan nerang ke nama utai dikumai pengawak merik darah Sarito tu tadi.
1: Okey. Sebenarnya aku merik selamat ngali hari ngai guys semua. Tabik bahasa ngagai DJ Radio ngau terima kasih ngagai DJ Radio RTM laban udah ngangau ke kami ari tabon darah hospital miri merik sama-sama ngau ngemujo ke program baka ke lemai baka ke Sarito lah. Ya, jadi aku tau baka ke depan DJ tadi Shelly Sungawajan aku gawak bah hospital miri Sarito aku ka berkunci ngau kita pasar hari pemerik darah sedunia. Sarito aku bisik mai staff aku kaban aku Josephine Chua sama-sama gawak ba unit transfusi darah ba Hospital Miri Mega.
0: Jadi atuk tadi bekaul ngau dikumai pengawak merik darah tadi. Ulih nuan nerang ke nama utai program-program tu tadi atau ke ulih kunci ngai balap ninga kita nerang ke nama pengawak ke kad diatur astuai tu apuan.
1: Okey, pengawak merik darah tu ianya secara sukarela. Maksudnya ianya mesti atai dari hati dirempo, nak dipaksa. Jadi, pengawak merik darah tu kena nulung orang ke berguna ke darah masa sidaya perlu. Jadi, pengawak merik darah tu bisik dipejalai ke hospital miri dia, ba tabung darah ngau nengah kimpin-kimpin ke udah ditetap ke hospital miri. Ianya kadang-kadang dia bisik ngagak ba Boulevard ba Bintang Mall ngau sekedar nua bukai. Jadi sebedau kita mendek darah kita, kita mesti ga kesatu kita mesti ngeregister diri jadi pemerik darah. Kedua, kita mesti merasa penyampau darah dalam tubuh kita sama ada kita layak kena kita merik darah. Ketiga, kita mesti ngeciak peningik darah kita. Laban nanti ya kelalu tinggi, kita nak boleh merik. Nanti ya kelalu, ya. Nanti kelalu baruh pun kita nak boleh merik darah. Laban nanti kelalu tinggi, ngau kelalu baruh, ya boleh merik penanggul ngagai orang kemerik darahnya. So, jadi yang keempat, nanti semua tok mujur darah yang mana, nama Siti G, peningik darah yang mana, jadi kita akan nangkan ke namanya akan ditangkan ke ngau pengawak ngambil darah tu lah. Darah ke udah diambil tu perlu disaring, diuji, disimpan ngau likun akan dikena oleh orang ke berguna ke darah hilang.
0: Jadi tu tadi misinya jadi bagi bakar ni penemu Mensia Mayuh di negeri Sarawak senentang pengawak merik darah tu misi.
1: Peranak Sarawak bak menua miri tu nang cukup sirok serta sedar pemesai guna pemerik darah ngagai orang keberguna ke darahnya. Jadi sidak tu megak nemu semina hari merik darah aja sidak ya orang kenerima darahnya, ulih nerima darah. Nadai cara bukai deh.
0: Ya betul.
1: Jadi dito aku kak berkongsi dengan kita data-data bak Sepita Miri bak tahun 2025. Jadi penyampau pemerik darah ianya 9,557 iko. Hari penyampau nyak tadi 1,605 nyak hari orang ke baru lah. Jadi orang ketetapnya, orang ke regular, ke selalu datanya kita bisa 6,711 iko. Bak tahun 2026 tu hari bulan 1 sampai bulan 5 kita bisa 3,879 ikut udah nerima darah.
0: Oh, mayone. Eh?
1: Iya.
0: Kira ke murah tu orang merik darah tu
1: neh. Iya. Danya 616 ikutnya orang baru. Jadi 2,771 nya orang lama lah.
0: Oh, orang lama. Jadi itu darah tu tadi bisik kategori kini darah A ke B ke paling mayo ni bagi yang tadi misi.
1: Kita bisik kategori darah kita. Kita darah kita dibahagi kepada empat kategori ya. Ya bisik empat kategori. Ya bisik A. Bisik empat bangsa kumpulan darah. Ianya kumpulan darah A, kumpulan darah B, O ngau AB.
0: O ngau AB.
1: Ya, kita bisik empat kumpulan darah lah.
0: Bak penemu aku tadi di misi ni, darah O tertentu ya oleh semua orang boleh nerima ni. Betul?
1: Ya.
0: Darah O tu aja ni.
1: Ya. Sidak ya ke O tu penderma yang ikhlas korang.
0: Ikhlas.
1: Ya.
0: Oh.
1: Sidak ya boleh menderma ngagai A, B, AB.
0: Okey, okey. Au, kira ke mana sidak ke bisi darah kategori O pun eh? Au, jadi tu jadi misi tanya ke tiga tu. Jadi, nak kan ketuk kita dekat berkongsi ke pasal hari pemerik darah sedunia. Jadi, nama Rambai Jakob kau tau ke tema buat tahun 2026 serta aktiviti ke dekat diperjalai ke oleh tabung darah Sepitan Biri tu tadi misi.
1: Okey, hari pemerik darah sedunia udah dikebenar ke sida gerempong pengerai sedunia ianya WHO kenyau hari tahun 2005. Lalu udah ditetap ke 14 hari bulan 6 nintiang tahun. Kita akan nyambut hari derma darah sedunia. Tahun tu hari derma darah sedunia diberi Ramai Jakob tau ke tema ianya One Drop Humanity Give Blood Save Life. Ia akan dikumai sitik titik darah laban pengasih mensia merik darah nyelamat ke mensia nyamat ke nyawa. So tujuh pengerami tu digagak kita laban kita kat merik basa ngagai sidak ia ke merik darah tau ngau sidak ia ke ngatur kimpian darah tau. So darah ke deberik tau ukai semina oleh nyelamat nyawa sidak ia aja, tapi oleh meningkatkan kualiti hidup orang ke contohlah orang ke bisik sakit kanser, orang ke bisik talasemia, orang ke mayuh pansut darah maya berputung, ngau orang ke beranak. Sidak ia oleh nerima darah orang tau lah. Jadi berserimai ngau hari pemerik darah sedunia tu kena 14 hari bulan Jun tu nyalai minggu hari minggu. Hari Minggu tu 14 hari bulan 6 kami bisa ngatur pengerami tu bak tingkat 3 Boulevard Shopping Mall Miri hari pukul 9 pagi ngagai 1 lemai. Jadi kami minta bala-bala ya ke kalak merik darah ya ke bedau kalak merik darah kak nguji merik darah tau datai mayanya. Kami sikit ngalu penatai ngalu kita penatai lah
0: ya. Jadi ngarap ke pesan ke info hari induk misi tu ya ke terlebak merik darah tu tadi kita tahu menatai di Boulevard Shopping Mall ni. Awalnya di tu keempat so tanya keempat tu misi uliah misi nerang ke nama kriteria tau ke syarat dikena nentu ke siko-sikonya uliah tau ke layak merik darah tu.
1: Jadi syarat tu memang sudah ditetapkan, sikit sudah ditetapkan eh. Syarat tu digagak ngambil ke darah ke diterimanya selamat diguna oleh penerima darah ngau orang ke nerima orang ke merik darahnya pun selamat
0: ya,
1: bila ia merik darah. Jadi antara syarat merik darah ianya okey kita merik ya dari segi satu dari segi pengerai. Bila kita kat merik darah kita mesti gerai kita ente uliah kita nak tahu tabian mayanya nak tahu batuk nak tahu rengak semua utai lah ya kesakitnya. Nombor dua berat badan kita berat tubuh kita Mesti lebih daripada 45 kilo.
0: Oh, mesti lebih ne?
1: Ya, antek baru hanya kita nak layak nggak untuk merek darah ngagai orang. Mm-hmm. Jadi umur yang umur kita layak merek darah 18 tahun ke atas sampai 60 tahun. Nanti umur yang kurang daripada 17 tahun ia boleh merek dengan syarat ia mesti bisa pembenar hari betulis hari apa yang ngau inai ngau penjaga sidak ya. So ia ke dari segi ubatnya, so pemerik darah mesti lurus hati ngagai dutur maya ke meresanya nanti bisa penyakit ke tau ke makai ubat kena tau maya kita kak merik darah laban sekedar ubatnya kita maya kita merik darah kita nak tau makai ubatnya. Jadi site dage pemerik darah mega nak tau bisik kawal ngau gaya penghidup ta bisik resiko tinggi baka kawal sek sesama penempak. Tau ke sek rambang tau ke ngena dadah. So ente besik kita dipinta anang merik darah lah. Okay. So orang tu memang sikit nak tahu merik darah lah. So maya hemoglobin sidak ya pun mesti hemoglobin maksudnya darah sidak ya mesti cukup masa sidak ya kak merik darah ngagai orang. Ianya untuk laki 13.5, untuk induk 12.5.
0: Okay, hanya dinyak meh kriteria atau syarat kena nentu kesiko-sikonya layak kena merik darah ne misi anak tok sengapa menya tadi ngai ke ngejuang diri pu orang bukai ke sakit entah ne oh jadi ke lima tu misi jadi pemerik darah hendang diberi pengerja tok ke keistimewaan baka boleh nerima rawatan nak berbayar untuk orang sakit luar jadi serta rawatan pengerai kelas ke cubah jadi boleh misi nerang ke tok ke bisik kebaikan ke bukai maya merik darah tok.
1: Kebaikan ya kita jadi penderma darah tu kesatu kita boleh nak berbayar bila kita ngagai poliklinik ne kita nak berbayar and then kita boleh nanti kita masuk hospital kita boleh masuk first class atau second class berpangai berapa kali udah nuan merik darah ya bisik kriteria yang pu ne jadi kedua pemanah ya pemerik darah tu boleh nemu nama grouping ya nama grup darah yang pun maya ya kak merik darahnya pertama kali ya derma darah jadi ya boleh nemu mayanya bila kita ngeceknya dan ya sidak ya penemu berapa peningkat darah sidak ya maya sidak ya datang ngecek darahnya. So dari segi pengerai pemerik darahnya, so bila kita udah merik darah ngagai orang jadi tubuh kita akan bisa sel-sel hidup baru. So bila sel-sel hidup baru tu ia makin aktif deh. Jadi ia cukup oksigen ba tubuh kita. Nya alai bila orang ke merik darah tu sidak ya akan ngasai bisa ya akan ngasai lempuang asai nak berat lagi tubuh deh sepengudah sidak yang merik darah.
0: Merik darah nah. Ya. Oh, jadi sebenarnya kita nampu baru untuk misi laban tu tadi baru mendengar aku bisa nanya Puan Shelly tu tadi nama lagu Kak Nuan aku nak nemu je lah baik kesal. Oh, jadi minta lagu Dayang Bintang aku ya nama aku wah misi minat lagu tu ne
1: alaman ya berkonsepkan ketika kita nyebutnya
0: Kita Iban.
1: Kita ya. Iban.
0: Ah, ya. Okay. Jadi kira ke tiap hari misi dengan lagu tu ne?
1: Ya.
0: Tiap hari.
1: Ya.
0: Misi ngajak kini maya gawai dengan lagu tu bola nak ne?
1: Bola nak. Ngendit ke kaki.
0: Ngendit ke kaki ne. Ya. Ah, okay. Jadi kita beri nanti lagu hari Mawar diberi nama Dayang Bintang. Boleh kami di WFM Miri.

0: Ya, nampung baru Ranau cerita kita baru dah meminang lagu ke diminta Puan Shelly tu tadi ne, isi Shelly tadi minta lagu Daya Bintang Ari Mawak tu tadi. Awak jadi nampung baru tu misi, jadi bekau ngau kempen merik darah tu tadi. Jadi kita nemu bangsa darah kesuah di dinga, baka kita tua tu tadi ne bersebut ke kategori darah tu tadi BC A B O ngau AB. Jadi bangsa darah ni ke pemandu diguna tu tadi misi.
1: Okey, jadi bakal ke kita nemu tadi, aku bisik madah, kita bisik empat bangsa kumpulan darah, ianya bisik A, B, O, ngau A, B. So, mayuah kita ngemuan darah O, ditangkan ngau A, denya B, denya A, B. Bakanya agak orang kesakit, orang ke mayuah masuk hospital, ianya orang ke darah O. Jadi nya alai pemayuh darah ke diguna tu adalah belak, belak sama.
0: Belak sama ne.
1: Ya, orang kemerik darah O mayuh, jadi orang ke masuk ba hospital perlu ke darah O mayuh ka. Jadi nya alai ketegalnya kita berguna ke bekal darah fleksibel sama magang ne.
0: Sama magang.
1: Ya.
0: Oh, jadi tu tadi misi ni pengelamat darah ulih disimpan tu tadi.
1: Jadi darah tu ya sitek bag bila ya udah dalam satu bagnya ya ulih dikomponenkan kita digagak ke sida orang kerja bermakmalnya tiga komponen.
0: Tiga komponen.
1: Ya, satu ya ulih jadi sel darah merah. Okey. Kedua ya ulih jadi plasma. Ketiga ya ulih jadi platelet. Sitek biak darahnya kita ulih ngagak ya jadi tiga. Jadi darah merah tu ia boleh disimpan dalam 35 hari. Ya dalam peti air siampu lah makmal dia. Jadi plasma tu ia disejuk beku kan, ia boleh disimpan dalam masa 2 tahun.
0: 2 tahun ya.
1: Udahnya platelet tu adalah ia ke tinyak lah, ia ke pemaduk pandak lah penghidup ya. Ia cuma boleh hidup dalam masa 5 hari aja. Tapi ia tu memang seruran diguna berlama lah. Ya.
0: Oh, jadi tu tadi nyemak mendak ngagai peminta darah ke dia tu. Ni penyuah sikut-sikut mensia oleh tampil merik darah tu tadi.
1: Orang ke oleh merik darah tu sidak ya ke regular donor ya ke selalu derma darah tu sidak ya oleh merik darah. 3 bulan sekali,
0: 3 tau, bulan sekali.
1: Ya, tau ke 8 minggu sekali. Jadi darah tu dibagi kepada dua, satu ianya darah penuh maksud ya whole blood, darah penuh. Jadi kedua tu ianya apheresis. So jadi ya kedua tu tadi tu kita ngambil darah sidak ya ngena mesin. Tok semina ulih digagak ba hospital aja ngena mesin. So mesin tu akan ngambil darah sidak ya keluar. Magi ka darahnya ngagai plasma ngau platelet. Jadi plasma ngau plateletnya diguna kita darah merah dipulai ngagai tubuh sidak ya baru. Jadi proses tu sidak itu ulih merik darah ngau suah agek lah daripada ya ke darah merah tadi.
0: Jadi tu bekeni cara pihak luar tak kerapan bangsa gerumpung perintah tak ke company private tu tadi dekat bekerjasama ngau tabung darah hospital miri ngau dini alai mensia mayuh oleh merik darah tu tadi misi.
1: Okey, kelebih lagi kami cukup terima hati serta ngelalu ke kerjasama dari pihak bukai dikena nulung ngulih ke darah tu. Sidak ya, ulih jadi pengatur kempen merik darah bak palan tau ke komuniti di Rempo. Ngagai sidak ke dekat ngatur aktiviti merik darah tau, sidak ya tau bertelepon bak nomor 085-460-600 sambung ngagai 532 tau ke 536 bergigak ke pegawai perhubungan kami yang Cik Noliza. Tau bertanya ngagai ya lah berkeni sidak ya ke deal ngau sidak ya ke buat transfusi darahnya. So bagi siapa kekak dekat merik darah sidak ya tau ngagai hospital miri buat tabung darah hospital miri. Jadi kami dia bisa buka hari 1 sampai hari 4, jam buka pukul 8 pagi sampai 12 tengah hari. Lemai hari jam 2 ngagai 4:15. Hari 5 pun kami bisa buka hari pada jam 8 pagi ngagai 11:15 pagi. So lemai ya pukul 2:15 ngagai pukul 4:15 lemai. Hari besar tau ke public holiday tabung darah nadai dibuka oh. Tapi kadang-kadang si dak yatok bisa ngagak kempen bak luar. Kita hari 6 hari Minggu nitih ke jadual ke udah ditetapkan lah bakal kepada aku tadi kita ulih medak bala ataupun follow ba laman rasmi FB ianya tabung darah Hospital Miri. Dia kita ulih medak kini-kini pejalai kami lah nama-nama aktiviti kami ba laman FB nya
0: ba Facebook nya pun
1: ya. Jadi sidak ya ke dia ba luar Miri peranak bermiri tu tapi dia berluar miri sidak ya penulis contohnya sidak ya berkucing ka bak sibuk ka sidak ya sudah cukup tempoh untuk derma darah sidak ya tahu ngagai hospital perintah ulih madah ke diri empu penderma bermiri tapi nak pulaikin ka menderma dia sidak ya ka diterima orang ulih jadi ngagai sidak kena ulih merik darah tu pun sidak ya ulih menyebarkan madah pemesai guna darah tu ngagai orang ke amat-amat memerlukan darah tu lah. Awak ke semua kita nemu, awak ke semua kita mantu orang ke berguna ke darah tu. So ya. Jadi aku minta lah kita buka laman FB ianya laman FB Tabung Darah Hospital Miri. Awak ke kita nemu dini no alai kami maya kami ngagak kempen merik darah.
0: Jadi ke penudi ya tu misi nama utai ke diharap ke tak ke pesan doktor ungkup mensia mayuh di luar dia kelebih lagi ngagai sidak ke dekat nyadi pemerik darah ke cubah ya.
1: Okey, sekali lagi aku dekat merik besar terima kasih ngagai semua pemerik darah serta pengatur kempen merik darah ketegal komitmen serta sukuang ke diberi sidak ya. Kami minta mensia mayuh ke lebih agik sidak ke bebiak ngambil ke sidak ya ulih ngagai palan kami ngagak kempen tau ke hospital merik darah secara sukarela ukai sekali aja tang secara berterusan lah 3 bulan sekali nanti sidak ya layak nanti sidak ya pas ne. So ngagai pemerik darah ke dekat merik darah ke terubah ya anang irau anang takut muji pasti ke nitih ke kriteria pemerik darah kami dang sigit nganti kita yang penting kita ulih nitih kriteria yang ke diberi tadinya.
0: Iya. Oh, jadi terima kasih Missy Shelly ngau pepega Missy Josephine cua laban udah ngata diri kira ke cukup mana program tu beri darah tu. Jujur aku marah ngenuan ni Missy aku sampai kalah tu.
1: Tahun-tahun tu
0: ya. Nanti nenek penanggung engkau tahun tu kak nguji ke derma darah ni laban aku tu darah O ga.
1: Ya, mana
0: nya. Oh, jadi nanti nenek penanggung mana meninggal angai janji dulu tang tahu untuk bisi bisi manis-manis ya. Okey, tak nguji ni derma darah ni misi. Yeah. Okey, jadi misi Josephine bisi jakut lalau kini ngagai balap ringa kita kelebih lagi sidak ya ke meri darah tu. Jakut okay. Lalau.
2: Okey, yang penting
0: Uleh.
2: Yang penting hari 6 ngah hari Minggu tu kami bisi kempen derma darah ba Boulevard third floor ba stage area. So kami akan bermula pukul 9 sampai pukul 1. So tulah datanglah ramai-ramai. Sokong kami kempen and then yang yang penting ingat mesti makai. Makai mesti and then cukup tidur, cukup rehat.
0: Nya pentena lah kita menunjuk cuaknya nyu luput nih nyu begau ke kita. Okey, terima kasih sekali dah gigas duai. Ngarap ke penguat kita kita hari Minggu temujuan nih. Jadi kelebih lagi orang biri sama-sama datai ke diri derma meh darah kelebih lagi kita ke darah O A B ngau AB yang tadi. Jadi laban munyi komisi tu tadi sidak ya agi melu ke darah laban dia, kita oleh peda hospital Miri tu tentu mayu bala nganjun diri pu ke hospital. Okey okay. Jadi anguju ke program, terima kasih ngai S2Y. Jadi kita udah tu lagi kita dekat mulai kami di YFM Miri tang sebenarnya kita dekat perinang lagu Ari Wat Rock diberi nama Kaban Sampai Mati.
3: Aku Tobos Lobo, dia kutuk melusi Satuan Terbaik Manual seluruh Malaysia. Kita meri selamat gawai kepada kita semua.

0: Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, nguan menua, ari aku, DJ Faz, Miri FM.
1: Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, ngagai semua peninga YFM, ari aku, Arina.
2: Hai, aku Ilma, aku akan beri selamat itu hari gawai, ngagai semua peninga YFM Miri, gayu guru gerai nyamai. Oh ha!
3: Apa?

kena 11 hari bulan 6 2006. Sige, apakah selama dekat bergulai dengan pengeluar program hari WiFi Miri Sarito Balap Ringa. Cuma kasih sekali lagi udah bergulai kami WiFi Miri pukul 12 nyentuh ke dia tu. Jadi jam dia tu 33 minit, udah limpas 1 kali hari ya Balap Ringa. Ngau lebih lagi Balap Ringa di titi ngau Facebook rasmi kami di Miri FM. Alaban udah tinggal ke pesan, bisi udah tinggal ke pesan kat nebah lagu untuk DJ. Okey, jadi nyat lagi kita dekat nebah lagu peminta tu lagi jam 2. Kira ke 2:30 atau ketemu lagi Alaban Sarito Balap Ringa kita di WiFi Miri nadai bisik program atau ketemuai ruai kita Sarito. Alaban temuai agi begawai ne, agi berami sini di rumah panjai. Kelebih lagi Balap Ringa ti benung pulai ke sarang jam ke dia tu tentu ya bisik sekedak tu tadi panjai cuti sidak ya laban peluang tu dekat berami ngau bala-bala diri diri sebilian eh tu peluangnya kita mulai ngau bala kaban bala pangan semua maya rigawai hanya di inti kita pulai tu tadi berjimat di rantau jalai anang kelalu laju pejalai kita dituju kita sehari tu lagi ya. Jadi lekat ke dulu topik yang tadi Balap Ringa. Aku dah berfungsi ke program ke dekat dia tu di Miri. Ianya program Festival WAK Miri tau ke Wak 2006 ngericah ke Bandar Raya Miri berengkah hari 19 hingga 21 hari bulan 6 di Palan Asia Pengelandik Jari Miri ngau sekedak dua kelingi mengering mengeri tu ada kenyadi fokus mayu macam aktiviti bakal seni budaya muzik gaya penghidup dengan kreativiti komuniti antara batang pengerami ti tau mata penatai temuayannya Festival Gendang Sarawak pemegang pemerindang ari artis asal Miri ianya Naki pemegang bisik Festival Budaya Tatu Ingzon pemegang pasar seni dengan pengumpul vintage pemegang bisik Pickleball Challenge dengan pengawal pemandang seni dengan fotografi berambai jaku ari komuniti ungkup komuniti pengerami itu ngeruk ngempuruk ke artis ngau seni kreatif ari Sarawak Malaysia ngau rantau Borneo berkongsi ke penau penemu ngau inspiration jadi anak main peluang ngasai ke pengericah Pesta WAK atau ke Pesta Wak Miri 2006 hari 19 hingga 21 hari bulan 6 tu ila seni budaya ngau komuniti semuanya bisik berpengerami Festival Wak 2000

0: festival tu ya tentu yang mayo macam utai tau ke budaya ngau seni dekat di pantai ke program tu ya. Jadi itu udah tu lagi kita dekat ninga ke motivasi hari Tuan Henry Bomba berkau ngau penglikun rumah panjang itu lagi. Jadi terus boleh kami di YFM Miri.
1: Tapi bahasa nyagai semua bala peninga lebih hage nyagai bala kediau bak rumah panjai musim kemarau tu apinya mungsuah ke nadai milia sapa bak statistik dalam tahun 2025 Sarawak udah ngerikut ke lebih 12 itik kes berusaha hangus bak rumah panjai ti mai pengerugi berjuta-juta ringgit lalu lenyau rumah alain dua diau. Anda ngeliat ke reta tegira ngau sejarah kita nya diabu dalam sekelip mata. Tentu ke tali karan tak ke waya kita maruan mana. Tiap mega anda ninggal ke utai ke depan luak badapur. Sekali kita ilap, belamaya kita nesal. Padam ke api, sebedau api madam ke penyidup kita. Pesan siruk tu, hari aku pegawai boma tinggi dua Henry ada juga. Hari upis pengarah api ngau-ngau penusah Malaysia begulai ngau YM Miri.
0: Jadi utah tu lagi kita dekat berindang sitik lagu hari Heli ayahnya pelakon dipinta ayahnya psikop peringat kita Nilen Yan tu hari terkena berindang hati diri ngau sapa-sapa kenglala Nilen Yan. Kita terus begulai kami di YFM Miri.

Pesan ngaya kita ke deriba, ana main telepon, mincian maya deriba. Ingat pesan aku awal, pesan penyiruk tu ariaku Marilyn Dina, ana Lesius. Pesan up Miss Petit Continental Malaysia 2020.

0: Ya, nyanyi Siti lagu Ari Heli tadi diberi nama pelakon lagu peminta kita di Titi tu tadi ne. Jadi udah tu lagi balap ringan sebenarnya kita dekat meniang ke Jakob Pembesar atau ke Sarawak Mansang tu lagi dekat nebah ke Siti promo berkawal ngau main World Cup dekat inya berengkah hari sari tu lagi tentu ya orang benung capuh ha inya FIFA World Cup berengkah hari sari tu. Jadi sama-sama kita yang meniang ke promo tu.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Nama aku Puan Pauline Anak Jagan. Aku salah satu Voice of Impact Ambassador dari Miss Taylor Queen International. Cakaplah lawaku, sama-sama meh kita bergumpul serta bersatu hati ngemaju serta bertolong pangan diri anang ngira bangsa agama atau ke penatai diri. Sama-sama meh kita mendeng ke YFM Miri.
1: Nyingkang jauh ngermai mansang Sarawak dia tu bak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi dinga ke Sarawak mansang seminak bak YFM Miri.
2: Bulan baru Ebonyo start terubah. Walaupun makin popular dulu, bulan 7 we will start jet operation. Sehingga ni cari kedai ni pakaian kru ya. Kita nak melawan Asia juga. Tapi sih macam berdedah-dedah lah. Kita dah culture kita pun. Bulan 7 kita yang guna jet operation. Hari mari saya sempat juga Melaka dengan Perdana Menteri Singapura. Tidak yang kata, is it true that you are going to have new airline? Jadi saya jawab, yes, starting next month. Menteri Lok ada siya, Menteri Transport. And then they have agreed for us to have jet operation and we want to fly to Singapore. Jawab Perdana Menterinya, yes, we want you to come to Singapore. Tapi kita asyik pergi Singapura aja, kita mau pergi Korea juga yuk. Especially, apa nama pulau ya? Jeju Island. Jeju Island is a geopark. And kita akan menjadi UNESCO geopark. Connect kan geopark dengan geopark. Kalau Korea geopark datang situ, terusnya parking situ. Main golf, Disney, Dharma. Mudah-mudahan ia menjadi realiti.
1: Nyingkang jauh ngermai mansang, Sarawak dia tu bak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dinga ke Sarawak mansang, seminak bak YFM Miri.
3: Aku Jolin Ing, winner Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebueh kita patut ninga ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik maneh. Yang kedua, munteng didinga bak RTM Klik. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.

0: Ya, nyanyi Siti lagu Aria Gina Regina featuring Ferni Menia. Anda kini ngai ke Pune ne munyiko leka lagu yang tadi enti urang dah ngai kira ke Pune aja malam ringa. Okey, jadi terus ke berkongsi ke program tu malam ringa sebadau kami di YPM dekat baca pesan rindu hati atau ke agi bisi orang tinggal ke pesan dari gawai ne Titi atau ke ber Facebook rasmi kami di Miri FM. Jadi tu Siti program bekau ngau program Rioh Oha 2006 hanya di pengalami kreatif pemerbesai di menua tu dekat diatur kena 24 hari bulan ngagai 26 hari bulan 7 di koridor koridor musical di Eastwood Valley Golf Country Club di Miri. Hanya di pengalami tu di pelabak dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai dari serta Malaysia ngau Brunei Darussalam. Hanya di mui macam aktiviti ti kerinduk kati nganti bala temuai yang kaum lebih 20 pengawak pemerinang berpengau. Pihak megap bisi 60 ikut vendor menua tu 20 bengkel kreatif pemenang seni ngau penelebak kulinari ngau konsert artis menua tu ngau semenanjung Malaysia. Yang dikelimpah hari ngangkat ke bakat ngau industri kreatif Rioh Oha megade karap ke uliah nyuka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu. Nyalai anak muai peluang tu tanda hari bulan 24 ngagi 26 hari bulan 7 lalu ngau kami angin tu Rioh Oha 2026 dekat diatur di Miri. Jadi nak berasai kita udah bulan 6 tu malah peringa gawai ke udah jadi nak berasai kita nyu bakal ke baru begawai kita ini jadi nyu nak berasai dah seminggu lebih kita dah begawai jadi saritu nyu udah 11 hari bulan 6 kira ke dah 10 hari kita udah limpas pengerami gawai daya bertahun 2026. Jadi terus mulai kami berawak ngelatari di wife and Miri. Jadi sekali lagi gak kepala peningan di Miri ngarap ke air kami di Miri tu jambat mana ne ngalaban tentunya lebih lagi sidak ke buka nama tu berdagang tu tadi nadai bisi air jadi aku tu tadi bisi ngelimpas sekedak nua di pasar tu tadi bisi sekedak nua sekedak kedai tu nama tu paksa tutup laban empai bisi air laban di bidi tu bisi penanggul nadai air tang nang acau harap ke sarito aja laban berengkah hari kemari nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi Miri pelabak ke nadai BCI ini. Oh, jadi lekat dulu berita atau ke topik tu tadi balap ringa. Jadi pukul 2 kira ke 2 udah tu lagi aku dekat baca pesan rindu hati ke bisik di kirum di Facebook rasmi Miri FM ngau di Titi aku empu tu lagi ya. Jadi kita terus berinang lagu lama tu nak lagu lama natang lagu di kerindu hati yang balap ringa kira ke lagu 2000-an lah, okay, 20-an lah, 2000-an dianya ditangkan ke ngau promo tu lagi. Jadi boleh kami di YFM Miri.
1: Kemaya hari tu mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mencia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat disiplin berengkeh hari rumah. Munyi ko sempama Melayu entik dekat ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai ti pedak serta didinga sida ninting hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang ti muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku pengajar Emiliana Gulera Netlian. Sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke balanek kitai. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.

Ya, Siti lagu Wari Nur, hidup berambun air mata. Adeh, jam ketuknya sino leka lagu sida ne. Okey, jadi tu Siti berita berkau ngau Miri nama tu tadi. Bisik penanggung dan air ne. Jadi kulkap unsi ke mimit info-info ke bisik diterima dari Sarawak Water tu ya. Jadi kerja Miki Pipe Besai batu tujuh jalan Miri ke Bintulu dekat Belabuh kena kemari berengkah hari pukul 5 lemai dikena mutar ke penanggul air pantis Pipe Besai enggi Sarawak Water. Jadi Menteri Perengkah Guna ngau Telekom Communication Sarawak Datuk Sri Julaihi Narawi madah ke gereja Miki Pipe-nya di Pelabak berguna ke tempoh 24 jam lalu ditambah ngau 12 jam lagi dikena mulai ke penguat air ngau cara berengat-rengat. Hanya dia ngelalau ke Mensia Mayu anang teguran laban pengawak tu udah di Brambu tumu lalu cara mutar megak udah diperjalai ke. Jadi sepenyampau 18 buah lori tangki air dekat Danjung lalu penyampaunya boleh ditambahnya makna cukup. Jadi anang irau balap ringa laban udah disedia ke tangki air diperhati ke media ramah tu tadi sekedak nu udah disedia bakal di Permai Jaya bisi nyedia ke 4 itik tangki air semak ngau Shell McDonald tu tadi. Jadi sekedap balan dua nyadung air megah udah ditakak ke nyengkawam berloji bersih air lambil ngau dua bukai. Jadi peneranti silia bakal ngau palan ke terjanggal ngau dua nyadung air tau dipedak ber Facebook rasmi www.sarawakwater.com di Facebook ngau Instagram Sarawak Water. Kelimpah harinya kita tahu megak telefon ngagai hotline 085-429-222. Jadi Mensia Mayu diperansang ke Nimbun tak ke ngalau air cukup serta anang ruak ngena air. Tentu ya laban kita itu bunyi kaku berpun tadi pedih lagi nada air pedih lagi pedih lagi nada air hari nada nuan. Okey, jadi terus dekat baca pesan ke bisik di kirum hari balap ringa kita bakal kesar itu. Jadi aku baca pesan di Facebook rasmi kecubah tu hari Ellie Spencer kuya selamat ngari DJ Brenda kuya selamat berjalan ke pengawak rap keseruran gerai hujan berpakut sebawah itu DJ minta tebah ke lagu hari Betty Bergetil hanya udah ditebah tadi ne Ellie Spencer dikena merindang semua kebisik ninga ke lebih lagi nuju kami serumah berumah Edmund Sujang gera bai pakut sebawah harap kata perindang rindu-rindu meh selalu koyan. Jadi tu hari Ellie Spencer terima kasih Ellie Spencer. Jadi tu hari Juni Band selamat dengan DJ selamat berjalan ke pengawak mamba mari kami di desa Pujut itu minta DJ masang lagu hari Itamadian saya semaya balang kedah merindang dirimpu ngau semua bala peningan Mi FM kaban Facebook bakal sesama manda Zilhani Banggi Manduh Doria Glonia biar mereka jantung jina ngau kaban belayan ke ngelala nuju nuan ke DJ. Okey, terima kasih Juni Band. Jadi ke sekali tu hari Hillary Jones kuya selamat ngeli hari hari pelata minyak di Labuan tu kuya panas hari kami di tu minta nebah lagu Ricky Nusan Bungai Pinang tip bisik lagi kuya kena menindang dirimpu dituju kami serumah di Jaka Sarikai Arab sidap sininga kuya jadi tu pesan dari Hillary Jones ya kuya minta lagu hari tu lagu baru Ricky Nusan tu Bungai Pinang ne tang minta ampun Hillary laban lagunya ampai bisik tang ngacau nanti nyemak bisik lagu Ricky kebukai lagi ku tebah tuju ngagai bala anuan di Sarikai ne. Okey, jadi tu di titi hari Margaret Sani lagu kuya minta pasang lagu ngarap kenuan gerai mujub lama amin kuya. Terima kasih Margaret, Margaret Seni Tok Ari Jeng kuya selamat ngelari DJ lalu murid selamat hari gawai ke berapa hari ke udah minta mutar ke lagu Utai Urang hari Edi ne. Oh, jadi pemegang kita bisi peningat tu Boniface selamat ngelari DJ atau hari Robert G selamat ngelari selamat ngelari kuya selamat berjalan ke mengawak ngelari hari tu kuya. Okey, jadi kita terus sebenarnya nampung baru pesan ke Bukai.
Kita dekat Berpinang, Siti Lagu. Hari ini diberi nama Utai Orang. Okey, jadi terus pula kami di YFM Lirik.

0: Idi utai orang dituju ngegas apa nda sikok peninga kita idi titine. Iya intinya utai orangnya tadi balap peninga anangnya kita nyu nama tu tadi nyuka nguleh-nguleh kutai orang malai bekenyau. Oh, okay semina betuni begagai ber radio aja balap peninga. Okay jadi ikut terus baca pesan di Facebook rasmi Miri FM tu. Ari Uka Batch kuya selamat ngintu ari gawai kuya minta lagu. Minta lagu nama tu ni minta lagu makai ari Kasmi ko ya kena merindang semua kami serumah nak pulai ngintu gawai au ko ya selamat ari habis gawai lalu suah kami serumah rumah unja besh malangan lalu pada suah Felixson Megun ngau Louis ngalai ko ya pesan harap ke seduai belajar ngau mana selamat dah habis gawai auk tu ari Uka Besh tu ke siti tu ari Alex Datamina ari rumah join yang selajar pentik barung ke Lili selamat ngelari DJ celap lindap udah berpuput ribut nadai hujan nadai panas minta tebah ke lagu udah kalak sangkai bati ari sandai kena merindang ini mid di selulap betul bulan pengrinduk di batunia. Ripin nyadang ngau Alexis David Biju ngau kebukai ke bisik diri intai itu lalu pesan ke penudi ya pesan salam rindu salam saya selalu serta salam Malaysia Madani jadinya pesan dari Alex Delta Bina tu hari Boniface EP hari Selipin bakal tengah hari itu minta mutar ke lagu gawai hari Achan ngau swelin sakit gawai ya sikit udah sedia ke kami lagu dari Boniface EP hanya di sebelah nampun baru pesan kita terus berinang lagu hari Achan ngau swelin diberi nama sakit gawai
1: peninga YFM bisik berita mana dia tu nuan boleh mending ke radio ngau muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur dia tu semua bisik dalam siti application RTM klik pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak ukai nakaknya aja RTM klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM baka TV 1 TV 2 TV OK sukar RTM TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru bak on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

Siti lagu hari Achan Ngo Swelin diberi nama Sakit Gawai. Ya tentu ya, kita ada pulai gawai nanti diperhati kemudi arama tu mayu orang badah sakit kuang pedih kuang ni apa bagang ni. Tentu ya pengrami gawai kira ke mayu mai kenangan-kenangan ti cukup mana cukup manis sebaik pulai ke sarang tu tadi. Tentu ya harap ke gawai tahun tu tadi uliah ngemai mayuh kenangan manis kurang tu tadi neh. Kelebihan kita ke dah pulai gawai tentu ya pengraminya tentu ya nama tu tadi teka ingat ke seumur hidup. Okey, jadi sebentar aku baca pesan hari bisik di kirim tu balap dengar teka baca ke siti berita pengrami ngiling tikai tu nya gerumpung induk rumah kujat lepung ajai dekat ngatur pengrami ngiling tikai kena 13 hari bulan 6 tu pukul 6 lemai bak sebengkah hotel terbilang di Bandaraya Miri. Hanya di pemesai ke di Kangau Datai berjadi pengraminya ianya yang berhormat Dato Dr. Penguang Anak Manggil Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu pengawak berumah ngau perintah lokal kelalunya di adun N76 di Marudi. Hanya di malamnya megak itai bisi artis ke di Kangau ianya Angela Lata Jua. Jadi garap ke bala di Miri nak ngira di Miri tau ke di Bintulu di Sibu sama-sama ngelicah ke pengrami ngiling tikai ya. Ya ke diatur tau ke di diatur hari gerumpung induk rumah kujat lepung ajai. Jadi penanti sili kita tau terus gigak ke api berkusung 19673-3063 tau ke Florence berkusung 13-805-7374. Jadi kedua tu mega program ngiling tikai mega balap ringa ianya di dekat tu PIPG SK Lepung Ajai dekat tu pengrami ngiling tikai kena 27 hari bulan 6 2006 pukul 6 lemai bak sebengkah hotel terbilang di Bandar Raya Miri. Pengraminya mega dekat dipenjadi yang berhormat Datuk Sri John Siki Anak Tayai ianya menteri di Jabatan Premier kelalunya di adun N60 Kakus. Jadi artis jemputan malamnya ianya kita bisik penyanyi Sima Tawil lah tentu yang mayuh bala peminat neh kerindu ninga lagu Sima Tawil jadi sama-sama bela ngeratai ke pengawak ngiling tikai anjuran hari PIPG SK Lepung Ajai 2026. Jadi penerang tik sili ya ngiling tikai tu kita tahu terus bertelepon ngagai Puan Lydia berkusung 19802-9408 tau ke Puan Nanti berkusung 14-687-2029. Oh, jadi terus baca nampung baru pesan tu hari Mary Nanta selamat ngalih hari DJ selamat berjalan ke pengawal hari kapit tu panas ke hari kami minta DJ nebah ke lagu hari Linda kemain pengrindu kena merindang semua orang ke ngalah kaban Facebook WhatsApp sebarang alain dua dia ngau di ke sayau. Oh, jadi tu pesan dari Mary Nanta. Jadi tu hari Lina Bugis selamat hari selamat tengah hari ko ya. Selamat berjalan ke pengawak Nuan di Konti. Minta Nuan nebah ke lagu Riusan Maca Nuan Lesap Bakal Mimpi kena aku melindang kami serumah di Nanga Ulin A Ulin B Ulin C di Sungai Poi Kenawit ngau kaban Facebook WhatsApp ngau ke ngelala aku ko ya. Zilahani Mary Ubu Martin Dawa Tenggulin Sinon Edi menantu ngaucu aku di Sibu Jaya kami sebilik di Johor agak hanya ajak harap ke semua kita sama gerai. Terima kasih DJ sama-sama Lina Bugis. Pesan tu hari Jeffrey Jeff hari Batu Kawal hari Camp PGA Kuching selamat hari DJ minta DJ nebah ke lagu Aku Tetap Sayang hari Duna ditujuan guys semua kawan Facebook kenglala dengan semua kemenangan radio Mir FM kengalih hari itu. Okey, terima kasih Jeffrey Jeff. Out. Jadi to hari Mary Jalo selamat ngalih hari
Selamat berkonti. Gaya kami di Song Datuk Panas minta membain ke lagu Bujang Kalimantan Ari Marina Jara dituju ngagai semua bala peringah. Bakal sida Adam Holyfield, Riva Davia Grace, Arlene Aras di UPSI, Pera, Josephine Jambu, Mary Ubun, Indai Lin, Indai Lia Isan ngau ke Bukai. Selamat ngiliang bidai. Okey, jadi itu pesan dari Mary Ajalo tu tadi. Out. Jadi seraya nganti lagu ke dipinta balap dengan kita, minta ampun antinya mak nak sempat dibaca tu lagi out balap dengan laban nak ulih di tebah magang lagu peminta tu tadi petang nak ngacau tetap laban YFM dekat menina kita 24 jam. Jadi anang irau sekali terus boleh kami di YFM Miri.

0: Ya, kita baru dah merindang dua etik lagu tu tadi ni. Lagu kepenudi tu tadi dari Josie Menti, Berlaki Tumu. Nada ku ngau ni malam peringa. Enti hati udah keran berlaki tumu mi kita. Laban munyi kurang. Kita dah keran, kita dah sehati, segulai sejalai. Tadi alu berlaki tumu ni. Oh, jadi aja ku tu ni bergagai aja ni. Okey, jadi terus pesan, baca pesan ke bisik dikirim kami di Wife Emery. Jadi ku terus ngagai di titik tu malam peringa. Pesan nuju kami serumah, berumah jirum nanga. Ko yang merit sangan tak tahu ngarap ke gerai belama. Tu Ari Andrew Ibi. Udah tu Ari Frankie G. Selamat lemai DJ. Minta DJ muta ke lagu Patah Tiang Sukung. Tuju dengan siapa ni Frankie? Jadi tu Ari Madam Scarlet. Selamat ngelih hari. Selamat ngelebus hari gawat DJ Baji. Apo pama midi puji orang tengah hari tu. Assalam hari sibu. Nama berita orang sibu. Baru dah ngedatai. Ngemulai ke diri hari sibu. Gak aku tu tadi ni. Okey, jadi tu Ari Tyron. Selamat lemai. Udahnya tu hari Queen's Helen boleh minta no masang ke lagu Bujang Kundasang. Pelabak aku hari Phoebe Chloe, lagu Tempai Bisik. Tang nak ngacau lagi ku nebah ke setiap lagu hari Phoebe Chloe tu lagi ne. Okey, jadi tu hari Jelani, selamat tengah hari DJ. Baru pulai tembuk ngajar, minta DJ masang sebarang lagu. Biar maga kita bisik hari Janang. Tu Ari Lukas, selamat ngelih hari DJ, minta tebah lagu Paul Erika, Buyak Berpangan Ajak. Udahnya tu Ari Misha, selamat ngelih hari DJ, minta tebah ke lagu Meligai Pengrindu. Kena merindang kaban Titi engau kaban FB. Jadi ke Siti tu, ke Siti tu hari Semakau Semun. Minta nuan masang lagu ngenang nuan berai hari nai. Udahnya tu hari kebisinya pari tu Josek Janting. Biar enggak bisi Elta Victor. Koya hello DJ, hello mengganggu nuan Elta Victor. Kita bisi DJ Shen. Udah meri gift tadi. Terima kasih DJ Shen. Jadi ku nguyeng ber Facebook Mir FM. Ari Mary Jalo Ujo, selamat ngari DJ, selamat berjalan ke pengawal. Ari Suang di Tok Panas koya, minta nuan bermain ke lagu Bujang Kalimantan. Ari Marina Jara dituju ke semua balap ringa. Tu udah dibaca aku tadi ni. Minta ampun Mary Jalo. Tu hari Roy Kwan, selamat ngelari DJ serta semua peninggal YFM Iban Miri, selamat berjalan ke pengawal Mayuh Muari. Kami buat Sri Aman jam ke dia tu. Jadi tu hari Elin Ampanit, selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Elin Ampanit. Tu hari Bulan Pegari, selamat tengah hari serta selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Bulan Pegari. Tu hari Nor Igat, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal. Bakal ke tengah hari tu minta DJ mutar ke lagu Aku Di Tempaya hari Richard Lee. Dikenak merindang semua peningan wife Emily. Bakal ke tengah hari tu harap ke semua terperindang serta tucum-tucum yang selalu hari SK Ulu Durian akibat sibu. Jadi terus berperindang lagu peminta tu tadi ni. Jadi tu Siti lagu hari Linda. Siti lagu hari Linda ngau ditangkan ke ngau lagu Siku finalis SJSJ semi final ianya Winnie Albert dekat rindang ngau lagu ya Aku Ukai Lulung. Jadi terus mula kami di YFM Miri.
1: Apo sigara main uman ambo. Aku Melissa Francis, dengar kami YFM, Bak Frequency 95.7 FM, segulai sejalan.

Ya, Siti Langguari, Winnie Albert, siko semi-finalist kena SJJ tahun tu ilan eh. Ianya lagu, Aku Ukai Lulung. Ngau ke, anda perasai jam kita ini dah setekat tu, malam ini. Jadi, ku baca Siti pesan ke penudi tu hari Bungai Cempaka. Selamat ngelari kau ya. Selamat berjalan ke pengawat Nuju Nuan di Konti. Tengah hari tu, salam hari sepital Limbang di Tuk Benung Medak DJ Like Ber-FB, YFM Miri. Minta Nuan DJ mutarkan lagu dari Maxwell Franklin Asan Celak Jari Tua. Kena merindang kami benung gawak di Tok DJ nak ku tinggal madikku Edwin Win ber Negeri Sembilan Din, kelebih lagi ngagai makku Ngau Jang ber Sabah Din, Stanley Anthony ber Thailand, Marina ber Sepital Kedah, nak ku tinggal Mega, Peter ber Skuau, lalu ngagai bala nak madik ya di Miri, pihak megak tuai rumah Clarence Miran berpakan ibu ayah berlawas. Nama berita kita ku ya, ngau jaku pesan ngarap ke kita gerai belama serta ngarap ke terperindang semua ke ngali hari tu. Nuju Nuan DJ, terima kasih Bungai Cempaka. Jadi udah tu lagi kita dekat perindang sitik lagu ke minta lagu peminta dari Bungai Cempaka, ingat lagu Celak Jari Tua. Jadi ke penuh itu, dah tuk lagi kita ada berkulai ke berkulai ngau kapan kita di YFM Iban di Kuching ngau berkulai ngau DJ Eni Bugan yangnya DJ hari pengeluar program Bangsa Kenyah tu lagi. Okey, jadi terima kasih malam peningan lama udah mulai kami di YFM Miri jam 12 nyentuk ke jam ke dia tu. Jadi nanti nyema pesan kita nak sempat dibaca, nak tau ke lagu nak sempat ditebah, harap ke bultang dulu meh ala bana udah tu lagi DJ kita ke bukai dekat merina kita ngau lagu ke pintak kita tu lagi. Jadi terus mulai kami mulai baru berawak minggu baru hari aku DJ B Brenda yo mulai kami baru berawak minggu baru. Bye bye mumpu aku.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Ratainya di penerbai biluan kami YFM 101.3 MHz. Penerbai kami 18 jam sehari, bahas barang luar di 7.000
3: kaki di langit biru.
2: Menu kita ke sehari itu pagi, program minu mulai tengah hari, tengah ngalih hari sadar lemai, no pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, boleh ngok kami, Bapak FM 101.3 FM.
4: Bisa ngenah mana kita ujau.
5: Dek, kita banyo mengas pintar, dek. Nak utai kerenah orang, nak mutin pakitai. Nak hidup di luar, nak ngacau ya anak.

ngalehari, lama ngalehari ngagai bala peninga. Terima kasih yang ngagai DJ B hari Miri FM. Udah mulai ngok kita 3 jam ba awak ngelah tengah hari. Ini dah tai ba awak aku sekali lagi mulai ngok kita. Sekali tu ba rentak ngalehari. Ya aku dekat berkongsi sekedar info, namanya info pemansang tau kata pengawak lagi ya. Kelimpah harinya program-program kebukai ke udah disedia ke pengelola program kami. Yang agak bala peningat ke agak mendiang ke YFM ya, terima kasih ya. Lalu pihak megak ngagak kita ke benua di rantau jalan yang kanya dekat Mindah Sari tau. Mana benar kelebih agik di Bandar Raya Kuching. Ya gaya hari kami udah mana ya. Tadik bisik hujan. Muak ke pagi. Lalu nyangkung benar muak ke lemai tu. Ya terduh ya. Lalu pihak megak ngegai bala peningat kita di strata menua. Ke benua nengik ninga ke radio baiknya kita. Benuang gawak jam ke datuk. Kita bahas sebelah tamu-tamu di menua Sarawak. Break cucum ke manis. Ngagai orang ke berbeli ke sayur kita atau ke barang kita ya. Ya selama ngalih hari ngagai ini Sofiaren. Abad tamu permai jaya sibu ya. Lalu biar menggagai bala peningat kebukai. Ya kita dulu berperinang sebenarnya aku berengkah ngau berita-berita atau info. Kedekat dikongsi lagi.

Ya, berita ke Terubah Tau, Atua Pengawak. Kalau semengkah pengawak berselimai ngau pengerami makai lemai Apostolat Iban 2006 atau ungkup Roman Katolik ya di Bandar Raya Kuching di mana-mana kita ambil pin ngau kertas ya kena kita nulis nombor telefon. Jadi pengerami tu dekat di Atul kena 15 hari bulan 8 2006 sejak pen tumu di padah kaku tang tau kena nyedia ke kita ya lebih lagi kita ke dekat meli meja lebih lagi jamnya pukul 6:30 lemai lalu pengawak tu dekat dia tu buat sebuah dul makai ke terbilang di Kuching. Jadi ngagai bala peningah. Ngagai kita ke dekat ngau. Pengawak tau ya, tau ke makai lemai Apostolat Iban 2026. Kita semua dekat Meli Mija. Kita tau bertanya ngagai Lydia ya. Jadi tau lumua telefon Lydia, tulis ke dia. 017-743-6602 017-743-6602 Kau ke ngagai Viviana ngena lumur 012-808-5192 012-808-5192 Kau ke kepedulian ngagai Eric 014-783-0928 014-783-0928 Hanya tadi semengkah pengalami ke dekat diatur bulan 8 sidak hari Roman Katolik lebih lagi di perancang kenang ya di bisik di kangau pengrami tu ya.

0: Asai ti nyamai ngau asai pemakasa, kena meh produk babas.
1: Produk babas digagak ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilian.

Ya, kita baru ingat lagu hari Linda. Kita lagu ke Berenda Sentimental. Bakal ke ngalih hari tau ya.

Every to pemancang. Palama to ke udah peningan mayu pesipai ngau program Sarawak ku sayang bagi menua bintu lau. Dia premier Sarawak bisa nemuai sambil kawak ngakai dua bengkah projek pemansang strategik ianya projek ngagak jalai bergemal hari jematan tum taip ngakai pada bilun bintu lau ke berungkus 69.9 juta ringgit. Jadi jalan luang tip panjang 4.1 kilometer tempoh pejalai dekat Pandai Agik yang terlimpah hari ngurang ke penyekut bak kandang pasar Bintu Lau. Nakak bulan 4 tu tadi, dia projeknya udah manggai 15.34% serta diadang temau kena bulan 10 tahun 2027 ialah. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Megak bisik nemuai ngabah projek skim pengentap pendiau khas jelutuang di Jepak ke mungkul pengawak ngagak 111 buah rumah di ulih ada beli ya. Projek gari baru ofis pemansa Bintu Lau BDA nya udah temuk di gagak serta udah disikap ngau perengka guna mensiam manyua. Ya, 29 minit lepas pukul 3 ngalih hari kita agik berperinah dengan lagu-lagu kau udah disediakan aku buat playlist.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Ada tahu lalau hari Menteri Pelajar Fadilina Sidik. Kalau ada ke Ufim Menteri Pelajar, dekat nentu katua ngelima belanja perintah. Nanti kena ngeruga pengawak berjalan ke co-curriculum baru tahun baru. Waktu tak nerima nembiak tahun satu. Jadi tu kebenarnya berindik hari perintah di madah ke Pramu Bajet 2027 ngau berjimat agi ketegal penangguh ekonomi dunia ngau geopolitik ti nak tentu menuku ya. Lalu tu yang kaum jakut tangkan akan dikeluarkan Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim ti madah katu ngelima belanjanya adakah sama nyerangkum upis Menteri Pelajar dengan upis Menteri Pelajar Tinggi.

Ya, yeah, siti lagu joget kena menindang peningat kita ya. Kaji menindang ke YFM bakal ke ngali hari itu.

0: ya kita nguyen ngagai kapit ya. Kalai projek ngaga jalai sumien kebungko 200 ribu ringgit. Bak rumah wen nanga sempurau mujung kapit. Dekat ngangkat ke pemanah jalai serta akses rakyat ngagain dual bukai ya. Tapi aku sapit Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbung pada ke projeknya. Mana ke komitmen perintah Sarawak bak pengawak nyedia ke perengkah guna ke mana hagi ngagai rakyat di menua pesisir ngau menua ulu. Lalu perintah dekat majak berjalan ke projek pemansang dia kena nentu ke infrastruktur ngau perengkah guna oleh dasai ke semua rakyat. Yang pernah minat lepas pukul 3 lengali hari kita ke baru muka radio jam ke dia tu. Terima kasih yang milih YFM station ke merinang kita. Baiknya kita mendiaga kami dengan radio tau ke RTM Klik. Lalu pihak menggak ngai kita ke benung ngirup kini ya. Ngirup kopi, ngirup teh. Benung ulam kini balai induk kita. Sambil mendiang ke YFM ya. Kita ningah ke lagu tau.
1: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman. Lagu Nyuan BC Intan Dikembuat. Lekang Lautiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band. Lagu Arisa. Lekang Lautiun Matthews Mamba.

jam kita 3 minit lepas pukul 4 lemai. Yang akan kita ke Benuang Belalak jam ke dia tu. Selamat belalak. Tentu ke bala peningat kita. Kita bisa awak ke berketuk. Kelebih lagi kita ke bisa temu janji dengan bala lutua ya. Bersama mekat kita ya. Kalau kita sudah nak ngelebus hari ya. Nak ingat kemaya kita ambil darah atau ke bertemu ngau lutul. Ke lebih lagi ya, kita ke bertemu ngau lutul 3 atau 4 bulan ya. Udahnya kita nak ingat berapa ribu bulan lagi temu janji kita ngau lutul. Tentu ke bala peningat kita perasan dulu kat kita wai. Ni kita bala ucu-ucu anak-anak perasan kapai naik kita bala ini kita ya. Siapa sampai makan ubat? Empat ubat. Jaga pengerai kita ya. Mana dia tahu maya mak ulang batu wak ulang gawai tau. Tau ke sakit. Mana benar lah bala peningat kita jaga pengerai. Ya kita lagi berperenang bakal ke ngali hari tau. Sudah kita ingat ke berita pukul 5 lemah itu lagi.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punyau? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh dito deh. Muai si datian belakang tu, mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lalau orang per radio deh pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang do kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek diri nyangkul kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari namnya gawak jaja. Nadep kari diau di rumah.
0: Alam munyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi. Kita lah banyak napa tuat, nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah suta megat balat rakyat Bamnua tu. Nama kebuah, karatu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tau dikelala kita tengah curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tau keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau keboetin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

berita kedungkup ngagai bala pinai. Kalai bala pinai kita diperansang ambil ke berjalai ke pengawal pengawak nintih ke pematut. Berindik hari pengawak nerit kata tagang umur berkena ke media rama di Malaysia berengkah bulan tok tadi ya. Tapi aku presiden mimbal pemufakatan apa inai Malaysia MAP MAPIM MAPIM Sarawak Datuk Rosali Edi Wahab ada ke enti nadai suku ngau kemata painai undang-undang ngau tagangnya nadai meri empas ya. Jadi lebuah di ranau RTM palamak tu kuda ada ke internet tu bisik guna ke tujuh pelajar serta berguna ngagai bala nembiak kemayar itu tangan nadai peminta ngau guna nguliah ke penerang serta penemu hari pengawak kunci ke berita atau ke cerita bak media rama. Perindik menyak perintah undang-undang Dato' Shankel PS Asnani amada ke tanggung umur jena ngena media rama berguna benar dikena jaga runding nembiak hari elemen tak nak patut diguna maya umur KGB. Malaysia dekat letak ke umur pengguna baru hari 16 tahun register ngau muka akau baru media rama hari baru atau penglikun online. Nyak tadi berita ke patut diperhati ke balau apa inai ke benua mendiang ke wifi bakal kelemah itu.

Tanya dia aku, Yang Berhormat YB Wilson dekat Kumbong, Ahli Parlimen Kuasaan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala pelingar YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai. Dia kak orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang tak berdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang mengir pulih report ngagai polis anti diamat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okey okey.

Peramu ang remai ke rentayan kereta api ngagai Kuching berpanggai batua jalan nasional kagik benua di Pansia ya. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng bisa madahkan barang pemutus atau nak berarti ke peramu rentayan kereta api bak renggat nasional. Ia bisa madahkan setanrang ke perambu jalai kereta api Bintulu sama laju di perjalai ke Tegal guna logistik ke macam nambah antara palan penyangkai kapal Bintulu dengan palan penyangkai kapal sama laju kelimpah hari nyukung pemansang kluster industri kurang karbon bak kanang menuanya. Jadi kena pasal pengawak kena teknologi hidrogen dalam sistem kereta api jemaah elok. Ia mesti nerangka randau berkawa ngaunya agik merenggat tunggu ya. Sejak pihak kuyal pemansang kerja tu mandang ke ungkus ngasih ke hidrogen majak kompetitif untuk dimandang ke ngau minyak fosil.

Anda ndak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak suarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kleda temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita temeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lepau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

jadi tu jaku gerah peringat mayuah ya. Lebih lagi kita dari Roman Katolik. Kita ke dekat masuk bertetap kini. Namunnya kita dekat nitiah laki tau ke bibi kita masuk ke telik. Ingat mana-mana gerah tau ambil pin ya, ngau kata. Pihak mega kita ke bisa hati dekat Batisa. Ini kelas RCIA. Dekat dibuka. Jadi ngaga kita ke dekat register masuk. Ya, kita tahu ngambil form dah tahu ya. Tahu ke bertanya silik lagi. Nanti kita dekat belajar semayang Iban. Dalam ngelak jakut Iban. Kita tahu bertanya ngagai Auntie Catherine ya. Tahu ke ngelak lumur. 013-355-0437 lah. Kali lagi aku Nando 013-355-0437 lah. Ya, siapa siapa kita ngasai ngelamak tu nak nemu kena cara ini aku tarik tahu tanya Catherine ya. Kali lagi aku nanuk lumbul ya. 013-355-0437. Ini ngagai kita bangsa bukai ke dekat belajar dalam jakuk Melayu ya. Ke bahasa Malaysia. Kakak kita dekat bertetap kau tau ke Batisa ya. Baik bala mayu bala ke bilik sewili ya. Tau ke bala bakiah kita. Kita tahu ngiga Cikgu Selimun ya. Pak St. Joseph. Jadi kelas tu dekat dibuka suang minggu aja. Kena irau kan tiap hari ya. Ambil peluang tau bala peringat.

Ya, lagu kali baik Richard Lee. Tinggal 7 minit lagi nyokap pukul 5 alai pukul 5 tu lagi kita dekat mendiang ke berita ke ditabur terus dari bilik berita Kuala Lumpur ya. Lalu nangkan kenyak lagi peningan dekat pengelang aku baru. Lalu pukul 5.25 kita dekat ni ke pasal jurai. Dekat udah disediakan ini ribut

saya sekedar je madaka hujan. Bak selulah hujan. Aku inai pen. Merasa infonya inai pen. Siap megak di julau. Megak hujan banget. Aku pita hong ya. Aku lebih lagi jalai-jalai ke skuat. Harap ke bersabar. Siti ya. Atur jalalun ya. Hari hujan tu aku lebih agak jalan kita nak tentu mana licau. Ya sudah kita ingat ke berita kita lagu ke di break nama Bujang Kenawin. Ya mulai selamat lemai ngagai Bujang Kenawin. Ya, mega kita kediau di Kenawin.

Ya, Peningan Mayu 46 minit lepas pukul 5 lemai. Suspek ku nak kat tu aja aku gelai ngau kita bawa rentak ngalih hari. Lepas pukul 6 tu lagi kita dekat gelai ngau mula program kami alir Limbang FM. Terima kasih semua laman ke udah bergulai dengan kami. Kelebih lagi kita ke bergulai kami kenyal tumu pagi tadi untuk ke Diato. Harap ke sekedar info atau ke berita ke dikunci kami hari YFM mulai ke penemu rama kita ya. Tau megak nampung agai tidak kebukai. Kami hari YFM 24 jam gulai sejalai ngau bala peninga kita. Ayana lejuk terus gulai kami nyentuk ngai pukul 12:30 malam tu lagi. Jadi dari pukul 12:30 malam nyentuk ngai pukul 6 pagi pergilah. Anai rau. Ya aku dah nyedia ke. Ayu macam lagu kena merinang bala peninga kita. Kita ke baru mulai ke direk ke rumah. Lebih lagi kita ke benung, tengah ke jalan ke sekut, arah ke bersabar.

Sekejap kita dekat mulai dengan program kamera di Limbang. Dekat mulai dengan kita 3 jam megah ya. Lagu ke penudi. Lagu ke baik Bon Jovi Kunci Hati. Kacip dipindah sikut peningat kita ya.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua bekaban tak ke bekalian. Nanti kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pastor. Jadi nanti kali yang tu ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panjo.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato, bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau tai taban zato na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tangti kaban nuannya jai runding, jai perangai, jai ulah, jai jakok. Jai mabuah ti debre yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ya bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul serta manah bakiah tik matang berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, selamat lemai, selamat kita bergulai baru di Sadari Limbang YFM Limbang hari itu hari 11 hari bulan 6 2026. Bergulai baru ngaku di Sadari Limbang berlaburan dia tunjuk ke pukul 9 malam. Ya, ingat kejanji kita semampai bergulai ngaku nanti hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ke pukul 9 malam. Lalu gaya hari kita di Limbang hari itu hujan ya, di lemai bisa hujan, dia tu pun benar hujan. Jadi ngarap ke kita benar di rantau jalai berjimat ya. Anda milih dini ni kita laban pelabak aku di kawasan-kawasan kita di Sarawak tu tentu ya hujan bakal di Limbang ya. Ngarap ke kita semampai berjimat lalu semampai Sabah kelebih lagi dengan kita ke benar berdat berjalai alun. Okay, selamat aku datai baru ke kaunti kami di YFM Limbang dekat merindang kita ngal lagu-lagu ke udah ditusun aku ke lemai itu lalu pihak bagang lansas sekedar berita ke bisingnya di Limbang kelebih lagi ngal sekedar pesan barat ke bisik dianyo kita di YFM. Jadi terus ke bulan kami di Sadari Limbang.

Hanya tadi pendengar semua, lagu Keterubah, lagu dari Betty Bawang. Lagu bergetil ya, nang kita bergetil-getil maya tu. Tajapkan sepiak kita hanya tadi benong geram, kini benong bisi api tuai kita benong deriba nang bergetil-getil. Ngai salah getil lagi nah. Hanya di tusun program kita bagi selama pendengar. Hanya pukul 6.15 lagi kita bisa lawai bintu lu bergulai dengan DJ Yon atau DJ Seron. Udahnya bakal selama kita terus berperindang dengan lagu-lagu ke dah tutusan aku unik aku tadi. Lalu pihak mega lansas kedah berita ke bisinya di Limbang lebih lagi. Lalu pukul 7 lemai kita bisa program Jaku Sempama. Lalu 7.30 lemai kita bisa dengan ke berita lemai ke kita terus hari YFM di Kuching. Jadi berkenyak ketusun program kita di sadari Limbang ke lemai itu.

Ya lagu Hari Data Dara Tampun Puji munyi ka kuari pun program tu tadi kita terus ninga ke Hello Y Bintulu ya ke munyi tu.

0: Ya, beri selamat lemai dengan semua peningah ke benua menggulang ukitai ke Saritok 11 hari bulan 6 tahun 2026 hari 4 andang ya gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita bak awak hello wai. Jadi berita keterubah ke dipengungsi kaku ianya berkaul ngau program jualan Rahmah Madani mindahkin kita kedekat diatur bak rumah layang anak kesiau kilometer 24 Sungai Mas Jalan Bintulu Kuala Tatau kediatur kena 13 hari bulan 6 ianya hari 6 tu jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai awaknya palan keterubah dua ngatur program jualan Rahmah Madani mindahkin gitu jadi bari ke sebakar megak ba kampung Kuala Nyalau Bintulu berengkari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 3 lemai. Jadi hari siti dia dekat diatur ba tuai rumah sating kilometer 67 Jalan Bintulu Miri ianya 14 hari bulan 6 ianya hari Minggu tu jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Auknya tiga itik palan dua program jualan Rahmah Madani mindahkin gitu ianya 13 hari bulan ianya hari 6 bak rumah layang anak kesiau kilometer 24 Sungai Mas Jalan Bintulu Kuala Tatau ngau bak kampung Kuala Nyalau Bintulu udahnya kena hari Minggu 14 hari bulan 6 dekat diatur bak tuai rumah sating kilometer 67 Jalan Bintulu Miri. Jadi berita kedua ngau berita ke penudi ke dipengungsi kaku bak awak ke sekali tu ianya KWSP atau ke Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dekat ngatur program outreach di Vale Bintulu kena hari 2 minggu baru 16 hari bulan 6 tahun 2026 jam pukul 8 pagi nyentuk ngakai pukul 12 tengah hari udahnya muak kelemai pukul 2 sampai pukul 5 lemai. Jadi main macam perkhidmatan ke dekat diatur bakal ai saraan ai suri ai simpan I top up, I lindung, I sayang KWSP I account. Mesti megak diatur penamaan ngau simpanan syariah. Jadi nanti kita datang kita tentu ke my card pengelola kita atau ke tinggi ngau baik megak handphone atau ke telepon bincang kita au. Yang berkawal ngau program outreach kedekat diatur kena 16 hari bulan 6 ianya hari 2 minggu baru bak Vale Bintulu jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari ditangkan ke muak kelmai ianya 2 lemai ngagai pukul 5 lemai. Okey, dua menyak tadi dua berita ke dipengungsi kaku bawa hello wai ke sekali tu jadi merik selamat berjalan ke pengawak genuan serta ngagai peningan megak selamat mendiang ke kami. Okey, mumpuk dulu aku dua.
1: Ya, terima kasih Seron di YFM Bintulu. Ti udah ngelansat sekedar berita di Bintulu kelebih lagi dalam Hello Y Bintulu. Detok kita mulai ngau kami baru di Sada Hari Limbang. Jadi kita terus berperindah-perindah semua ngau siti lagu ke BC di Tusun Aku ke Lemai itu lagu dari Isali.

0: Nama ke buah, kita mesti ninga ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program jakok sempama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisi mega program randau pengarai ngau sauk ari upis pengarai lima. Minting hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9.

Jadi PM ke berita mana ke peningan semua kelebih lagi kita ke dia di Benami atau ke di Limbang. Ianya pengerami ke di anti-anti kita sudah kita berami hari gawai pesta berbulang minggu tu kemarin. Jadi minggu ni inilah ianya pengawal atau ke pesta Benamit dekat diatur ya. Jadi kita ke dekat berjual ianya cabut undi gerai jualan berserimbain ke pesta Benamit ke dekat di aduh ke cabut pengawal cabut undi itu 17 hari bulan 6 2026 hari 3 minggu baru pukul 2:30 lemai Dewan Terbuka Nangga Benamit. Jadi kita tahu telefon ngagai penerang kesila kita tahu telefon ngagai Encik Anthony Runggah 014-701-5457. Jadi harap kitanya tadi siapa ke dulu nyamai dilayan dulu. Jadi harap kitanya tadi ndak muai masan. Kita tahu terus telefon ngagai Anthony Runggah baru warga disebut aku tadi maya pagi tau ke pagi main tu leh ya, telemai aku tong kaya bisa pengap bukai. Okey, jadi ambil peluang tu nambah ke penatai pemisik kita ke lebih lagi dekat berami pesta berdamit tahun tu.

0: Ya, lagu Ari True Force Band Mbak Antara Ngujung Kejam. Kita pukul 6:38 minit lemai. Jadi pian mega berkawal engkau program atau ke programi ke dekat diatur munyi kaku tadi peringah. Ianya berkawal engkau pesta bernamit ke dekat diatur 19 hari bulan 6 nyentuh 21 bulan 6 2026 ba pesta ba tapak pesta bernamit nanggam nami Limbang. Jadi pian mega mai pengawak ke dekat diatur hanya paket ke bisi diatur hanya paket buat laju paket
1: dame unger
0: paket Kuma Limbang 2026 karaoke lagu-lagu Iban. Jadi pihak baga karaoke lagu-lagu Iban tu kita tahu bertemu dengan aku tahu ke kita daftar ngagai aku bisi 10 ikut peserta ke dipilih ngau pekit kroke lagu-lagu Iban kita tahu daftar gagai nama gagai aku ya. Jadi pian mega kelimpah harinya bisa diatur pekit bertabuh pekit futsal pekit batata tali pekit kraft tangan ngau pemakai asal malam berperindang di atas sepanggau atau ke mandang ke main asal tanah asal. Lalu malam 19 hari bulan 6 2026 hari 5 dekat di Perindang ngau penyanyi Adren Awit. Lalu malam 20 hari bulan 6 2026 hari 6 dekat di Perindang ngau Lucy M. Hanya tadi

pelabur 19 untuk 21 hari bulan 6 2026. Jadi ingat ke temu janji kita hari. Kita ke rindu ke pengawal Pesta Menamir Tau Sampal Datai Kelebih Gig. Kita ke dia di Limbang atau ke di Nindur ke oleh Datai.

Ya, lagu baru dah didengar kitanya tadi, pendengar semua, lagu dari Zik Kevin, Tinggal Pengingat. Ngemai kita jam pukul 6.47 minit lemai. Jadi aku dekat macam kena pesan berat ke bisik dia anjur kita ke lemai untuk pendengar semua. Jadi pesan pemati datari lembah anak dana atau ke Indai Mina. Madaka lemah anak danda dana menjadi ia udah nadai ba hospital Kapit kena 11/6/2026 pukul 8 pagi tu tadi. Lalu niang lemah anak dana tu dekat di Sungai ba lot 2697 Country Head pergilah hari 5 enggau hari 6 12/6/2026 kau 13/6/2026 lalu dekat Danjung kena hari Minggu 14/6/2026 di Methodist Memorial Park Kepit. Jadi minta kabar belayan ke ngelala niang datai merik basa ke penudi negai niang ba dini indor diau ke bisi disebut atau kenda boleh disebut itu ba Sungai Majau, Sungai Mujung, Sungai Paku, Rantau, Seriban, Nanga Baki, Pulau Pisang, Nanga Tawau, Sungai Mujun, Sungai Balih, Pasar Kapit. Jadi penerang kesiliat kita tahu bertanya dengan sebesar nak kena balu muka 0138410893. Hanya tadi pesan ke terubah dibaca aku ke sekali itu. Jadi pesan ke Siti itu hanya pesan ngetah sulit ngau ngupas entah balu. Ngena jalan semayang pesan dituju ngegai kabar melayan suku juru dari Jawa atau Kesemak ting lala niang apai sida datai bab pengawak sida ya kena hari 5/19/6/2026 nguan ulit lalu 20/6/2026 hari na pukul 8 pagi ngetas ulit lalu ngupas entah balu jadi penembok pengawak ngetas ulit jadi pengawak tu dekat diatur baru magindan anak manca berkenung sibuti penerang kesiliat kita tak bertanya balumur 0148832045 kerolain anak gindan hanya tadi pesan kedua kesempati baca aku ke sekali itu kita terus berperindang peningan semua ngau lagu ke udah di tusun aku ke malam tu.

Ya, lagu hari Igu Anthony Meligai Pengrindu. Udah tu lagi. Aku dekat nebah ke Siti Lagu sebelum kita dengar ke program Jaku Sepama. Lalu bisik peninggal tu tadi ngelara aku nama kebuah sedok-sedok. Nolih tanya, nolih dia tegang sedok tadi. Benar agak tu dah ngiru air. Lalu berdau nama tu, lalu berdau berhenti. Lalu berdau ngetau ke sedok tu. Bapa hari tu dan jadi ingatkan kita ke bisik petua. Menyikap kita, petua ke ngasal baduk sedok tau. Kunci-kunci aku. Lepas dia tu aku bisi live Facebook Limbang FM. Lalu pian mega kita ke bisi live Tito. Kita tahu benda live aku buat Tito. Tak berkongsi ke nama petuang asal baduk sedau. Lepas aku tu berapa hari tu dah sedau. Lalu berdau ngetu sedaunya. Dia tu pun sedau. Lepas tu itu nolai di tegang. Maya aku jakunya kak pun sedau. Nah. Jadi pukul 7 lemah itu lagi kita dekat ningat ke program Jaku Sempama. Lalu sebenarnya aku dekat merinang kita dengan Siti Lagu ke bisik di pintak sikup peningat live titu aku. Simpak nak bertampung hari Veronica Natasha.

0: Nyat tadi pendengar semua, Siti lagu Simpa Nak Bertampung Veronica Natasha. Dua itik lagu ku dah ditebah ku kebenar pendengar semua. Sebenarnya tadi aku bisi nebah lagu Temegah Hari Unan Morjun ditangkan ke Datuk tadi Simpa Nak Bertampung Veronica Natasha. Nya Siti dua itik lagu ke di Tengkebang Frankie Man inya orang ke berasal dari Limbang ya. Jadi merik tabik puji dengan Frankie Man tu dah. Tengkebang lagu ke cukup manah ya. Lalu Simpak Nak Bertampung Tunggau Siti gi lagu ke disada ke Wat Rock inya Kaban Sampai Mati udah bujur masuk anugerah carta siapa juara. Ha. Jadi bisik bega Kaban aku tadi aku nanya nama ke buah kini ke petuang asa sedau bisi tidak ada nyirut ke kini nyirut pelestiak maka nginsap gam amat kena kini lagi kita nguji nah labannya tadi terima kasih ngagai ke udah berkongsi ke petua laban berguna benar pelabak aku ke ukai aku aja udah tahu hilang ke bisik kita nya tadi sedau nak badau-badau nama kebuah aku pun nak nemu jadi minta petua hari bala peninga engkanya bisi buat penggerai kini engkanya bisi orang ke landi apa pasal sain ke apa nama tak berkongsi ke nama kebuah sedau tu nama badau nama kini petua ngasa sedau tu tak badau ok jadi kita terus ninga ke program Jaku Sempama
1: ni ke Jaku Sempama tu ne ni ni mana ke tu pelapak ko mana Jaku Sempama tu nak murid aku reti nak murid aku dikeno mada kurang lebuh kita pula yang ngindikan tau kenupai
2: nama pengawak nuan dom
1: nuan ke flo andai menung maca bob sempama Jaku Iban
2: kiruah nuan maca bobnya nyemete age nuan ninggal program Jaku Sempama
1: bisi programnya pia
2: ah bisi. Ingat, dinga meh program Jaku Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, pertama baru kita ke lemah itu peningan semua program Jaku Sempama Ungkup kita ke minggu tu 11/6/2026 hari 4. Jadi Jaku Sempama kita ke terubah peningan. Ianya ngerabu jelu di pucuk kayu ngerami ikan dalam air. Ngerabu jelu di pucuk kayu ngerami ikan di dalam air. Erti Sempama tu baka kita ke Arab Kutai tiapin temu bisik ngau nadai lebuh maya ke ngasu berburu atau ke ngintik dalam sungai atau ke bergiga ke kerja di sebelah menua orang. Jadi jalai ngenak atau ke contoh ayat dikenak kita ngenak jaku tu ianya nanti kita ke ngau aku ngabas ngapak ngipak benur aku kemari nadanya salah. Laban aku tu nyau nak nemu ngerabu jelur di pucuk kayu nak nemu ngerami ikan dalam air. Nanti semua nasib mana harap ke utainya bisik laban api lama ke udah tak bisik benar bekau jelur dia. Jadi ke sekali tu nyau ngau baka pemidik kita sebuat ke baru bergulai ngiga jelur babas. Sebenarnya tadi jaku sempama kita ke terubah

0: aku sempat mato ne. Ni mana ke tu pula pak kau? Ah, mana nya aku sempat mato? Nak murid aku. Berarti nak murid aku dikena madah kurang lebih kita pula yang mendidikan tak kena bai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke flo. Andai menung macam bob sempat mato jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemete age Nuan ninga program jaku sempat mato.
0: Bisi programnya pia.
1: Ah, bisi. Ingat, dinga meh program jakok sempama nyintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: Ya, pergi bergulai engkau aku ke Lemai Toba Jaku Sempama, tusun ti kedua Peningah. Jadi tusun kedua Jaku Sempama kita ke sekali tu ianya bakal ubung nitih ke Jarum. Reti Sempama tu enti kita ke berjahit dengan Jarum dan amat benar ubung sigi nitih ke Jarum bakanya megak ngegai orang ke ngai ngelanggar penemu ngau adat sida ketuai mana lagi ga nitih ke penemu sida yang ambil ke utai jam 4 terputar kelebih lagi bak pengawak kita ke ngadu ke pemansang bak menua diri. Jadi cara ngena tau ke jalan ngena Jaku Sempama tu inya bekenya ga aku tunadai tentu mayo Jaku kak pendak baka Jarum itu aku buang pemain kita ketuai mana lagi nak ningga, ningkah ke penemu kita ketuai laban kita nya dulu nemu tai segi kenyau rimiat sebab nak kalak mantah penemu orang ketuai nya tadi Jaku Sempama kita kedua jadi nak dulu kita bergulai ba Jaku Sempama jadi bertemu baru minggu baru engau Jaku Sempama ia ke bukai di Perkunsi Kaku baka ke Lemai tu
1: ni ke Jaku Sempama tu ne ni ni mana ke tu pula pak ko mana Jaku Sempama tu nak murid aku reti nak murid aku dikenok madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai
2: nama pengawak Nuan Dom
1: eh Nuan ke Flo andai menung macam bob Sempama Jaku Iban
2: kiruah Nuan macam bobnya nyemetek agik Nuan ninggal program Jaku Sempama
1: bisik programnya pia
2: au ah bisik. Ingat, dinga meh program Jaku Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Hanya tadi pendengar semua, lagu hari Gwen Sanggup Aku, ngujung kejam kita pukul 7.18 minit lemai. Jadi lagi lansak sekedar pengerami atau pekit ke bisa diatur berselimai hingga pesta berdamit ke dekat diatur 19-20 hari bulan 6-2026 tu inya pekit batak tali ke dekat diatur inya 20 hari bulan 6-2026 hari 6 pukul 8 pagi berdewan terbuka dengan berdamit gau yuran penyertaan RM50 city team. Jadi syarat ya, tau katur nur pekit tu nya ninting tim tau ke siti pasukan diguluk 3 ikut lelaki ngau 3 ikut induk berat penyampau berat sida itu siti tim nya 540 kg penyampau lalu ninting pasukan tau ke ninting tim dipintang nak kasa sukan ti inkeman ba atas simen ya. Jadi nintiang pasukan atau ke nintiang tiam oleh ngena nama rumah panjai. Jadi penerang kesilia kita tahu bertanya ngagai Fabian 0148820610, Cikgu Robert 0107973818 nya tadi ngagai kita. Kelebih lagi ba rumah-rumah panjai ke bisik ngau kak ngau pekit batak tali bersering bayi ngau pesta beramit ke dekat dia tu 20 hari bulan 6 2026 tu ilak. Jadi pukul 7.30 lemai tu lagi bakal selama kita dengar ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching.

Selamat lemai dia tu kami nabur ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching lemai hari 4/11/2026. Jadi terubatu batang berita. Sarawak nyadi menua keterubah ndur numbuh ke Transitioning Industrial Cluster TIC hari baru inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia. Sarawak dekat berjalan ke 4 projek pemungkal hari baru Transitioning Industrial Cluster kena nyungka ubah industri ngau ekonomi hijau. Opis Kastam Sarawak sudah muntan ke penyalah mai barang belalai serta ngerampas barang dibungkus lebih 7.3 juta ringgit di Bintulu. Jadi itu isi berita. Sarawak dekatnya di menua keterubah ndur numbuh ke Transitioning Industrial Cluster TIC hari baru inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia WEF. Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ke kluster di Bintulunya dekatnya di ke pelasar ndur nyungka transformation industry ubah kuasa ngap ngawak tingan siang ke teknologi pemintar tiru AI. Inisiatifnya mega dekat sama nyukung agenda menua AI 2030 kelimpah hari ti muka peluang baru ngagai pengawak meranak ke pukuk muka peluang gawak ngau pemansang ekonomi dalam tempoh ke panjai. Yang madah ke pemujurnya mega ngujung ke Sarawak dia tu dalam raban 39 kluster industri dunia kesama ngangulu keubah industri ngau ubah kuasa. TIC Bintulu ditumbuh kengena kerjasama antara Perintah Sarawak, Opis Menteri Digital, Opis Menteri Meranak ke Pukuk, Penguat Dagang Ngau Industri, Palan Ubah Industri keempat Malaysia hari baru My Digital Corporation, Forum Ekonomi Dunia Ngau Pemekuah Industri Kebekawal. Dulu agi arinya lebuh ke berjaku bab ngawak ndur ngelancar ke Transitioning Industrial Cluster TIC Sarawak Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jari Tonoping madai ke Sarawak dalam tahun tu dekat berjalan ke 4 projek pemungkal hari baru inisiatif Bintulu TIC kena ngerumban pengawak muai karbon industri serta negap ke daya semekiah ekonomi menua tu. Projeknya dekat nyerangkum operasi ngeluar ke barang ngena atur pintar, hub karbon ngau hidrogen Sarawak, simbiosis industri ngau pemansang pengelandia TIC Bintulu. Ungkup pengawak TIC itu ianya ngempuruk ke pemekuah industri, agensi perintah ngau kaban teknologi, ngambil kebisi nyungka ubah industri dalam koridor Bintulu semelaju. Yang madah ke inisiatif tu cukup guna dikenangetan ke penuduh Sarawak tinya di menua tindak balat mansut ke karbon kelimpah hari temuka peluang meranak ke pukuk ngau pemansang ekonomi baru. Berbangunnya Premier madah ke Sarawak megak sama dekat ngemeran ke pemansang infrastruktur dikenang nyukung ubah industrinya. Sarawak dekat ngemeran ke jalai rail Bintulu semelaju nyadi kerenggat keterubah dalam program ngemansang ke rel di menua tu terdekat bersambung ke penyangkai kapal Bintulu, genturung industri kidurung ngau genturung industri semelaju dalam siti koridor industri ngau penyangkut ngau pengangkut ti bersepadu. Pemansang industri kejemaila nyaunda agi berpanggai bak perengkah guna ti sama ngati kediri tang berguna ke ekosistem tulih ngempung ke tenaga, industri, teknologi, infrastruktur ngau penau. Ya bisi bendar pengharapka, pemansang tiba sepadunya oleh nyau pengangkat ke Bintulu, nyari sebengkah ripalan pengerandang industri baru di Malaysia ngau bagenturung ASEAN. Pemayung orang di Malaysia kenadai batang pengawak di kerja bisi nambah hari 2.9% dalam bulan 3, ngagai 3% dalam bulan 4 timungkur 511,800 si kurang. Penderang Reupis Statistik Malaysia madai ke penyampau ti nambah 1%nya megak udah mulai ke baru pemayurang kena ada batang pengawak di kerja maya bulan 10 tahun siti tu kemari. Chief Statistician Malaysia
Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin tajapia madah ke pemayung rakyat ke bisi batang pengawal di kerja udah nambah ngagai 16.82 juta iku enti dibanding ke ngau bulan sebedaunya. Yang madah ke market pengerja pengawal di Malaysia meruan ngerikut ke pemansang batikas kejelan serta senipak ngau pemansang ekonomi di entap. Kita dia tu benar-benar yang ke berita dari YFM Iban RTM Kuching. Opis Kerja Raya JKR Sarawak dia tu benung ngererak Jematan Sungai Musah ngambil kejematan ti runtuh dalam bulan 9 tahun 2023 subak oleh digagak baru ngau jampa lagi. Sekedar langkar jematannya udah diturun ke, lalu pengawak ti mecah ke langkar jematan tu megak dekat di pejalai ke, sebedar pengawak ti ngangkat ngau meresi kanang sungainya di pejalai ke. Dalam Facebook rasmi sidak, JKR Sarawak madah ke pengawak meresi sungainya di Sadang oleh tembok dalam tempoh 2 minggu berpanggai bak gaya hari ngautai kenyadi bak tabak projek tu. Dikena, nyaga penglikun orang tip tengah ke sungainya dia arung jalai sementara bisi disedia ke bak sepemanjai pengawak ngererak ngau ngagak baru jematannya di pejalai ke. Projek ngagak baru jematan Sungai Musah di Sadang dekat tembok dalam bulan 4 tahun 2027 nyen ila. Opis Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak dan muntan ke pengawal orang tenguji dekat My Insap ngau ai bisa ngenak cara belalai ba empat operasi meresang ngenyit ke diatur di Bintulu. Berjaku ngagai pengarang berita di Bintulu, Direktur Opis Kastam Sarawak Dato' Norizan Yahya madah ke ba operasi ngenyit tu ke diatur sidak antara 17 ngagai 19 serbulan 5 tu tadi, sidak udah ngerampas lebih dari 7.2 juta batang insap ngau 8,109 liter air bisa. Barang ke pemadu mayu dirampas hanya barang bas mengkai gudang tipuang ngimbai jalai Bintulu Miri kalai ungkus barang ngau cukai ngak dipelabak ke boleh 5.44 juta ringgit. Semua ungkus barang kederampas bak empat operasi itu dipelabak ke boleh 7.26 juta ringgit tinyengkaum ungkus duti ngau cukai. Berbak ngunya Opis Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak Megah udah muntan ke pengawal orang kenguji Mike Ganja ngenak cara belalai nengah kurier ke Bintulu. Dato' Norizan Yahya madai ke bak empat operasi ke berbida antara bulan 4 hingga bulan 5 tu kemari, sida udah gerampas 4.32 kilogram ganja dibungkus kira RM129,660. Dua ikut lelaki rakyat menutumpu mega udah ditan ke pengudas duaya di pelabak kedatai ngambil barangnya. Sindiketnya di pelabak kengunas servis kurier serta madah ke barangnya barang dagang kelimpah di tengguna penerang penerima kebula dikena belalai rupis di berkuasa. Kes itu dipansir kena akta dadah berbahaya 1952. Gerempuang badminton Sarawak SBA sudah madu ke jurulatih tim nasional ngau Republik Czech ke dulu subak James Chua nyadi ke ketua jurulatih badminton Sarawak berengkih hari 1/6 tu tadi. Presiden SBA Datuk Sri Dr. Wan Lizosman Wan Omar madah ke perkara tu oleh nyaup ngelatih ke pelan pemansang timpuh panjai Smash 2030 ke nguji nampak Sarawak jadi menua di Malaysia di nyulut bak main badminton. Yang madah ke penelabak ngau pengelandia ke dikemisi James Chua disadang oleh negap kagi struktur jurulatih ngau prestasi bala pemain badminton Sarawak. James Chua sebelum itu kala gawak ngau gerempuang badminton Malaysia sertanya diketuai tim menua Republik Czech. Laban tinya diketua jurulatih dia ayah dekat ngemata ke pemansang atlet ngiga orang baru ke bisi pengelandia serta merambu pemujur main badminton di Sarawak. Sebelum ujung ke berita kelima itu batang berita baru.

Berjalan keempat projek pemungkal hari baruah Transitioning Industrial Cluster kerenyungka ubah industri ngau ekonomi jau. UPS Kastam Sarawak ada muntan ke penyalah maik barang belalai serta ngerampas barang dibungkus lebih 7.3 juta ringgit di Bintulu. Yang nak berita kita kelemah itu, beritanya tadi ditusun Syarifah Ajauyah, Wan Abdul Rahman, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan. Dia tu kita mula baru dengar ke YFM Limbang, Bergulai Engkau Dominic. Terus ke YFM Limbang.
2: Okey, terima kasih Rajesh di YFM di Kuching. Tidak macam berita lemai ke ditemu terus dari YFM. Jadi dia tu kita mulai ngaku baru di Sada Ari Limbang.
3: Dengan meh Sada Ari Limbang di tengah hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
4: Dame un ger.
5: Un ke.
4: Un ger.
5: Un ke.
6: Nama ke buah, kita mesti ninga ke YFM Limbang.
7: Kami bisi program Jakob Sempama.
6: Kami megah bisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
7: Bisi megah program randau pengarai engau saup hari upis pengarai lima. Minting hari 4, pukul 6 lemai, yentuk ke pukul

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Ya, lagu dari Jonas McCann, Terlebak Kediri. Ya, megak. Ngagai kita ke menyikap kota di rantau jalai laban dia tahu bisik sekedar benua kelebih lagi bintulu benung bisiknya ampu bah bisik bala peningat tu tadi madah ke dini-dini indoor bersib bersibu bermiri pun bisik hujan ya ngarap ke kita semampai berjimat ya laban dia tahu musim hujan ya. Lepas nanti pagi ya panas. Nyau tengah hari muak ke tengah hari. Nyau muak ke ngali hari. Ya. Nyau berbalik. Nyau hujan. Jadi ngarap ke kita ya tadi. Nanti boleh ya. Bekal kita ke berambil ke anak sekolah pagi lah. Tadi anak ngemaik motosikal. Baik main kereta. Lepas aku selalu nanti. Nanti. Selalu kena motosikal. Tengah hari nyau hujan. Ya. Basah ke lepas hujan lah. Ngarap ke kita semampai nyaga penglikun kita nak milih nama penguat ke di kerja kita sepemanjai hari ya.

Lalu macam sekedar pesan berat ke bisik dan juang kita ke lemah itu peningat semua. Jadi pesan ke sekali itu datang dari putera rumah Perancis Juana Gira, anak Ari Kawong sekarang, mana ke pesan kata sulit. Yang kedua anak Buyang atau Kapairos dekat di Aduka pagi hari 6, 13, 2026. Lalu pengawal nyuak kenta balu mega hari ti sama pukul 8 pagi jalan ngena jalan semayang baru rumah Perancis jua kawong sekarang. Jadi pesan tu nuju kabang belayan kengelala berangan dua barumah nangas sekarang dua barumah teluk Sebuyau Langkong tiga barumah Tisa dua barumah Rembai Lidong empat barumah Tekalong dua barumah Lipat tiga barumah Kejemut Tembung dua barumah Tabut dua barumah Kubal enam barumah sepanjang jalan Lidong Buyong tiga barumah Tanjung Sekerang Skem Sekerang isu Bangat Terbarung api begak Bintulu Sungai Segan Skem B Meradung Bukit Sangau Rirang Seri Aman Putar Kucing Sibu Kenawit Miring Gaudi Johor serta Kabang Belayan ke Bukai Kengelalan yang kedua anak buyang tu dipinta datang ke rumah Perancis Jua Kawang sekarang. Jadi nguan ulit malam hari 5-12-6-2026 lalu ulit di kertas pagi 13-6-2026 lalu pengawak nyuak kenta balu. Jadi bala ke dekat bertanya ngau siliak kita tahu telefon ke Gairos anak kedua 019-877-5201. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan rabat data dari Catherine Pura anak aniak mada ke Indaya Rebecca Ingkit anak Lasso atau ke Indaya Siman udah nadai 19-6-2026 jadi ni yang dekat di Sengai Barumah anak ya Barumah nombor 6 lot 630 Taman Tungku Miri. Jadi pesan nunjuk gaban belayan di Sungai Sengkabang dua barumah belasuk dua barumah Melika dua barumah Sungai Babi dua barumah Setapang lima barumah Puyut dua barumah Sebatang dua barumah Brit dua barumah Muam dua barumah Ridan dua barumah Muam dua barumah Sungai Pasir dua barumah Sungai Selejau dua tiga barumah Ngau kebang belayan ke Bukai. Jadi niang Rebecca Ingkit anak Lasso atau ke Indai Siman dekat di Anjuang 11-96-2026 bak pendam udah di Anjuang sehari itu. Tadi ingat tadi pesan ke bisik dibaca aku baka ke sekali itu.

0: nama non ngejek ke dari aku cau.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya cau.
2: Nama aja selalu ninga radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

0: nama non ngejek ke dari aku cok.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya cok.
2: Nama aja selalu ninga radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Banyak tadi peningkat semua sekedar lagu lama ke ditebah aku buat program nadai ke lama, nadai ke baru. Ngunjung ke jam tadi pukul 8.37 minit malam. Jadi Agi ngelansak pekit ke BC dia tour berserimbang dengan pesta benamik tahun tu kena ke kena 20 bulan 6 2026, bah dewan terbuka nangga menamit pukul 7.30 malam diatur pekit Kumang Limbang 2026. Jadi ingat kita ke Indo Dara, kita tahu nganyo nama bah pekit tau, kita tahu daftar bah penerang sila, kita tahu telefon ngagai Encik Joel, bah Puan Ani Dindang ngau Puan Agnes Undip ya. Jadi hadiah ke pemadu mana lagi kita ke menang bab Kumang tu inya hadiah Kumang RM3,000 tiara trofi selampai certificate bungai jari ngau hadiah ke pukai, lalu luluang RM2,500 tiara trofi selampai certificate bungai jari ngau hadiah ke pukai, lalu selinggar matahari RM1,500 trofi selampai certificate bunga jari ngau hadiah ke bukai, lalu sagu hati tempat keempat ngagai RM10 RM500 ngau certificate. Jadi ngagai kita ke dara-dara di Limbang ni tu ada salah nganyo nama ba nur ke disebut aku tadi. Jadi syarat atau katur kita ke dekat ngau Pukit Kumang Kumang Gawai Limbang 2026 dibuka ngagai semua Indo Dara pilih menua Limbang bedau kala belaki ke berumur 18 tahun nyentuk 30 tahun bangsa Iban apai tau ke inai bangsa Iban. Pekit tu terbuka ngagai 10 pemekit aja udah nembuk ke pelajar batika sekolah sijil pelajaran Malaysia SPM mayan berpekit semua pemekit dipinta ngenak ngepan bangsa Raban bangsa Iban aja landik berjaku Iban serta bisik penemu senentang main asal Iban. Peninggi pemekit 150 cm ke atas, bayar masuk pekit RM50 sikok, lalu duit ndak dipulai kantin ndak datang enggak berpekit. Lalu ke 9 Indo Dara ti udah boleh gelak Kumang Gawai ndak tahu enggak masuk pekit tu. Renggak keterubah dekat dia tu badewan terbuka nangam damit kena 19/6/2026 pukul 8.30 pagi. Dikena ngigak Kumang pulang jari barenggak kerubah semua pemukit dibinta ngena baju t-shirt celum panjut panjang jeans ngau kasut tumbit tinggi kena lebih hari 3 inci nak lebih hari 3 inci nah. Jadi komiti Pekit Kumang Gawai sempena tau ke Selimbang ke Bestam Namit 2026 bisi kuasa ngubah tau ke nukar sebarang atau tau ke hari bulan palan luar ngatur Pekit bakal disebut ke di atas tadi ketegak perkara tau ke penanggul kena disadang bisi nyadi. Jadi komiti Pekit Kumang nak nanggung pelanja dikena masuk Pekit tu buat ungkus dia ke ngepan memakai alain dua dia ngau tambang main Pekit. Jadi semua utai di ti berkawal ngau Pekit tu nang sigi tanggung sidak pemukit mbo. Jadi pemutus hakim nak tetap lalu sebarang bantah nak diterima. Jadi penguat ngerijistar diri masa pekit tu dekat ditutup kena 14 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemah. Jadi komiti dan terima pemekit dekat ngerijistar diri hari SMS tau ke WhatsApp. Yang tadi berkawal dengan pekit Kumang berselimai dengan pesta mendamit 2026 ke bisik dia tu nak lama lagi hari dia tu.

Lalu Pia Mega atau Siti Mega pakit ke dekat diatur habis rimai dengan pesta bernamit inya kejohanan futsal kena diadu ke kena 26 Mega 2026 bergelanggar futsal bernamit ada pukul 8 pagi nyentuk ngegai pukul 5 lemainya dengan kita ke bisik tim main futsal kita tahu nganjung nama lalu kita tahu telefon ngagai cundi 010-2689-341 agiteri 013-8376-449 jadi hadiah ke mana

Roping yuran pencetaan 120 sebuah pasukan. Jadi PM Mega angai kita ke bisik tim bertabuh kita tanganyo nama tim kita berserimbang dengan pesta menamit ke dekat diatur 19/6/2026 hari 5 3 datai pukul 2:30 lemai ba dewan terbuka nang menamit. Jadi penyertaan adalah percuma jadi angai kita ke dekat uji ke pengelandia diri bertabuh bisik tim tabuh kita tanganyo nama lah bantu nadai berbayar. Jadi kita tim menang mainnya ialah dekat menerima mata duit RM600 dengan CJ penyertaan, kedua RM500 dengan CJ penyertaan, ketiga RM400 dengan CJ penyertaan, lagu Saguati tempat keempat dengan ketujuh RM300 dengan CJ penyertaan. Jadi penerang ke sila kita telefon dengan Cikgu Jenny Bugis 019-483-8334. Ini tadi mayo pergi ke BC diatur nyerumbak pengurami hari atau ke Pesta Medamit 2026. Jadi ambil main bagi bagi kita ke Rindu Berami lebih lagi bagi kita ungkup kita di Medamit tika datai Minggu Baru.

Lagu kedua penudi kita, Kelemah Itu, disadari Limbang Kaban Sampai Mati. Terima kasih Mayong, kita ke Bisi Pegulai Ngaku. Belabari pukul 6 lemai nyentuh ke pujung pegurem. Bakal selama pukul 9 malam kita pegulai. Ningat ke berita ke Dita Berterus dari Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Dengan program pemerintah malam di YFM Kucing. Dia tu kuning ke kita ngau siti lagu dikena ujung ke program kita di Sada Hari Limbang.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu dalam tahun 1995, Menteri Usai Mahathir Mohamad ngau Binia Siti Hasmah Mohamad Ali datai di Kuching laban kedemuai berjalai ke pengawal perintah. Penatai seduaya diambat Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud bergulai ngau orang tipsai pangkat di Menuatu Bak Padang Bilun Kuching. Udahnya sidak lalu nguluk pengerami nikah anak lelaki Sulaiman Daud ke diatur Bak Dewan Santapan. Muak kelemayari, dia Menteri Besai bising letak ke batu pemun alainya gak kompleks berbeli barang Mega Mall Wawasan di Petra Jaya. Kelimpah harinya, tuak ke malam hari, dia Menteri Besai ngau binia dijamu bak semengkiah pengerami makan lemai ke diatur Bak Damai Santubong Resort. Hari sitinya, Menteri Besai bekejang ke Sibu sedang mulai ke diri ke Kuala Lumpur. Di Sibu, ia menjadi sebuah kilang papan lapis serta nguluk pengerami ngintu rimbunan hijau ke cukup 20 tahun udah ditumbuh ke. Penemua itu ngayan ke penyuruh perintah bak pemansang menua Sarawak.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Di Union Wave Solo Bulan ke Semaya YFM Segudas Jalai. Sari itu segmen ke pendiri kita Yungkup. Sari itu ianya segmen Y Pemerintah Malam 9/6/2026 pukul dengan aku Daniel Stephen. Yang tu dengan pukul 12:30 malam tu lagi. Pukul 10 malam kita mendengar ke berita, lalu pukul 11 tu lagi Romantika Y. Okey, kita dengar ke Timothy sekali itu, Keripik Kacang Loyang. Terus pukul dengan kami YFM Pemerintah Malam

0: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi Bak Pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara kita buat hanya Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Yang keempat tadi menyebabkan kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebut tadi Bak Tempat Masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 hari bulan

Edric Transmission, lagu ke diberi nama Melah Pinang. Di Sri Kai, bisa penuh saya siden pagi tadi. Kalai bawa penuh saya siden tu sampai ku bakal. Kalai penuh saya siden yang nyadi bawa lima buah kereta. Lima buah kereta yang tadi. Kalai tiap ke pansi atau muari upis tiap kuasa. Sedaya madah ke siku orang ke deriba kereta tu tadi. Siku lelaki 24 tahun. Hari Spital Sri Kai. Hari Spital Sri Kai. Tunggak ke Spital Sri Kai. Nuju ngagai pasar Sri Kai. Iaitu mereka ngelantai empat lagi buah perengka pengangkut kebukai. Tau ke empat lagi kereta kebukai. Tiap benung nganti traffic light ia ke red light ni tadi. Tau ke traffic light bercorak mansau. Jadi ya datai laju dari Spital Sri Kai menuju ke pasar Sri Kai tengah lantai sedanya beriak penanggul beriak kini dan momen nama atai ke nanggul yang ujung kianya tadi tengah lantai empat buah keretanya tadi. Ok, 10 pagi kita pula dengar ke 10 pagi 10 malam dan dengar ke berita Revive FM.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: 2 Mei 2024 itu lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: YFM.

0: 2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkang hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkang hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Dengar ke YFM, radio pemberitaan kita didengari.

0: Tuo Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang kau.
2: Tahu sekian mana tuan. Tahu. Jadi tanya mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita lagi. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lebau mayu ke kita ke nurun tuan.
1: Tahu. Lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini ibu nak Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Semalam Dato' Kemenabur ke berita hari YFM. Perintah dekat mengangkat ke pelajar penyerakup hari cara terlebih praktikal serta merik empas ke tinggi. Tun Yang Kaum ngempung nilai rukun negara belajar hari penlebak ngau program interaksi silang budaya bak palan pelajar. Menteri Penyerakup Bangsa Dato' Sri Aaron Agodagang hari siti penerang bak Facebook madah ke pengawaknya antara di diranau bak awam konsel penyanding penemu penyerakup bangsa tahun 2026. Ba dirandau nya, barandau nya mayuh macam langgur di pejurai kengau strategik. Dikena negap ke penyerakup bangsa. Atau tu berguna benar, dikena napi pemar pelajar ke dia tu nyeng kaum isu polarisasi sosial, literasi civic, ngau empas transformasi digital, ngagai rakyat. Nyalai perintah megak dekat berarti kebaru langgur ku subjek pelajar am, ba palan pelajar tinggi. Berbangunnya pemasang pelajar ngau rabah nembiak ba sitak layar majak disungkai hari agih belanja RM245,000. Hari projek MIT menua pesisir MRP. Hari penyampaunya RM235,000. Dibagi ngagai 11 buah sekolah primary ngau 5 buah sekolah secondary. Lalu RM10,000 agi udah diungkup ke ngagai kelab tenis betung. Dikena nyawup gerempuhnya ngatur berjalai ke aktiviti kelab sida. Kaban Konsel Negeri Sitak Layar, Datuk Jero Rentap Jabu madah ke pemeriknya mandang ke pengeransiang yang negap kagi sektor pelajar bak sitak layar. Yang madah ke Sarawak dia tu berguna ke orang gawak di dinamik dikena nangkup peminta industri moden jemah ilak. Nyalai yang minta sekolah tebal lagi kepala pengajar. Mari penerayan tumu ngagai nembiak senantang ku yang tuju kelebagi peluang gawak ke bisik di Sarawak. Pengawak tinggal mana ke paip besai batu tujuh jalai Miri Bintulu agi benung di Pejalaika. Ditih ke penerang bak Facebook Sarawak Water. Madah ke Tegal gaya hari ti bangat pagi tadi. Ngujung ke pengawaknya terjanggal ke ditapi sidak ngadu ke paip besainya. Lalu pengawak ngepam ngeluar ke air arindur paip ke pantis nyamaga. Benung di Pejalaika lemai tadi. Berbangunnya Kaban Kuasa Negeri Sitak Senadin, Dato' Sri Lee Kim Shin, Sarito tadi, misi datang ngabar serta merasa, dikena nentu ke semua pengawak ngemanah ke payapnya, berjalan ngau mujur. Yang madah ke payap besarnya berguna benar, dimekal ke air bersih ngagai kira 70% rakyat, ke diau, dibagi menua miri. Kaban Parlimen Miri, Chiu Chun Man, megak merik pengagati, ngagai semua raban keudah berbenar gawak, dimulai ke baru pemanah payip di udah pantis. Yang megang ngarap ke kerja ngemanah ke payip besarnya berjalan ngau lancar serta uliah tembok ngau jampan. Siku lelaki berbadi nyawa lalu siku agi balat bakal bak penusah berbadi bak jalan besar Pen Bonio semak sekarang di Sri Aman Sarito tadi. Bilik operasi UPS Bumba Sarawak madah ke sidak nerima berkawa ngau kangau ngenyet tu pukul 1.46 minit tengah hari. Sebenar raban hari UPS Bumba Betung dianjung ngagendur penusah kenyadi. Berpenusahnya kenyadi dipelabak ke keritanya terpawah sebedar ting lantai empang jalai bak kandang duanya. Lebuh raban bomba datai sidak tertemu ke sedua itu terpekul bak dalam penuduk deriba. Mansa ke maik keretanya ditetap ke nadai bandur penusah kenyadi. Lalu siku agi ke depan keretanya balat bakal. Lalu tubuh mansa ke nadainya sudah diserah ngaga raban polis. Ngambil kartu nangkan kenya uliah di pejalai ke. Tunduka kami nabur ke berita RUFM. Berita tu di Tusun Rosita Ampung, hari bilik berita RTM Kuching. Lalu di salian Desmond Ganai.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu dalam tahun 1995, Menteri Usai Mahathir Mohamad ngau binia Siti Hasmah Mohamad Ali datai di Kuching laban kedemai berjalai ke pengawal perintah. Penatai seduaya diambat Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud bergulai ngau orang tipsai pangkat di Menua Tu Bak Padang Bilun Kuching. Udanya sidak lalu nguluk pengerami nikah anak lelaki Sulaiman Daud kediatur Bak Dewan Santapan. Muak kelemayari, dia Menteri Usai bising letak ke Batu Pemun alai ngagak kompleks membeli barang Mega Mall Wawasan di Petra Jaya. Kelimpah harinya, tuak ke malamari, dia Menteri Usai ngau binia dijamu bak semengkiah pengerami makan lemai kediatur Bak Damai Santubong Resort. Hari sitinya, Menteri Besai bekerjang ke Sibu sedang mulai kediri ke Kuala Lumpur. Di Sibu, ia menjadi sebuah kilang papan lapis serta nguluk pengami ngintu rimbunan hijau kecukup 20 tahun udah ditumbuh ke. Penemuan itu ngayan ke penyuruh perintah bak pemansang Menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Nai lalu abiah pia
1: agika aku.
2: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di menua tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi muka panggal pemerindang ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak di diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai komisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 Sarbulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
3: World Cup 2026 hari 6, 13 hari bulan 6, 2026 main dalam Grup B Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026, hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Segulai sejalai, dengan kami, Pak YFM.

0: Mei 24 itu lagi kita dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Dara Helena, lagu Perahu Umit, Lekang Ngautiun, Monica Elan.
1: Watrok, lagu terabai, Lekang Ngautiun, Frankie Man.

0: 2 Mei 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Selamat malam, kita ke baru ni ingat ke kami YFM segmen Pemerintah Malam 11 hari bulan 6 2026. Okey, kita sudah hendak ke nemu di Kuching Tituk Bisik City Museum baru. Ianya Museum Brook atau ke Museum ke Dikumbai Brook Dockyard. Jadi Brook Dockyard Museum tu dah dipenjadi kena 20 hari bulan 4 2026 tu tadi. Lalu dah ke dibuka 20 hari bulan 4, nyentuk dengan 31 hari bulan 5 2026. Orang ke BC Datai Nemuai atau ke BC Datai Merda atau ke dipandang ke Brook Dockyard tu atau ke Museum Brook Dockyard tu lebih 37,000 ikut orang dalam tempoh lebih kurang 10 hari aja. Jadi kita ke berdau datai dengan ke Brook Dockyard Museum tu. Dau datai mada nama utai ke pandang dia ke lebih lagi bisi utai ke lama-lama meh. Ia ke bisi berkawa dengan orang ke gawak ba Brook Dockyardnya hari subak lama dah. Lebih 100 tahun udahnya. Kita boleh mada ba pasal lama di Kuching di Tok Endor ya. Ke lebih lagi kita ke luar hari Kuching. Dau datai dengan ke Brook Dockyard Museum. Okay, masterpiece Bola Atiku.
1: Dia tu bisikan rindu, dia tu nyagai.

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi mega pangga pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Sitip Nyawa diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai pemisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 Sarbulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: World Cup 2026 boleh dipedah kita buat channel TV OK Ngau Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari, lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi, lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Pemberintang Malam
3: YFM.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terenggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan yang tak betul eh? Ia ke guna-benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid jamik betul eh? Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 hari bulan

0: program siti ke tahu nari ramayuah so ya minat ramayuah ya konsert layan ya kada lu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 bak karangan Dewan Tansri Datuk Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak
2: Romantik Kawan.

Okay, nyala guka teruba kita ba romantika wise samangetan pengerindu hari lu CM gal idea legasi. Okay, kita ba romantika wise dekat inga ke lagu-lagu romantik, lagu iban, lagu rambutih, lagu Melayu ke dekat dinga kita dalam tempoh sejam tu. Okay, lagu ke dekat dinga kita udah tu lagi lagu dari Whitney Houston, I Will Always Love You. Okay, nyebut berkawa ngau Whitney Houston tu. Jadi Whitney Houston tu maya ya ke agi kawin suba ya tu bisi kalau lulus tau ke ke lulus pasnya ya lulus gugur dah gugur anak kebagi maya ya ke benar syuting filem ke dikumbai di Bodyguard. Udahnya tadi sekali lagi ia lulus buat tahun 1994 bulan 7 ngau sekali lagi buat bulan 12 tahun 1996 bisi tiga kali tenitih ke buat berita tu. Okey, ni memang mimit berkau ngau penghidup Whitney Houston maya ya ke agi hidup suba. Kita tinggal ke lagu ya tu.

Okay, lagu lengau Reveals of Versa. Lagi dengar ke Romantika Wife. Dan lagi kita dengar ke Belayan Jiwa Ari Innuendo. Okay, jadi harapan Innuendo tu ditumbuh ke bawah tahun 1992. Kalau Innuendo tu meh di udah mai tiun tau ke udah mai lagu ti dibaik ngena cara acapella terbilang baru mayanya subah mayuh orang nak nemu acapella tu tadi boleh dibaik dan sidak ya meh mai baru acapella tu tadi ngambil ke di sada ke ba lagu ngena nyada ke lagu ngena cara acapella jadi ba tahun 2002 dia siku ari raban sidak ya ianya ke bernama Sam nyurut ke diri ari raban Innuendo tu lalu tiga ikut raban member Innuendo tu tadi terus ke pejalai singkang sidak ya bak dunia pemerintang adanya sidak yang keluar ke album di bernama Brainuendo. Lalu sidak yang megak udah bisi merindang peningan mayuah tau ke mensel mayuah ke bisi datang ngagai anugerah industri music bak tahun 2002 subak. Okey, aram kita ningal ke Belayan Jiwa Innuendo.

Ernesto Kalum, Nuan Aja. Okey, udah tu lagi kita akan ingat ke Marry You. Hari Bruno Mars kalai lagu Marry You tu. Ianya lagu ba album debut.

Jadi lagu tu nadai boleh nama-nama awards tang lagu tu megak Siti Ari lagu ti ngangkat ke Bruno Mars ba dunia pemerintah nyentuk ke terbilang di serata dunia. Okey, haram kita dengar ke Mary You Ari penyanyi Bruno Mars.

0: Informasi
1: Timang Kerabatan Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Okey, nak tu romantika wai kita ke malam tu 11/6/2026. Ninggal ke kita ngau lagu research. Jangan diucap selamat tinggal.

0: Maya kabanyo a barang, tentu kita kaminta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me business kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja pemedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Nataliani angga YFM.
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai. 12 tengah malam.

selekajaku perangsang ke saritu. Kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena daip natip misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ke orang ti serantau. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat namah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngga orang bukai, berdaup untuk temu dekat dibalas ngga pemanah. Ngga orang tidak tolong kita, ngga terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelu betukut ngga orang. Ngga orang ndak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngga orang. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan lalu yang upah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemanah tetap dibalas ke kemanah. Yang adat tidak terletak taro ke kita mensia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebuh kita ngerja pemanah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumbai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus ngajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus ngajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita ke saritu, uleh mai pangkak bagi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasil karya air petelaga kita pun. Awak karya manah ngawak kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita.

0: Radio YFM. The 101.3 YFM.
1: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Subilia Tidik Sayau.
2: Tanemu kita, nintiang hari, beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Nareyaw. Jadi banyak kita kepegawai itu patut muka digiliran kita. Nah, sebut kita nilai bidai itu ketika itu saja. Ngambil ke nuannya tenderang ke dulu kanya kedua ketua ke agi disebut ke gawai talib saja. Nama reti giliran bidai tikai lalu berkeni ku bandi yang ya suba atau kuliato nya tadi keni ku yang tua tor cara.
1: Tah ya buah ya ke nyadi warana laban. Maya nya suba. Mak tu dia maya nya suba. Bisi orang ngintu pengawak milih yang bidai nyuke semina dalam bulan 6 oke musim gawai sampai ke nyu bulan 7 bulan 8 agi ke diambil sida ke bernama sida WB tadi sebut ke leke jaku milih gawai milih bidai ya jadi nak perhati tau kan nak nyamai hati lah bala ke gawak bagi semujilis sadat-sadat lebih yang dia selalu lah maka ke
0: nak
1: ibu lah nak madang dan saya main lah pasal karanya lah jadi beranau bala main dia setuju ke bala bala sudah tungguan nasarat lemah maya ke beranau mainnya ketibaan itu gapai sikit semuanya bulan 6 kenyari ujung pun bulan hari bulan 5 ngake bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 badok menyebut pengamak tin kumai ngilain beda ya kan udah ngelebus memang musim gawai nanti baka kita di rumah panjang mainnya nyau kak pun ke dalam pemanggu kumai kita
0: aman
1: jadi orang tekap gawai nah dah ada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngilain beda gawai bulan 8 lagi kan kumai ngilain beda gawai jadi nyenda betul lah nak ngaya dia nak
0: aman
1: nanti tidak ya kak nyebutnya oke WB sobat nak sempat mintu gawai kita baru makan dia tu gawai rana namanya rindu hati bulan gede ingat ke maya ketika gawai sobat
0: datang kau
1: nah ini
0: salah
1: tak nanang umay yang lebih dahi belum
0: lama-lama lama-lama lah putihnya tadi bulan 6 tu kena kalian
1: 30 bulan lah
0: kita
1: sobat ini tak penemu bala tuan-tuan di mana sama
0: 30 hari bulan 6
1: udah ngelibat 30 hari bulan pada nyebut yang lebih dah jadi ya biasa nuan kena nyak pasal asal bidang ya. Maya iban ke pintu gawai tahun ke ya baik punya gawai pinggan gawai batu main umumnya macam masa gawai lah ngawak ngilang bidang dah 3 hari udah habis gawai kurang lalu bukti indo denya udah bukti indo denya lalu yang tikai meh
0: tikai ngau pengajar nyaji buan tawai hari program leman budaya Iban

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, ada yang menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Sebenarnya pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami, nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang mesti parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah itu?
0: Datai di itu mesti 19 buah pusat ya. Selalu ya memang kucing di itu lah
1: kucing,
0: hospital
1: lah.
0: Umum Sarawak di itu. Kadang-kadang mesti hari beka miri, hari serian lunduk. Bisik gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bekal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan tiga nyawa. Hanya lah selalu tanya donor agai kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi agai tiga. Plasma, platelet, dengan red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya.
1: Okay.
0: Bekal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi nak platelet plasmanya dulu. Kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kait tak beres terus ya. Benda magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping, banyak duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem, kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem, contohlah bekas yang umai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok. Tapi datai dan ba KL kini kini ke nguji derma darah bila orang kiin ya, ya memang dah bisik rekod ya dia memang differ ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

ujigin sit kemimit. Agi, datrang, mimita agi. Nya baru ya. 101.3 FM, YFM, Begulai Sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik celu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ada neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungat cermin kereta tali kereta termeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Siapa ganuno time maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak ganuan ayak? Balan amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nye galeri. Itu, benung betuno ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari ganuno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada dek. Ha, mau amai api nya. Lapa ya dek.
0: Apa, salah nak tu ayak? Begau orang gasak ketau lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau, nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya, nya lah gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mode,
0: okay pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu, pandai-pandai mengigat diri nua diau. Okay nyaku ajak ke betunuh ku tai uras berkata urang bukai bisi mega nyaku tu delica de kelemai tu nya tu cangku ambil nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemau nya nulung aku nuan ai tu nak kucah kucah dia ngano aku
0: oh ngai ku nulung nuan aya takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan padah aja sikit buruak ngan urang aku ai kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jail 5 tahun? Apuh, nanai pekutan nama penyadi tonti degagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jail gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nulung ku ikat. Cepat nulung kungun saya pi kemau tu. Cepat, ikat, cepat. Puji dengan wak aikin. Cepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban. Opan.

kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Anang dak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka ulih mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawak pemindah nak lama acap. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Projek Pemansa Dun Bukit Saban.
1: Benar tu, punya kuku lipun tadi dah gagal. Padang dah bilun sangkai. Kalau padang bilun, Siti kena maik marang keluar. Kedua, kau maik temuai. Lepas itu terbaik dari kucing yang kita kenal, maik ke 20 minit. 30 minit. Nyalai, kami nak tahu nasdia, nama teke, tahu, mata, malah temuai ke kak. Bisi teh pedak kena. Tidak ada terbedak di sini, rekod muai. Jalai Siti, hari produk yang kau datang, di Bukit Saduk. Dengan Bukit Saduk itu, terbilang nama, terbilang kita, buat kita merosarawat itu. Jalai Siti, projek replika kotor entah. Kau gagal buat Bukit Saduk dia. Hari ini tadi, hari replikanya tadi, tanda-tanda, nak lemak lagi, kau di tanda. Jadi, kita buat replika, jadi semua cara. Tak kira nak sedia yang sedia banyak kotor, tidak berperang. Nyalai perka, perkakas dia berasa sangkuh, berasa terbaik. Yang kau dayan ke dia menang. Lepas dia tu rebak baru. Mayanan mu nama tak kena, tak kira nak sedang itu pergi maka panjuk, maka peti. Semua tanya kau dadu ke. Jadi ke heritage bala kita. Nama Bukit Saduk tu ada temu dunia. Cerita Nabi Sibu Batang nilainya tau narit temai hari yang narit kaya tadi bawa betul itu kami pun main bawa projek maka bawa rumah panjai kami dekat ngatur bisi rumah panjainya beri sedap sedia ke pemakai asal bisi sekedar tau ngatur program mudik air sungai paku sungai layar
0: Dato' Amar dan Lesugambas Sapit Premier Sarawak.

0: Akak tu tabung darah ya memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigit nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisik kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena hospital aja. Labannya bisik anjung agai berkemiri kadang orang mirip sih ngambi. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Tak bukai pun bisik. Hospital luar bebayarnya pun bisik ngambi. Enti sidak ya perlu. Bisik servisnya lah. Darah tu ya minak bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulan ya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semestinya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A B A B O kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semestinya ambil kami dari bag darah. Ya bisik proses disebut kami apheresis. Bisik set machine semua ya kediri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Dinga ke cerita dengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya Pak YFM.

Podcast Culi tau kenen biak ti di taban kurang kena di kelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mik ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak di kemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak di kelala, tik ngumpan sedak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Nyemak kita udah badu makai ba no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigit du. Ngambi, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau, YF.

0: Tika seumurnya antik baka kebaru kat derma, ia nak tahu lebih hari 60 tahun. Antik baka regular donor, ia kan memang derma tetap tiap 3 bulannya ne. Ia boleh ngagai 70 tahun, kami bisi donor yang lebih hari 70 tahun. Syaratnya ia mesti ngagai medical check up setahun sekali.
1: SN Destri Endaya, anak Kennedy, hari tabung darah AJS.

Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita bak frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya kau? Nama kakak di belakang tu. Pihnya basah, nya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedah kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh itu dek. Muai sida tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja. Nadep kari diau di rumah.
0: Alah munyinya. Nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak napa tuat. Nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi papenua Malaysia, majak nama. Karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megat balat rakyat papenua tu. Nama kebuah, karatu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita di lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Minati ke Buah Kenan, Pak Penuai di Kuala Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darulhana di Ngengkang Sungai Sarawak Pukai Seminak Nyambung, orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan Megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyingkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu muka disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekicap mainuk curah. Pukis mina ulih ndur kita nimpai tebian Sungai Aja Jematan Darul Hanam gak ulih ndur medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau di ngau rapas mata empat pemayu ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

dalam si tupis tentu menyumbuh rundiang siko-siko tindak sama pengerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengingat ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: nuan ke bak sedado lemak kita nemu sedado lemak teriniang nuan tadi ya dituang ko 3 bulan teriniang 6 bulan teriniang teriniang gagik besengapo teriniang mayuan no teriniang
1: rindu sedado tagi ni ya
0: tau
1: jadi nadai ingat kita kini tu dia pengawak tu amat kita kadang aku ni udah tu jadi komite komandor kontrol miaknya tadi pengawaknya cukup atur orang dalam selalu tu disiplin disitu tuar korang lu si sekolah si semua posupir sebisik selalu dalam keminta tak perintah ke diri jadi kita yang tadi nak isi pengawak ke bawah itu bapak 30 kali ke abang mes tadi ruang murah ya ke 6% sebetulnya.
0: Makai semua bisi megang dalam
1: bisi ya. Kenyal anda deh kurang putihnya. Full of enjoyment, full of adventure. Ya,
0: malam selat.
1: Aduh selat.
2: Major retired Edmund Abid kenyal di sedadu hari yang politis ami engau radio kita di Sawah itu.
0: Ya.
2: Okay, ketemu baru. Terima kasih ya.
0: Terima kasih.

Saya rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: apa induk kandung. Si kita mandi natau, si kita mandi natau mandi kena. Si kita mandi ke sungai lah, kemari itu nanti mandi ke sungai orang. Natau mandi kena batu meluncur. Aw, ngai kenti batunya lah buat kain nak semua. Jadi anak kita dalam perut nak ada lah lemas nak pantun.
1: Bagai penting kita dengan luangnya dari je. Nanti yang lain nanti kau nanam dia, amai kena kita nanam muda. Lai kejari anak kita berjabang kenau
2: saya orang disirak batau kemasinya kami di benua tu ambil memerat ke ubu ngau sebut tadi tak tahu dibaik mulai ke rumah lebuh orang mati tahu keti bisik kejari udah mati baru tahu tahu kau udah ngeteh ulit baru tahu mengambil tubuh
3: begitu dia si maya orang bisik mati kita yang tahu yang ambil tubuh tu kurang tuai kelia sama tu cincin sebayan kurang
4: jadi menurut kami gitu. Laban kami sebagai betul saya semayang sebabnya. Nah, kami tubuh saya orang parah yang tadi. Nah, kita nanti bersuruh buka tubuh, laban tubuh itu bersuruh dia tumbuh dan itu pun berkenyak nak tahu baik saya orang parah. Nah, kita bersuruh buka takut, kurang?
2: Ngeku tu, di malam saya kita bumai, ngeku tu ke depan kakakku. Jadi, aku kami ditutup saya kita bumai deh. Saya ngetau, tukar saya kita tanam, tuku kami itu. Nggak tahu ngelampat mua panam. Mua nggak tahu ngampin mua orang. Nggak tahu kita jurus-jurus sekali. Gue nggak tanam kenyau, nggak tahu kenyau. Mali taro. Kami itu, tahu ke tim yang ngetau. Mali kira keruok, tiga menginya. Nggak tahu ngelampat mua panam. Jadi sekali rumah buka, bawa rumah itu. Manyuah sedikit mali kita rumah itu ya. Maka kita ngetau. Pintu orang itu, nggak tahu sebut.

Jadi aku kak ngelalau lah ngagai semua mensiamanya ada baru dia nah. Ngambil ke semua bela kita ini bela nyaga direk lah eh. Contoh lah bakal nemia lebih lagi nemia Indo deh. Anang mapansut lawan kediri sampai nyo lawan lemai nada turang laban utanya kira break merek peluang agak orang ke jai ati deh. Kena nang sige kene konyo opportunist orang iga kesempatan sama ada kak ngerugul ke nama masuang nah atau kakak ngerumpak kita ke okay ya kelimpah harinya Siti agak angka tok tadi kira saya kaku nada disebut lah pasal nemiak ke udung ngena smartphone udung ngena smartphone nama apa namanya ngelala orang kena nak ngelala orang kena smartphone aja tengujung kesedia nyoba message berkelala lupa ansur sari dua berkelala dalam smart, dalam telefon lalu pansur tengujung kesedia nyengaga pengawak kena menyana okay tak kepenyak lah jadi kelimpah harinya maka nanti maka kita ke besar tuai tu deh contoh lah maka kita ke pasar tu ni buah mengena mask nyok lalu mayuah nyok apa namanya nyok besar besar okay laban utanya tahu narik hati orang ke bisik niat nak lanah tu ngagai kita deh orang apa kena namanya bambil uliah. Uliah deh nyo ngujuang ke kita kena rumpak deh kena namanya kena runtun di apa namanya mari mas tau ke tincin kini tincin pedia ke kemuliaan nih tapi kita nak mau jarak nih kuya mengau nih anang nampak kerempu kita tu bisik utai utai bergerak bagainya deh ambil ke kita tu orang ada attract orang ke nak manahnya deh kelimparannya bakal kita itu tadi anak jalan ke diri dalam lift anak ke diri baru lurung-lurung ke sunyi anak ke diri lebih lagi kita Indo deh anak ke kita anak ke orang laki apa namanya orang laki boleh kena anak ke kita Indo nih oke okay? Nanti semua kita berjalan rancang lah perjalanannya punya kurang anak nunjuk anak nunjuk ke kita tu berani nak nada ngawak aku jalan tu apa semua aku tu nemu berkuntau apa semua nak lepas kita nak nemu mayan ni kita apa namanya penusah boleh datang ke kita deh. Jadi mesti ke alert lah setiap apa namanya setiap langkah kedegagak kita hanya mesti ke berpikir serta rancang hari awal lah.

0: Penyakit rabies tu bisa ikat di kangau kena nambah bukai lah. Hanya penyakit anjing gila atau ke penyakit udut gila lah. Okay, penyakit tu dibaik sebangsa igit penyakit disebut kita Lisa virus. Lisa virus tu ia hidup dalam tubuh jelu, kelebih igit dalam mudu, mudanya mayau, ia ke bisik igit penyakit tu gak. Igit penyakit tu ia hidup bak air liur, bak dalam darah, bak dalam misik, ngau air tubuh jelu ke bisik penyakit tu takde lah. Danya igit penyakit tu tamak dalam tubuh kita, hari teliah lah. Sama ada teliahnya hari kena ketup, ataupun kita bisik teliah, danya kena dilat bala sidak ke bisik rabies tu takde lah. Okey, paling jampat bisik orang bisik menunjukkan tanda-tanda tu dalam tempoh 9 hari lah. Paling lamanya sampai 8 tahun. Tapi yang tak dipukul rata kita biasanya dalam tempoh 3 sampai 8 bulan lah. Udah bakal diketup orang yang bisik simptom. Okey, rabies tu sitik penyakit ke ngacau ke tempoh urat saraf lah. Hari urat saraf kita ya akan agak untak. Udahnya igit penyakit tu tadi masuk ke dalam untak ngau saraf tulang belakang kita tadi. Denyak yang suai yang kembai. Okay, maya yang kembainya nanti ya peringkat tumuh just biasalah bakal kita tabin demam biasa aja sebenarnya mimit. Udahnya makin lama makin lemik tulang. Bak tempat ke diketup yang tadi tempatnya ya nyadi penat. Udahnya nyunat itu berasai lah utai ke area dia lah bak kawasannya. Udahlah, udahnya makin lama makin berubah ulah ngau perangai lah ngena nak disadang. Contoh bakal sidak ya jam 4 ki nyidak hari biasa. Tau ke orang ada over sensitif meh. Kayak ya udahnya lama-lama lagi ya bisik bakal halusinasi ko kita. Halusinasi tu ya lebih kepada macam medak utai ke nak daripada orang bukai. So bakal medak niang ya kudahan adai ke semua kenyak lah. Lebih kurang kenyak lah ya. Udahnya simptom bukai ataupun tanda-tanda bukai takut kena ribut atau takut kena angin disebut kita yang ngau nama bukai ya aerophobia. Udahnya enggak ngirup air atau takut kena air atau disebut kita hydrophobia. Udahnya lama-lama ya tusah kak makai, tusah kak ngirup leban gumpai isik selalu kejang tau ke krem lah. Ya makin lama ngirup nak boleh makai, nak boleh nyak lah. Dehnya lagi bisik sitik jenis lagi kebukai nyak dikangau ke kita yang nak paralytic rabies lah. Okay, paralytic rabies tu tau ke rabies ke ngasuh kita lumpuh lah tau ke nak berdaya lagi. So nanti penyakit bangsa tu ya dekat ngelenyau ke dulu pengasai tubuh kita udahnya lemih tulang kita udahnya pedih isik ujung-ujungnya kita itu lumpuh atau kena berdaya lagi lah. Nanti kita kena ketup di rumah ya. Udu atau ke jelu ke kukui bisa ibarat kena mandi mayau enggak. So abi kena ketupnya mesti dituci kena air bersih dulu lah, kena air pahit, kena sabun gosok mamat lah, sebersih yang boleh lah korang. Pengelama ambil nak lama dalam 10 minit kenyak. Udah tucinya lalu baik ke klinik anda yang bertangguh-tangguh lagi. Makin jam 4 kita main ke klinik, makin nyamai kita ngecik ya, ngecik akan tak boleh simptomnya lah. Okay, nanti bak klinik lah, biasa bak klinik udah kita amat kita udah nuci dia namanya telihnya. Biasa bak klinik kita nuci barulah. Udahnya kita ngecik kita ngau ubat kena nyeliah ke penyakit kancing rang lah ataupun tau ke tetanus kurang lah. Udahnya sidak bak klinik tu biasanya dutu ataupun derisa lah sidak ya akan telepon kau pakar beranda orang sidak edin nanya ke keperluan untuk vaksin rabies tu diberi bak spital ataupun tak lah. Nanti ia perlu diberi kita yang anjur lagi hospital leban vaksin tu bisik bak hospital aja. Maya kita datang bak klinik benda pertama kita madah, kita mesti madah kita bisik kena ketuk uduk lah. Kita perlu madah uduknya berkenih. Sama ada uduknya uduk tupik di rempu kah ataupun uduk liar korang ataupun tak tupik kita lah. Nanti risiko yang tinggi lagi nanti uduk yang liar kenyak tadi lah. Tapi risiko yang rendah lagi nanti uduk yang ditupik kita rempu lah lepas kita rempunya kah ya. Tapi nanti ditupik pun kita boleh bagi ya baru bisik ke kalak di baik beji agai duta hewan. Bisik kena kalak baik langsung nak ke ndak kalak langsungnya di baik ya risiko ya tinggi gitu lah. Tapi yang tak ya kekalak deh baik beciaknya setahun sekali kurangnya je tahun lah orang madah risiko yang rendah lagi lah. Dehnya kita tahu madah lagi dutunya berkeni gaya uduaknya tadi. Berkeni ya tiba-tiba mangah ka, tiba-tiba menyerang kita nyenyit ka, nama ka. Nya adalah salah satu simptom ataupun tanda-tanda pada uduak lah. Penyakit tu boleh diselih dengan vaksin rabies lah. Tapi tidak tak semua orang akan diberi kita vaksin rabies tu. Setiap lah banyak ma, setiap lagi namanya tusah kak boleh leban dia tu vaksin tu nada mayuah bisa ba Malaysia tu. Rabies tu sebengkai penyakit yang akan ngerkai hari jelu lah kelebih hari kelebih lagi hari udu ngomayau nanti nak dibaik kita bertemu dengan doktor tumu penyakit tu boleh naban ke nyawa lah. Danya semua orang bisa tanggung pengawal lah dari empu ngambil ke boleh nyeliah ke penyakit tu yang megai hudut sebarang. Dan nak ingat nanti kena ketup tadi abis terlihnya mesti dicuci dengan sabun dengan air paling tak lama dalam 10 minit.
1: Michael Pelatini anak uga Ariupis pengerai menua Sarawak.

Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kentau nak kemai kita bak radio RTM letonya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Pengerah Pagi, Y FM.

Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari 5 kena 12 hari bulan 6 tahun 2026. Aku pada kibin hari Miri Dasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita. Dalam nama Pai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah telah Pai, nudah ngirum kanak nuan, awak ke kami boleh berpanggai biya. Lalu lebuh kami lelak, kami boleh datang lagi. Laban ya meh, kuleh merik kami pemerindang, kuleh merik kami pengeriam, baru lebuh kami labuh dalam penjalai pengerap kami. Terima kasih kapai kejaku, awak kejaku kada dengar kami pagi tu, kuleh ngelempuang ke mak kami. Lalu lebuh mak kami lempuang, kami uliah. Laju gitu kekeriang gitu nitiah nuan dalam penghidup kami bersari-sari dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Aku mai kita ingat ke baca Injil ke diambil ke Injil Matthew bagi 11 ayat 25 ngagai 30. Matthew bagi 11 ayat 25 ngagai 30. Datai ngagai aku lalu belelak. Lebuah mayanya Jesus berjaku, aku meri terima kasih hangge nuan apai, Tuhan ke berkuasa di surga ngau di dunia. Laban nuan udah ngelalai kutanya ari orang ke berpenemu dalam serta pandai. Lalu udah mandang ke sidak ngagai bala anak min. Segi amat apai, bakanya laban nyak dang penekak nuan. Semua utai udah diberi apai ngagai aku, nada orang lala anak semina apai aja, lalu nada orang lala apai semina anak aja. Nga orang kada pilih anak ala yang mandang kapai. Datai ngagai aku semua kita kelelak ngama utai tiberat, lalu aku dekat ngasuh kita belelak. Ambil lelusan tangkun aku, lalu belajar dari aku, laban aku nelap serta baru hati, lalu belelak ke semangat kita. Laban tangkun aku mudah, lalu mak aku lempuang. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selama pagi bala menyadik dalam Jesus Kristus, dalam Injil kedengar kita, kita tertemu Jesus, nyerah ke tuka nyebut ngagai kita. Pasal, gaya asal, perintah Allah Ta'ala tu tadi lalu, bekeni kok jalai kebenar no kita boleh belelak lalu ngamat ke pemenuh penghidup kita. Kita di Katolik, kita di Kangau, awak ke ngau lebih dalam lagi berti ke genteran tu tadi sekedak karang Injil tu tadi lalu belak mati ke tu berguna amat dalam pejalai penghidup kita. Keterubah Jesus tadi ngepun lebuh yang ke muji Allah telah pai. Ngakun ianya Allah Ta'ala meh kepun semua penemu dalam ngau pemerti. Jadi pengakun tu tadi ngingat ke kita ngau titi baru pemendar ti ditemu kita itu tadi uliah mai kita nuju ngagai Allah Ta'ala lalu kita nemu pemendar tu segi amat datai ari Allah Ta'ala. Jadi kita itu ketelik kita dikangau ke mansang tuka datai ngagai misteria pengarap ngau baru hati lalu ngau hati terbuka ngelala ianya penemu dalam Allah Ta'ala ngelui ari pemerti kita mensia. Jadi tu tadi uliah nyadi ke pengingat kita waktu kita berpanggai berpemberi ari Roh Kudus. Kelebih lagi pemberi penemu dalam ngau pemerti. Udahnya Jesus mai kita, kita kelelak, kita ke pemak berat tu tadi, datai ngagai awak ke kita uliah belelak. Jadi kangau tu tadi, awak ke kita datai ngagai ya. Laban Jesus nemu, kita sikit lelak dalam perjalai pengarap kita. Kita dekat tu dekanya, kelebagi no kita meri awak. No kita tiap hari merati tu kebala mati kutai kenyadis pemanjai. Arinya tadi, bisik penguji, bisik penusah, ngau pemerat dalam penghidup kita. Jadi kita diperansang awak ke datai ngagai Jesus. Awak ke penyelamat kita itu ke penebus kita itu semampai kasih ke kita itu tadi, kita boleh tertemu ke pengelantang,
pemahir dalam hati kita din, dalam roh kita din. Lebih ketai ke berarti ke inya tu tadi, kita dikingat ke berguna amat kita ngeboru hati. Andal baka namit ke andal, lalu ulih tetemu ke pengelola dalam Tuhan Yesus. Jadi kita ketelik di kangau wa kita ulih nerima penemu perintah Allah Ta'ala tu tadi. Lalu nyerah ke pemerat mak kita itu duduk ngagai Tuhan Yesus. Awak ke lebih kita nyerah ke nyak, kita nemu kita nak berjalai ke diri. Laban Yesus, kudah mai tangkun kita lalu mak kita ulih nyadi lempu nyadi. Hari lima sari tu mega, gereja katolik ngerami, hati Yesus ti pemaduk kudus. Nama reti pengerami itu. Jadi penaluk bersemayang pasal hati Yesus pemaduk kudus tu ukai utai ke magic atau ke utai ke tekalanya nyadi ke tikit atau ke nyadi ke jalai kita ingat tak. Tentu jalai ti kudus. Nuh kita ulih bertemu dalam pemenuh Injil tu tadi enyak berita mana pasal penyelamat pengerinduk Allah Ta'ala ti diri ngagi kita dalam Yesus Kristus. Jadi penaluk bersemayang tu tadi ulih ngempung rundiang kita. Ati kita lalu pendekat kita dalam siti penguat ti besai kenyerah diri ngagi Allah Ta'ala enyak pemberi ti diri mpu ti penuh ukai kusung tang pemberi ti bambi-ambis ngagai ya ti keturubah ya nyerah ke penghidup ya ngau penuh lalu nyelamat ke kita semuanya Tuhan Yesus bu. Jadi bersemayang kita bersemayang hati kudus Tuhan Yesus tu tai naladan hati Yesus ti sino ti kasih ti nemu meri kita belelak dalam penghidup kita besari-sari. Minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat ari semua Indo, lalu berkat aman anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus indahlah talo. Bersemayang ke kami ti berdosa, dia tahu ngau maya kami parai lo. Amin. Awak kala talo ti pemadu berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
4: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
5: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung tuntung menawal arimbak. Tu gak bulan satu kena kita gawak, nanyong gak pawang burung tak mudah balik imbak. Entai nyawa baragai kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban nakak, megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak, tebas ke kita babas miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, manua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah bakar subak. Burung ga udah janjuang, ngetu nak lama. Tiap ga hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ga kita ngetu, gawak si barang tungak. Ngerja ga getah perang, ambil belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban nakak.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Jacob Reza ya, bini ayah lagu di kena ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peningah mic jam kita pukul 6.30 minit pagi. Selamat pagi kita ke baru mendiang ke kami di YFM. Engkau baru angkat Dani ke pagi tu. Pihak muka kita kenang udah tumu mukanya dia ke diri. Kita ke dekat ngatur pengawak ke sari tu. Bisiknya ke udah barantu jalai pelapak aku. Lebih lagi muka kita ke tumu beranjung ke bala nebiak ke bersekolah ke pagi tu. Ya. Okey, jadi begulai kita bawa pengerak pagi hari 5 ke sari tu. 12 hari bulan 6. Kalau kita ke pagi tu begulai ngau aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi berkongsi ke tusun segmen pengerak pagi nang bakal selama jam kedua tak lagi yang berengkah hari pukul 7 pagi maca pesan berat ke diterima hari peninggal kita 7.30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tak lagi bergulai program 2 pagi Y bakal selama mai macam-macam topik seminar Nur kita yang tadi berkenang ke utai ke nyadi nin tiang hari ba penghidup kita ke bersari-sari ya. Akhirnya ke tusun tau kerintai segmen penggerak pagi hari 5 ke sari tu. Okey, jadi berdau berkongsi ke berita-berita bokai. Kita berperindang dulu ke pagi tu peningah. Lagu kedua kena berindang kita hari Ricky Anderson.

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 dari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Menua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi mega panggal pemerindang nilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai pemisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di penyadi ke yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 dari bulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat dia lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari Minggu lah. Datuk Jadu kebab pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong eh? Ia ke berguna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamik Betong eh? Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 hari bulan

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah, so yang minat Ramayuah ya konsert layan ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat kekarangan Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix,

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Okey, sudah kita ke tajuh ngau pengerami hari gawai. Dia tahu kita nyau tajuh ke berandau ke bekawal ngau World Cup ya, tahu ke Piala Dunia. Ke udah berengkah ya. Dini hari tu tadi engkau kita muka bisi meda. Game ke terubah hari kumpulan A, Mexico bertemu ngau South Africa. Kalau iba game ke terubah tu Mexico menang 2-0 ya, ngelapan South Africa. Ngepun ke World Cup 2026. Jadi nangkan ke tu lagi pukul 10 pagi tu lagi ya. Inya South Korea dekat ngelapan Czechia muka hari kumpulan A. Jadi semua game tu boleh dipedak kita ba RTM klik ya, atau ke TV RTM kena My TV maka giga kita TV OK atau ke sukan RTM. Jadi semua 104 itik games dekat ditabur ke terus dari RTM. Jadi kita dia tu bisa RTM klik nyamai dor kita meda game ke atau ke menua ke benua berpikir ya. Kena telefon bincang pan ulih dini-dini aja. Dor kita ke gawa atau ke kita ke di tanah di rumah asal bisa line internet aja ya. Hanya meh ngepun ke World Cup 2026.

RTM lebih lagi ngena RTM klik ya. Akhirnya tadi berkenang ke game ke terubah. Aku dah berpun dini hari tadi pukul 3 atau tadi jam Malaysia. Okey, atau hari Denal Petrus ngau Deni Umping kini yang 7 pagi tolgi maca pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Udahlah.

0: pagi.
1: Angkai batuk baru gak?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

World Cup 2026. Hari 6, 13 hari bulan 6 2026. Main dalam grup B, Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu oleh dipedak kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta oleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi itu ngenatai ke dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari mentah anak ajan madah ke laki ya. Inya Pastor Liang anak Syed. Pastor Liang anak Syed tahu ke apa ya ca udah nadai kemari ya. Jadi niang tu dekat di Sengai Palamayu malam hari Minggu tu ilak. Ini 14 hari bulan 6 ba rumah sidempu ba rumah Markus Lubu Debak lalu dekat dikubur ke pagi 15 hari bulan 6 2026. Jadi pesan untuk menuju Kaban Belayan ba rumah Steven Lambur Jerai, rumah Intai Suri Baru, rumah Hambu Suri Tengah, rumah Jawa Suri Lalang, rumah Andrian Bangkit Ijo, rumah Lium Bangkit Rembai Asal, rumah Nyangkau Bangkit Rembai Baru, rumah Jantai Bangkit Kemantan, rumah Cendang Penunus, rumah Chambers Menyalin Asal, rumah Dinil Menyalin Baru, rumah Regi Tarum, rumah Iduat Dulang, rumah Bajut Merbuang, rumah Mai Babu Kerangan. Engau kapan belayan ke buka yang ke anda boleh disebut di Temagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Pastor Liang anak Syed yang tahu ke apa ya ca udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Palamayu malam hari Minggu tu ialah 14 hari bulan 6 2026 lalu dekat dikubur kari 1 ya. Jadi niang tu dekat di Sengai pa rumah Sidempu, inya pa rumah Markus Lubu Debak. Okey, jadi pesan ke dua tu ianya ari lemba ane dana ya, tau ke indai mina madah ke menyadi ya lemah ane dana ya, lemah ane dana udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam tu ngemuka malam gila ya ba rumah Sidempu inya ba lot 2697 country height lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila ba pendam Methodist Memorial Park Kapit ya. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Sungai Majau, Sungai Mujung, Sungai Paku, Rantau Seriban, Nanga Baki, Pulau Pisang, Nanga Tawau, Sungai Mujuang, Sungai Balih, Pasar Kapit, Ngau Kaban Belayan ke Bukai yang kena boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngagai Silvista Anak Kana ya, 013-841-0893 tahu ke nuju Wilhelmina Anak Kana 012-823-1773 atau kenuju Frederick Rino 019-875-3366 ya. Ya tadi pesan madah ke lemah anak dana. Lemah anak dana udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu ngomega malam pergi lah ba rumah Sidempu inya ba lot 2697 Country Height lalu dekat kubur ke hari Minggu tu ila ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya hari Dungat anak Masiang madah ke Binia dia anak Taduang, dia anak Taduang tau ke entua Atat ya udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam hari Minggu tu ialah 14 hari bulan 6 ba rumah Sidempu inya ba rumah Hampi Bacau Asal lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba rumah Tayai Tintiang Kelampai, rumah Kambing Abu, rumah Uje Bacau, rumah Anau Tebu, rumah Bangsa Sikup, rumah Debit, rumah Nyawai Selambuang, rumah Rengan Mutun, rumah Junau Mergang Mendas,
rumah muluak keluar, rumah majid Tenggalat Baru, rumah Flora Ulu Sebetan, rumah Spencer Biju, Engkala Awik, rumah Kapli Kali Ilik, rumah Go Bukit Dinding, rumah Alat Bukit Dinding, Ngau Megak Kaban Belayan ke Bukai ke ndak boleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Lumur Atat ya 013-933-0583 atau kenuju Inju 013-301-9735. Ya tadi pesan madah ke dia anak tadung, dia anak tadung tahu kentua Atat udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam hari Minggu tiklah 14 hari bulan 6 ba rumah sedempu enya ba rumah hampi baca wasal lalu dekat kubur ke pagi hari 1 tu ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu enya hari tuai rumah ID ya madah ke Julius tau ke Gabu anak genau udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah sedempu inya ba rumah Hidi Telagu Sebalai Ringin Serian. Lalu mayang anjung pai ditetap ke agi ya. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba sepau Ruan Batu Kepit Muga Pupuk Jaya Tekaluang Semuncan Kesindo Sebangkoi Jaya Ngau Lama Sungai Pinang Baru Ngau Lama Sega Sungai Pinang Sega Rawa Semuncan Jiru Junggok Mawang Bayur Sepan Kerangan Sebang Kuari Sebang Abid Sungai Tapang Lebat Semada Balai Ringin Ngau Kaban Belayan Ke Bukai Ke Na Ulih Disebut Itu Magang madah ke Julius tau ke Gabu anak genau udah nadai ya. Lalu di Sengai pa rumah sedempu inya ba rumah Hidi Telagu Sebalai Ringin Serian lalu mayang anjung pai ditetap ke agi ya. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu inya ari Annalisa Simon atau ke Inayamu ya madah ke pai sida ianya Simon tau ke Ami anak awan udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ya pa kampung Melaban Kota Semarahan lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Entinggan, Pelai, Sungai Batu, Mangka, Sebayur, Merdang, Gayam, Ngau Lumut, Sungai Empit, Sungai Tapang, Semawang, Siul Kandis, Seruit, Sungai Nada, Setuang Muda, Lundu, Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena boleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Simon tau ke Ami anak awan ya udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila pa rumah sedempu ianya pa kampung Melaban Kota Semarahan lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tila pa pendam SDNU Petra Jaya. Okey, atau Siti lagi pesan hari Julia anak Jun madah ke apa ya Jun anak Dayung Jun anak Dayung udah nadai muka lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 13 hari bulan 6 pa rumah sedempu ianya pa rumah Lumur 21 Lorong 8 Jalai Kucing Timur 3 Taman Tunku Miri lalu dekat kubur hari Minggu tiklah pa pendam daya Lambir Miri. Okey, jadi penerang ke sili agi yang kita tahu bertelepon ngakai Julia anak Jun bak Lumur 012-871-2088 tau ke nuju Kasim anak Jun 011-501-2507. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Nanga Lair Lubuk Mulung Luang Ajoy Majang Tabing, Bukit Limau,
Semanjai Ait Teru, Merudik, Miri, Bintulu, Kenawit, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi madah ke Jun anak dayung, Jun anak dayung tau ke apai Julia udah nadai ya. Jadi niang tu dekat di sengai pala mayu malam pagi lah pa rumah sidampu. Inya rumah lumur 21, lorong 8, Jalai Kucing Timur 3, Taman Tun Komiri, lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu elak ya. Nya tadi pesan ke bisik diterima hari peninggal kita eh. Udah tu lagi aku nampuang macam pesan ke buka ya. Kita berperindang dulu ngau lagu hari Jenis Juni Aman.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Okey, hagi ba awak pengerak pagi, hagi ngatai ke pesan bukai ke pagi tau ya. Pesan ke sekali tau hari budit anak jantai. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit. Niang bini ya, inyak niang tani anak agas tau ke indai jus. Kalai nguan uliat nya malam tu lagi lalu ngetas uliat tumu pagi pergi lah lalu ditangkan ke ngau pengawak ngelumpuang ya jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu nya ba sibu jalai camar 1A1 lumur 1B jadi penerang ke sili lagi kita tahu ba telefon ngakai jus anak budit balumur 018-902-6877 atau kenuju Kristina anak budit 016-386-6174 jadi pesan untuk nuju kaban belayan bawa nanga gad kapit nanga ibau nanga lajan iran suang baliah kapit Kampung Sentosa Sibu di Sibu Jaya ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Hanya tadi pesan madah ke ngetas ulih lalu buai terbalu ngau ngelumpung ke niang tani anak agas tau ke indai jos ke dekat diatur pagi pergila lalu ditampung ngau pengawak ngelumpung aba rumah sidampu enya ba sibu jalai camar 1A1 lumur 1B okey lalu pesan ke siti tu enya pesan madah ke pengawak ngeta sulit niang ex pengulu sedu anak gerang ke dekat diatur enya nguan ulit malam 15/6/2026 lalu ngeta sulit enya pagi hari 2 pukul 8 pagi 16/6/2026 jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu enya ba blok A rumah Justin Sungai Entulang Bakung jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Liam Seloi Satap Malang, Selepin, Sungai Nipak, Sungai Urung, Sungai Temam, Bakas, Bakung, Mamut, Pidik, Kelitang, Lutung, Telajin, Sebuti, Bala Pak Skim Lugu Sri Aman, ngau megak kaban belayan ke Bukai, kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ya, niang ex pengulu sedu anak gerang ke dekat diatur pagi hari 2 16/6/2026 ba rumah sidampu ianya ba blok A rumah Justin Sungai Entulang Bakung okey lalu pesan ke Bukai tu ianya hari Matthew anak William Anam madah ke sembiang 14 hari ngau muai basa keniang apai sida ianya ex tua rumah William Anam atau ke Anam anak Jamal ke dekat diatur hari Minggu tiklok ya 14/6/2026 pukul 7 lemai hanya di pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya rumah lumur 436 lorong 4H Taman Meliha Fasa 2, Jalai Matang, Batu Kawah, Kuching. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kuching, Seri Aman, Ulu Kerian Seratu, Temuduk Kerian Seratu, di Lundu, Sibu, Ngau di Bintulu, pihak megak kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Madah ke Sembiang, 14 hari, Ngau Muai Basa, Keniang, Apai Sida, Inya Niang, ex tuai rumah William Anam tau ke Anam anak Jamal ya kedekat diatur hari Minggu tiklah 14/6/2026 pukul 7 lemai apa rumah sidampu inya rumah lumur 436 lorong 4H Taman Meliha Fasa 2 Jalai Matang Batu Kawah Kuching okey lalu pesan ke Siti tu inya
Hari tuai rumah untah anak sajua. Jadi pesan tu madah ke upal anak kalum. Upal anak kalum udah nadai meka. Lalu niang ke upal anak kalum tu dekat di sengai bala mayu. Malam pergila ya. Ba rumah sidampu. Ianya ba rumah untan. Tanjung sikup melupa kerian seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ialah bawa pendam Kristian nang Sam. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bawa rumah Albert Kadir, Munggu Mbawang, rumah Andrew Sungai Beluang, rumah Duat nang Sam, rumah Spencer Ngkabang Rias Jaya, rumah Henry Sungai Kemidan Ria, rumah Garan Mapar Sal, rumah Berari Kedap, rumah Milai Mplai Ili, rumah yang tinggi Kerangan, rumah Hugus Kawin, rumah Ujiak Bajau, rumah Kambing Abu Bengang, rumah Tayai Tinting Kelampai Abu, rumah Cendang Penunus, rumah Unji Nanga Pik, rumah Nanga Teru, ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tok tadi madah ke upal anak kalum ya, upal anak kalum udah nadai. Lalu niang upal anak kalum tu dekat di sengai balamayu. Malam tok lagi malam pergi lah ya, 13 hari bulan 6 ba rumah sidampu. Ianya ba rumah untan Tanjung Sikup melupa kerian seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ialah ba pendam Kristian nang Sam ya. Okeynya ke pesan ke bisi diterima hari apa ninga kita ke pagi tu. Okeynya di pukul 7:30 pagi tu lagi peningan nabur ke berita pagi di YFM. Jadi awak no maca pesan berat ayanya ba awak ngela tengah hari ngau meka sada lemai meka ya nintiang hari di YFM. Mudah kita mendiang ke berita atau lagu hari Winnie Albert. Ndak minta lebih ya.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintahan ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak di diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai komisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadika yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 serbulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
4: Keterbatu batang berita. Perintah Sarawak geduku ke polisi di empu perintah negeri SOE dikena negap ke accountability engkau tabi urus company di empu perintah negeri. Palan ngau struktur bersejarah dekat di Gazette nyadi ke palan pesaka asal menua. Pemar geografi ngau digitalisasi ukai penekul ngagai nembiak menup sisir kena nyapai penyulut bak akademik. Selamat pagi, berkulai dengan aku Nancy Tambor buat berita pagi YFM kena 12 hari bulan 6 2026. Mudah tu lagi peninga isi berita.

Perintah Sarawak ngeluku ke company Kedimpu Perintah Negeri SOE. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke company SOE dikenal negap ke accountability takbir urus ngau prestasi company Dimpu Perintah Negeri SOE. Ia madah polisinya sebagai dari pemujur company SOE ngau langkar instrumen serta garis lalau ti diguna kena napik rampak operasi ti majak kompleks. Ia madah munyinya buat program Sarawak SOES Transformation Programs, A Pledge for Good Governance, High Performance and Value Creation di Kuching. Premier mega madah ke polisi ke udah dikemendar ke nyak sitik pemujur ke berguna buat perjalan reformasi di menua tu. Tegalnya polisinya dekat ditambah ngokot takbir urus korporat Sarawak dikenal degap ke standard takbir urus tik sebelah ngau company SOE. Graduate Melayu Sarawak dilalau ngerebut peluang buat ekonomi baru tik berplasar ke teknologi, innovation ngau kuasa gadung. Tu dikenal tentu ke sidak graduate terus relevant serta boleh ngerandang pemansang menua tu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pemesai guna modal mensia ke berkualiti dikenal nyawab Sarawak nyapai julu ati nyadi menua mansang serta penatai pemisi ketinggi lebuh datai dalam tahun 2030. Ia madah skim pelajar tinggi percumanya sebagai hari inisiatif tidak dipercayai ke perintah dikenal nyapai julu pemansang Dudi Arila. Yang maksud ke jakut tu buat pengerami berjadi ke Convention Graduate Melayu Sarawak 2.0 di Palan Pematih Pengajar Kampus Batu Lintang. Teks jakutnya dibaca Sapit Menteri Pelajar Innovation dengan pemansang bakat Dato' Dr. Anwar Rapai. 6 agi palan ngau struktur bersejarah di Sarawak diperambu dekat di Gazet nyadi palan pesaka asal menua. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Madaka pengawaknya dikenak nentu ke pengeraja hazanah sejarah ngau pesaka asal menua terus meruan dijaga. 3 palan di Kuching, nyengkaum bangunan lamak jururawat lamak, bangunan Jepun, semak lebuh India, ngepalan jalan kereta api Sarawak lamak, serta depoh Alai Ngintu. Nangkan kenyak di Miri, ianya rumah api Tanjung Lobang, ngau tekat air Salomi, serta siti agik palan di Seratuak, ianya kuburani. Ia madah munyinya ngagai pengarang berita di Kuching. Bawa pengawal kesebaka Datuk Seri Abdul Karim madah ke Kenyau tahun yin kemari upis Museum Sarawak mujung register 88 itik kersa lama ke diberi banyuah bengkah Raban. Nakak tahun tu Raban upis sidak megak nerima 39 itik agi artifak. Sekedar hari pemerik ke pemadu baru ianya 6 itik tajau lama hari sidak mani anak nyinggang sebilia. Tajau lamaknya disimpan 6 ikut peturun pengudah sidak sebiliak ia pindah dari Kalimantan ngagai lubuk antu. Sama bisik diterima ianya Sofis Rostrum. Tik dipelabak ke berumur 50 tahun manuskrip lama Mushaf Al-Maliki Al-Quran tik ditulis ngenak jari lalu dibeli dikabung dalam tahun 1942 keliak menyak. Datuk Seri Abdul Karim Mega madah ke pengawak pemandangnya dekat di Perambu dalam tahun baru sitik nyinila. Dikenak mandang ke mayuh macam koleksi kemayuh diterima. Berbangganya Datuk Seri Abdul Karim madah ke Museum Industri Brook Dockyard tidak dibuka engau rasmi kena 20/4 tu tadi. Ngerikut penatai lebih 37,000 ikut temuai nakak 31/5 tu tadi. Ia madah penyampaunya ngayan ke pengawak ngemansang ke museum tu udah mujur mata pengerinduk mensia mayuah kelimpah di pelabak seminak siti ajak museum ke bansanya di Malaysia. Nangkan kenyak Taman Arkeologi Santubuang ngau palan Wallace tik dibuka kena 4/10 tahun yang kemari ngerikut ke penatai kira 17,000 ikut temuai nakak bulan yang kemari. Endurnya majak narit ati bala temuai, tebal lagi bala temuai kenemuai, ngagai kandang menua damai, ngau santubuang. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi, hari YFM.

Pemar digitalisasi ngga sekolah jauh di menop sisir ukai pedekul ngagan biak kena nyapai penyulut ba akademik. Pemujur sidak tu hasil ari pengerangsiang serta sokong tindak ngetu ari bala pengajar ngga apa indai. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngga wilayah, Datuk Rubiah Wang mada ke pemujur nembiak Maktab Rendah Sains Mara MRSM Betung ba peresa SPM 2025 nyadi bukti geografi ukai kebuah ti nyekat nembiak nyulut ba pelajar. Yang madah munyinya ba pengerami nyuak ke bantu Yayasan Pendidikan Mara ngagai nembiak nyulut SPM MRSM Betung tahun 2025 di Betung. Bak persa SPM 2025 MRSM Betung berikut purata grade sekolah 2.7195 hari penyampau 103 ikut nembiak kengambil persa lalu 15 ikut nembiak megak boleh 8A ke atas. Sebuah projek mengangkat ke pemanah infrastruktur sekolah mujur tembuk di Sarawak. Projek sekolah tu mungkur pengawak nganti blok pentadbiran ngau kuartus pengajar sekolah SK Kampung Gumpe di Semunjan. Projek kebungkus 4.7 juta ringgitnya dipejalai ke UPS Kerja Raya JKR Sarawak. Pengawak berjalan ke projeknya sebagai hari inisiatif program Daif Sarawak Rintis 2024. Tujuh projek pemansang tu dikadapkan oleh nyedia ke endur belajar ti lebih lantang, kondusif serta likun ngagai staf sekolah. Projek ke udah tebuk tu diserah ke kemari ngagai UPIS Menteri Pelajar Menua Sarawak. Pengerami Gawai Keamatan DCCI KCCI dekat diatur kena 27 ngagai 28 hari bulan 6 tu elok. Pengerami itu dekat diatur buat luar Balai Dagang Industri Dayak SCCI di Kuching. Sapit Presiden DCCI Dr. Florence Christie madahka pengerami sekali itu ukai seminat ngerami pesaka asal ajak. Tang megak mandang ke cara tik lebih progresif agi nyadi ke penyungkak pemansang ekonomi, innovation serta ngelatih keraban nembiak baru. Sama bisik diatur nyengkawum forum dagang, pengawak mandang ke produk hasil pengelandik jari, aktiviti gerempuang serta ngawul mayuh bengkah sektor tik muka ruang ngagai networking ngau kerjasama. Yang madah munyinya lebuh ia nyadi temuai buat program randau pemansang YFM Iban RTM Kuching. Tiga buah kereta regemar udah diambil buat operasi tik dipejalai ke UPIS Kereta Darat JPJ Sarawak berkelingi ngau bandaraya Kuching kena hari tiga tu tadi. Lebuh operasi tu dipejalai ke tiga buah kereta regemarnya diambil ke Tegal penyalah lesen kenderaan motor LKM udah ambil setimpuh ngau nadai dijaga insurans kesah. Keretanya diambil setipak ngau undang-undang ke endang udah bisik nyadi ke atur penerit adat. JPJ nyemetak madah ke tanggung pengawak sidak bempu kereta nentu ke lisin LKM ngau insurans seluruhan dijaga. Sidak endang endak empelita ngau penyalah nadai lisin deriba labannya ukai seminak ngelanggar atur undang-undang tang megak marik empas ngagai bala deriba kebukai entik semua bisik penusah bebadi ke endak disadang nyadi. Berita ti kepenudi. Pekit catur Majlis Lumbak Sekolah MSS Selangor mujur nyadi champion ba Pekit Catur Majlis Lumbak Sekolah Malaysia MSSM 2026. Pekit pengelama 6 harinya temu diatur di Bandaraya Miri. Berbak ngonya MSS Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menang ba kategori lelaki baru 12 tahun ngau induk baru 15 tahun. Lalu MSS Pulau Pinang menang ba kategori lelaki baru 15 tahun ngau lelaki baru 18 tahun. Ditangkan ngau MSS Negeri Sembilan mujurnya di champion ba kategori induk baru 18 tahun. Pekit ke sekali tu dipasuk 576 ikut atlet hari 16 kontijen di serata Malaysia. Kena gujung ke berita pagi hari YFM Batang Berita dibaca baru. Perintah Sarawak ngenuku ke polisi dempu perintah negeri SOE dikena negap ke accountability ngau tabir urus company dempu perintah negeri. Palan ngau struktur bersejarah dekat GZ jadi kepalan pesaka asal menua.
Pemar geografi ngau digitalisasi ukai penekul ngagan biak menup sisir kena nyapai penyulut ba akademik. Tunaka berita pagi YFM kena 12/6/2026. Beritanya tadi ditusun Rosita Ampong serta disalin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak
2: Saritu 12/6 dalam tahun 1999 Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturuang industri kiduruang kira 17 km penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu dan loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indu Negeri Sarawak. Kelimpahnya tujuh kegagak loji itu nang dikenal napi peminta bak menua adat ke utara Gau Barat Sarawak serta megak dikenal mengangkat ke pemanah pengawal. Projek itu megak ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh menatai pemisi bak menua adab kia. Sama berserimbai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu berlabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyedia ke hasil tu cukup manah. Kelimpah rinya yang megak berjadi lambing baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jaku sarito ianya juntah J U N T A H juntah reti juntah ianya beda pemanyai utai siti ngau utai siti nak belak pemanyai betingka bisi panyai bisi panda tu suah dikesemak ke baka tuntun utai ti degagak baka utai dianyam ramu tau ke gelegar contoh genteran leka jaku keterubah Ramu tidak gagak kegelegarnya nak tahu nak dikerat sebelah labantik berjuntah. Contoh, genteran leka jakuk ti kedua. Mayuh juntah bembantik dilit nuannya. Mayuh kena umas pemanyai, maya dianyam. Nyak nakak seleka jakuk sarito, ianya juntah.
2: Seleka jakuk sarito. Tahu dipending ke kita nanti hari 1, hari 3, hari 5, jam 7.15 minit pagi.
4: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
5: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.